0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Perdua Urban Lampung, teman terbaik kamu.
1: Pagi teman Perdua, pagi ini kalian ditemenin sama Haikal Fahri
0: dan juga Dino Lamora.
1: Sampai jam 9 pagi ini ya, dan kita bakal temenin kalian di Spada Weekend.

0: Ya teman Pro 2 masih barengan sama Dino Lamora dan juga Haikal Fahriyah, khususnya di Spada Weekend. Dan hari ini kita bakal ngasih informasi yang mungkin pas banget buat kamu di weekend hari ini ya. Yang pertama ada apa nih Haikal ya?
1: Yang pertama ada AJI atau Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung dan Ilkom Unila dorong keterbukaan data publik untuk awal kebijakan.
0: Oke.
1: Dan selanjutnya ada Museum Kekito di Fujian tampilkan budaya Austronesia.
0: Oke, dan ini teman Prodo terakhir ya, kita juga bakal bahas nih ternyata Agnes Mo itu mengenalkan senjata Indonesia yang dipakai di Reacher Season 4. Gimana, penasaran kan?
1: Penasaran
0: dah. Jangan kemana-mana, tentunya cuma di Spada Week.

0: Oke, Haikal, gimana hari ini paginya?
1: Pagi ini gimana? Pagi ini gue lumayan ngantuk sih. Iya. Tapi sih, apa jujur sih yang enggak buat teman perdua?
0: Iya, karena kita mau nemenin teman perdua ya. Jujur, Kal. Iya. Gue tadi berangkat jam masih gelap sih. Jam berapa ya? Jam 5 kurang. Oh, enggak ya. Kalau jam 5 kurang kayaknya kepagian banget ya. Enggak mungkin gue udah bangun jam
1: segitu. Iya, kan terlalu pagi buat seorang Mora.
0: Oke, okay, kena serang gue hari ini enggak apa-apa. Tapi kan kan hari ini kita mau nemenin teman perdua ya. Jadi kita sedikit produktif teman perdua.
1: Yes.
0: Ini jujur guys, bukan terpaksa. Emang kayaknya lagi pengen melatih aja. Karena kan jam kuliah gue sekarang udah mulai padat ya.
1: Iya, dia padat banget sumpah.
0: Kasian. Apalagi gue bakal mempersiapkan Senin gue itu dari pagi, Haikal. Dari pagi sampai dengan sore jam 6. Wow.
1: Gue sore jam 3 sih, so gue bisa santai.
0: Oke, berarti lo di weekend ini nyantai lah ya.
1: Iya, nyantai dong. Apalagi kita nanti mau seru-seruan gak sih?
0: Oh iya sih, teman berdua makanya nanti pantauin aja sosial media kita di @broadcaster. Broadcaster. Aduh, ya ini masih pagi, Kal. Makanya gue gak kelihatan mataharinya, ini udah agak menyorot nih.
1: Iya kan, pagi-pagi sejuk gini ya, bukan terik gitu.
0: Nanti teman berdua bisa cek keseruan kita di broadcasteracademy.pro2 ya.
1: Iya. Yes.
0: Karena hari ini kita juga bakal seru-seruan gitu. Tapi Kal, tadi pagi lo sarapan apa nih?
1: Kita kan bareng.
0: Oh iya ya. Ya gue mau nanya aja, emang gak boleh ya basa-basi gitu?
1: Enak loh sarapannya guys. Kita tadi beli nasi uduk.
0: Nasi uduk ya. Tapi emang kalau menurut gue nasi uduk tuh salah satu sarapan yang best seller ya.
1: Iya. Yes. Dan selain, itu juga paling umum.
0: Menurut lo selain nasi uduk apa, Kal?
1: Selain nasi uduk tuh yang paling sering nih ketemu di jalan tuh lontong sayur.
0: Bener sih, lontong sayur ya kan? Nomor 2 ya. Top tier gue tuh nasi uduk. Kalo karena gue sebelum berangkat ke kampus, yes, sebelum memulai aktivitas gue makannya nasi uduk.
1: Iya, dan nasi uduk itu juga paling mudah gak sih ditemuin di jalan.
0: Iya, apalagi sesuatu hal yang mungkin apa ya, mudah banget untuk gue minta dan gue dapetin di weekend gitu. Karena setiap pagi tuh emak gue udah ada gitu nasi uduk di meja, boy.
1: Wes, rumah lo deket ya sama warung nasi uduk?
0: Iya, tetangga gue.
1: Oh, tetangga, deket lah ya.
0: Gitu. Nah, jika kita mau nanya nih teman berdua nih, kira-kira nih kalau misalnya kamu di weekend ada sesuatu hal yang mungkin kamu pengen minta, apa itu untuk dikabulin di weekend, bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di mana, Haikal?
1: WhatsApp kita di mana tuh?
0: Di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di mana, Haikal?
1: Di Instagram kita @perdua_bdl.
0: Kita tungguin sampai jam 9 nanti, cuman di Spada
1: Weekend.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
2: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri, pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
1: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: Kolom Pro 2 masih barengan sama Dino Lamora dan juga Haikal Al-Fahri ya, yes. Di Spada Weekend. Dan kali ini kita berdua bakal ngasih informasi yang mungkin ini cocok banget ya, apalagi buat kamu yang mahasiswa, karena ini sangat menginspirasi banget buat kita juga,
1: iya.
0: Apalagi khususnya buat anak Unila nih ya, Kal ya.
1: Iya kan, apalagi buat lo juga.
0: Iya, Unila. Kita anak Unila ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi apa nih, Kal?
1: Jadi Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Bandar Lampung bersama program studi Ilmu Komunikasi FISIP Unila itu tuh mendorong pemerintah daerah memperluas akses terhadap data publik kayak dokumen APBD buat memperkuat pengawasan terhadap kebijakan dan pembangunan di Provinsi Lampung.
0: Dan juga dorongan ini ya, teman Pro 2 mengumumkan dalam kegiatan penguatan kapasitas jurnalis dan juga organisasi masyarakat sipil ya, yang digelar tadi oleh Aliansi Jurnalis Independen gitu ya, di Bandar Lampung khususnya bersama tadi dikasih tahu anak-anak ilmu komunikasi dari Universitas Lampung.
1: Nah gitu. Di kegiatan itu juga ya, jurnalisme data ini tuh dinilai penting untuk mengolah informasi publik menjadi karya jurnalistik yang bisa dipahami, tervalidasi, verifikasi, serta mampu mendorong transparansi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Benar gitu ya. Dan dosen ilmu komunikasi juga nih di Unila khususnya Pak Ferry Firdaus tuh bilang kalau misalnya kemampuan mengolah data itu emang semakin dibutuhkan ya, seiring perubahan pola masyarakat dalam menerima dan mengonsumsi informasi gitu. Dan Pak Ferry juga bilang kalau misalnya masyarakat itu emang saat ini cenderung milih informasi itu yang praktis gitu ya, dan juga ringkas, tapi kayak harus tetap didukung juga dengan angka serta data yang harus bisa dapat dipertanggungjawabkan.
1: Iya. Tapi data yang tersedia tuh seringkali masih berupa data mentah, kayak berkas Excel atau CCV gitu, karena jurnalis perlu memiliki kemampuan mengolah dan menyajikannya jadi visualisasi yang informatif serta relevan juga dengan kebutuhan publik.
0: Nah ya, jadi ya itu teman Pro 2 ya. Sementara itu juga Ketua AJI Bandar Lampung Dian Wahyu Kusuma itu menegaskan kalau misalnya independensi merupakan itu landasan penting bagi organisasi pers dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik gitu ya, Kal ya.
1: Iya, dan juga Ferry itu menilai keterbukaan data pemerintah daerah di Lampung masih perlu diperkuat. Kayak hal yang menjadi perhatian lain ialah kemudian masyarakat mengakses dokumen anggaran, pendapatan dan belanja daerah.
0: Iya, jadi ya keren sih menurut gue ya, karena emang semakin berkolaborasi dengan anak-anak ilmu komunikasi, apalagi dengan dosen-dosen ilmu komunikasi gitu. Jadi kayak ada langkah awal untuk apa ya,
1: berkembang gitu.
0: Benar gitu. Ya kita doainlah semoga dengannya adanya ini kita juga bisa semakin melek juga akan informasi.
1: Iya gitu, dan juga ya bisa mempertanggungjawabkan informasi yang real atau hoax.
0: Benar. Jadi teman-teman radio jangan kemana-mana karena nanti kita juga bakal ngasih informasi-informasi menarik laginya. Cuman di Spada Weekend.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Kita berdua masih di Sepada Weekend bersama kita berdua ya.
1: Yes.
0: Kalau misalnya hari ini kita siarannya di pagi, jangan nyariin di malam lagi ya teman berdua.
1: Iya,
0: karena kita udah siaran di pagi ada. Gitu ya. Karena hari ini teman berdua more special karena biasanya kalau misalnya orang Indonesia tuh senang banget yang namanya datang ke art exhibition ya.
1: Iya.
0: Itu menurut gua apalagi yang di Lampung tuh keren-keren juga ya, apalagi punya anak tau lah ya, yang terkenal itu kan.
1: Iya, tapi kayaknya jarang gak sih art exhibition di sini tuh.
0: Iya sih, tapi kita hari ini punya art exhibition yang mungkin buat kamu yang tertarik banget sama dunia art gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi ini art exhibitionnya tuh tentang budaya Austronesia gitu. Keren banget gitu ya. Jadi ada namanya itu Kyoto, adalah situs prasejarah yang sangat penting banget ya, karena berada di kawasan pesisir Fujian gitu, di wilayah yang emang secara geografis itu menghadap ke Taiwan dan juga jalur laut Asia Timur gitu.
1: Iya, nah posisinya ini juga tuh relevan dalam pembahasan mengenai masyarakat pesisir, migrasi pelayaran dan perkembangan budaya yang kemudian tuh dikaitkan dengan dunia Austronesia.
0: Nah, jadi ya teman berdua, museum situs Kyoto itu emang ada di Provinsi Fujian nih sekarang ya, di Cina Tenggara gitu.
1: Tapi lo tau juga gak sih Mor, kalau Austronesia itu ya merujuk pada dasarnya itu tuh kelompok besar masyarakat dan bahasa yang tersebar luas dari Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Pasifik hingga Madagaskar. Jadi ini tuh kayak nenek moyang yang lalu itu tuh mereka tuh kayak berlayar gitu dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi emang menyebar luas banget.
0: Iya, dan gua ngelihat juga kalau misalnya teman-teman berdua lihat di search di internet ya, emang kita ngelihat kayak banyak banget prasejarah-prasejarah yang dipajang di sana ya, dipamerin di sana iya. Gitu ya, Haikal ya.
1: Kayak ada menampilkan karya atau benda budaya Austronesia dalam bentuk proyektor gitu. Jadi kayak di emang dikolaborasiin juga sama teknologi zaman sekarang biar enggak monoton.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi walaupun benda-benda berprasejarah juga tetap menarik juga buat para gen Z ya pastinya ya.
1: Iya, jadi kesannya tuh kayak modern museum juga ya.
0: Iya.
1: Cocok enggak sih buat ngedate?
0: Ya, cocok sih. Apalagi kan pameran ini emang dapat ngebantu kalau misalnya ngelihat Indonesia itu bukan sebagai wilayah yang terisolasi gitu ya.
1: Iya, tapi juga bercampur dengan budaya-budaya lain.
0: Iya, jadi kayak bagian dari jaringan budaya besar yang emang membentang dari Asia Timur ke Asia Tenggara dan Pasifik gitu ya. Emang jadi dari Asia-Asia juga semua di situ juga ada gitu, makhluk-makhluk bukan makhluk sih, maksudnya benda-benda sejarahnya
1: iya,
0: gitu ya kali ya.
1: Ada sejarahnya. Bareng sama ya. Budaya-budaya dari negara lain.
0: Benar.
1: Makanya itu enggak sih.
0: Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita bakal ngasih informasi menarik lainnya. Tapi
1: yes.
0: Cuma di Sepada Weekend.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 hari ini ternyata enggak cuma berdua aja siarannya.
1: Yes, ada bintang, tamu nih.
0: Yang sebenarnya tadi pagi juga udah nemenin teman Pro 2 gitu ya. Oke, boleh silakan masuk. Oke, enggak mau masuk.
1: Oke.
0: Enggak apa-apa. Oke. Ya.
2: Bisa enggak tuh backsound diganti?
0: Ya udah nih udah diganti. Kan sabar nunggu beatnya dong. Oke, gimana? Jadi hari ini sebenarnya kita orang udah punya topik, Kak.
1: Apa tuh?
0: Jadi kita udah punya topik. Topiknya itu kalau misalnya lu di weekend punya satu keinginan yang pengen dikabulin, apa itu keinginannya?
2: Ah, bahas sih topiknya, ganti.
0: Ayo dah, ganti. Aduh.
2: Ah. Ayo, cari topik apaan tuh? Kalau topik keluar, dari zaman gue sorcerer kayak gitu.
0: Kalau lu jadi superhero di Marvel, lu pengen jadi siapa? Kenapa?
2: Gak nonton Marvel lagi gua.
0: Dia superhero deh.
1: Superhero deh. Selain Marvel deh.
0: Super Dede juga boleh.
2: Bangkrut dong gua.
0: Siapa
2: ya? Superhero di Marvel ya. Batman.
0: Batman. Kenapa? Karena lu pengen pakai topengnya itu kan?
1: Itu DC gak sih?
2: Mau orang gak ngerti.
0: Gua sendiri. Gua tahu.
2: Gak ngerti lu.
0: Gua tahu DC.
2: Ini kenapa hai kalau gua ngomong?
0: Wonder Woman. Terus juga Robin Hood kan?
2: Gagal jokes gua.
0: Iya. Ya udah jadi orang, apa?
2: Gua Marvel apa ya gua ya?
0: Kalau Marvel apa? Iron Man?
1: Enggak. Karena miliarder. Captain America.
2: Lalu mainstream.
1: Hulk.
0: Ultron. Ijo biar ijo. Oke.
2: Kayaknya sih. Yang sesuai dengan karakter gua lah.
0: Apa tuh?
2: Dari tampilan segala macam. Oke. Okay. Ya Captain America sih. Chris Hemsworth tuh mirip gue banget emang.
0: Oke. Okay.
2: Mirip banget kan?
0: Oke. Okay. Mirip.
2: Pas sebelum
0: mirip
2: dia masuk tentara tapi.
0: Oh, sebelum masuk tentara. Yeah. Oh, kurus dong.
2: Nah. Akhirnya lo tahu. Okay.
0: Gue tahu.
2: Ganti topiknya. Males gue.
0: Ya udah. Masa ganti topik. Udah kalau ganti lagi Kal.
1: Kalau lo mau keluar negeri nih Indra, apa sih makanan yang pengen lo cari?
2: Kemana dulu?
0: Ke Korea deh.
2: Ah, males gua Korea. Terlalu basi ya.
1: Turki.
2: Ya kebab lah apalagi.
0: Kebab
2: yang gua tahu cuma kebab.
0: Tapi kan di depan ada
2: kebab. Iya. Tapi kan bukan Turki.
0: Oh iya sih.
1: Cari aja kebab Turki Nindo.
0: Enggak ada juga, Kal. Beda enggak sih rasanya pasti kan?
2: Kenapa di otak lu langsung Turki sih, Kal?
1: Karena gue kepikiran Kapadokia.
2: Ah, basi. Gara-gara film lo. Gue kalau ke Turki gue pengennya ke Hagia Sophia.
0: Gua tahu. Bagus banget. Gue mau nyusul teman gue aja.
2: Lo gak tau Hagia Sophia?
0: Enggak gue.
2: Ah, oke. Okay. Hagia Sophia itu masjid di sana.
0: Oh, jadi gue mau kesana juga deh.
2: Gila itu.
0: Gue mau sholat di sana.
1: Itu juga ada lukisan kan di langit-langit itu.
2: Lukisan apaan?
1: Lukisan.
2: Lukisan apaan?
1: Lukisan apa? Gue lupa lagi. Lukisan apa?
0: Lukisan ini Mona Lisa gitu.
2: Lu bisa nggak ngeliat gue nggak pakai mata sebelah? Lu kurang
0: nggak gitu Ndra.
2: Oh, sorry.
0: Dia lagi sakit ya.
2: Sorry.
0: Tapi ini ganti topik lagi.
2: Ganti topik. Males gue topik ini.
0: Makanan yang belum pernah lo coba di Indonesia apa?
2: Makanan.
0: Pengen lo cobain?
1: Iya.
2: Makanan yang belum pernah gue coba di Indonesia. Apa ya?
1: Yang pengen lo cobain?
2: Kayaknya udah gue makan semua dah. Apa coba? Menurut lo apa makanan?
0: Papeda.
2: Pernah gue makan papeda?
0: Iya, tapi langsung.
2: Pas gue di Lombok gue pernah makan papeda.
0: Apa lagi ya? Oh iya lagi. Dia udah pernah semua.
2: Coba enggak makanan apa coba? Yang kira-kira susah didapetin di Indonesia?
0: Ini kali ya. Gue tuh nggak pernah nyoba namanya.
1: Kimpul.
2: Kimpul pernah, gue baru-baru kemarin kan lagi viral.
0: Nah itu kayak mana sih? Kimpul gue sebenarnya nggak tahu bentuknya apa rasanya.
2: Kimpul, ganti topik.
0: Okay.
1: Tanaman apa yang pengen lo pelihara?
2: Ah, gue nggak bisa, gue melihara. Gue di rumah nggak bisa lo melihara sesuatu. Tanaman, hewan nggak bisa gue.
0: Oh, jadi lo nggak melihara kayak gitu ya?
2: Gue nggak ada sesuatu yang hidup di rumah kecuali listrik dan manusianya.
0: Oh. Okay.
2: Nggak ada gue.
0: Jadi barang hidup pun nggak ada. Handphone?
2: Iya maksud gue barang-barang elektronik listrik kan.
0: Oke okay, sih.
2: Gue nggak ada tuh. Gue melihara tanaman mati.
0: Jadi.
2: Gue sempat pengen kan. Namanya rumah kan pengen ada yang hijau-hijau dong.
0: Iya.
2: Nah gue pernah melihara ini kaktus. Katanya yang paling
0: mudah.
2: Minim maintenance kan. Minim maintenance kan. Tetap mati sama gue.
0: Oh,
2: kan nggak tahu gue. Katanya jangan banyak disiram.
0: Iya.
2: Oke okay, gue nggak siram.
0: Kayaknya lo mah nggak pernah nyiram. Bukan.
2: Makanya gue melihara kaktus waktu itu karena biar nggak disiram kan.
0: Ya tapi kan harus disiram juga.
2: Nah, nah. Pertama nggak gue siram. Katanya kan nggak perlu disiram kaktus. Udah nggak gue siram. Terus dia mati karena banyak jamur.
1: Kok bisa ada jamur?
2: Gak tau gue yang putih-putih itu. Akhirnya gue siram nih. Gue kan ada banyak kaktusnya tadinya karena ya biar estetik kan. Gue siram tuh. Yaudah gue siram deh. Terus kata teman gue jangan terlalu sering. Jadi seminggu sekali, oke, gue siram. Tapi ujung-ujungnya lo tau kayak labu siam direbus nggak?
0: Tahu, tahu, gue tahu.
2: Iya, tahu. Kayak oyong tau nggak lo? Oyong kalau direbus.
0: Nah, masa iya sih kayak oyong?
2: Nah, kaktus gue kayak oyong akhirnya. Pas jadi, dipegang lembek gitu. Jadi dia dari berdiri tiba-tiba pek patah gitu.
0: Kali lo siram pakai air panas kemarin?
2: Ya kagak lah. Enggak, memang begitu kaktus. Terus gue, ah nggak bener nih kata gue. Udahlah, akhirnya tuh tanaman gue cabutin, gue tutup pakai batu-batu putih. Gitu. Jadi kayak di ini dia. Skandinavian. Sasa.
1: Itu kaktus yang ukuran apa?
2: Kaktus, lo tau kaktus Texas enggak sih yang kayak di padang gurun gitu yang lurus
1: banget.
2: Ya itu yang gue
1: pelihara. Segitu.
2: Yang enggak setinggi itu tapi tipenya kaktus itu. Terus itu kan tanaman tuh. Oke, gue beralih ke hewan.
0: Iya. Apa hewan? Hewan lo pernah melihara apa? Kucing.
2: Wah, banyak gua. Kalau kucing gua enggak pernah beli. Kucing itu memang dia datang ke rumah. Oh,
0: datang ke rumah, lo rawat gitu.
2: Gua rawat. Ya udah gua biarin aja dia mau tidur di mana, gua kasih makan di gua kasih makan gitu kan. Okay. Makanan basah, makanan kering gua kasih. Dia enggak mati, cuman dia kabur. Gua enggak tahu dah. Hilang tuh ibaratnya
0: dia
2: kan.
0: Dia enggak betah di rumah lo,
2: Ndra. Ya, elah udah gua sediain pasir kucing. Udah sediain. Okay. Dan kucing-kucing di rumah gua itu tuh gua enggak pernah belikan, dia datang, hilang. Terus ada lagi yang datang tuh. Bahkan sampai ke Anggora Persia ada tuh. Dia pakai kalung kayaknya punya orang, gue nggak tahu dah, tapi datang ke rumah gue kan salah sendiri.
0: Iya benar sih,
2: salah sendiri salah ya. Akhirnya gue rawat gitu, kabur. Jadi udah gue nggak mau nyiapin kandang kan, tapi gue nyiapin kayak pasirnya tuh, makanannya gue siapin, tapi tetap kabur. Terus hamster
0: ya,
1: mati akar kaget ya.
2: Kalau hamster mati gue nggak tahu dah,
0: karena emang umur hamster tuh pendek.
2: Ya, gue nggak lama, gue paling cuma seminggu dua minggu meliharanya.
1: Gampang kaget,
2: tapi masa umurnya 2 minggu.
0: Ya, tapi gampang cepat ini juga kalau dia ngerasa nggak nyaman.
2: Kan katanya kan, gue kan mau beli makanan hamster tuh ke pet shop. Terus gue bilang makanan hamster, mbak. Oh dikasih tuh gue kayak ada tuh kayak makanan kecil, pokoknya dicampur gitu.
0: Kayak pur gitu nggak sih?
2: Enggak, ada bukan jagungnya, ada kuah, pokoknya dicampur gitu lah, kayak mix platter gitu.
0: Mix platter.
2: Kayak mix platter.
0: Ya kan? Mix platter hamster gitu ya?
2: Kayak mix platter tuh, oke gue kasih tuh, dimakan tuh. Terus dia bilang, mas nggak mau pasirnya, buat apaan? Kata gue, ini buat mandinya. Katanya kalau hamster tuh mandi pakai pasirnya.
0: Iya, dia mandinya pakai pasir.
2: Iya kan, dia tenggelam gitu kan. Kata gue, set, gue salah kemarin, gue siram.
0: Oh. Iya, pantes sih 2 minggu. Pantes 2 minggu.
2: Lo tau kan, hamster tuh kan kalau dia pipis bau loh. Ininya, badan dianya. Jadi dia menyebar kemana-mana bau hamster tuh. Bau pesing kan.
0: Makanya pasir tadi lo direkomendasikan.
2: Nah, yang sebelum gue beli pasir, gue siram sih. Gue lo ngasih lo semprotan yang kayak untuk.
0: Semprotan.
2: Yang kayak lo cuk rambut.
0: Iya. Semprotan apa ya? Buat kaca itu ya?
2: Iya, gue semprot. Serot.
0: Wah.
2: Ya, dia gak mati, tapi lama-lama. Ya kok umurnya pendek ya, mati. Karena anak gue yang demen kan. Nanti gue udah beli kandangnya tuh. Ada yang untuk jalan-jalan yang roll itu kayak yang lala.
0: Iya. Tahu.
2: Mati. Terus gue melihara jenis-jenis ikan. Cupang.
0: Cupang. Wah. Ikan cupang termahal loh.
1: Berapa?
2: 50.000.
1: Warna apa itu?
2: Oh warnanya gak tahu gue, warnanya pelangi lah.
0: Nopeng
2: dia.
0: Nopeng gak dia? Nopeng terus?
2: Nopeng.
0: Enggak ya?
2: Gue bukan beli cupang aduan.
0: Oh, cupang hias aja ya?
2: Iya.
0: Hias.
2: Pokoknya udah mati tuh. Terus gue melihara... gue pernah beli ular.
1: Ular apa itu?
2: Ular piton. Piton yang kecil itu.
1: Enggak mati.
0: Ular ya? Ini agak ini, unik juga ya, Indra?
1: Ini antara berakhir mati kalau enggak kabur.
2: Enggak. Kok ular itu kan... Kan lu... Gue tuh beli tuh mahal tuh. Itu hewan yang paling mahal yang pernah gue beli. Gue beli 900.000 apa? Lo tau gak sih mini piton? Gue gak tau dah. Waktu itu lagi di Jakarta tuh gue. Di Car Free Day-nya tuh ada orang-orang yang jual-jual mamalia gitu. Itu apa sih? Reptil?
0: Iya, reptil.
2: Reptil.
0: Berarti ada kadal juga.
2: Iya, ada sugar glider gitu-gitu. Terus gue beli kan, ini ular dijual mas? Dijual. Emang aman kata gue? Aman, kalau ini ular yang
0: jinak
2: yang,
0: gitu kan?
2: Yang ini, yang human friendly lah dia bilang gitu kan.
0: Kena nih marketingan.
2: Tapi gue serem kan.

0: ton tau gak sih lo?
1: Iya.
0: Tapi bukan yang kecilnya, bukan yang tangan gitu, nggak, yang memang lo bisa pegang di tangan, yang ngelilit di telapak lo.
1: Oh, bukan yang ngampe ngelilit di panjang banget.
2: Yang sering orang-orang bawa itu nggak sih kalau misalnya itu, dia itu, tampil.
0: Dan itu katanya kata teman gue itu murah kan? Itu murah be, dia bilang gitu kan. Itu harus mahal. Gue nggak tahu lah kenapa 900 ribu ya. Ya udah gue beli.
2: Lu kena marketingannya lo. Lu saking penasaran jadi lu beli itu.
0: Tapi teman gue bilang itu mahal. Kayaknya dia salah kasih harga memang.
2: Kayaknya emang harga dia nembaknya segitu deh.
0: Lu tau gak piton yang memang dia piton-piton yang biasa yang di hutan-hutan. Nah mungkin yang dipikir dia itu ternyata yang dikasih ke gue itu adalah piton yang memang dia piton hias yang yang memang mahal sebenarnya. Yang harganya mungkin bisa 1 juta ke atas. 1 juta ke atas. Kata teman gue kayak gitu kan, udah beli aja be, nggak apa-apa tuh, dia salah harga tuh pasti, dia bilang gitu kan.
2: Oh ternyata harusnya lebih mahal.
0: Ah, gitu lebih ya? Mahal, ya udah gue beli tuh 900 ribu, gue langsung kabur, pakai kotaknya tuh.
2: Langsung gue tahu gitu ya, dia takut dikejar gitu.
0: Iya,
2: salah harga bang.
0: Gitu. Salah harga, gue takut gitu kan. Udah gue pulang tuh, gue pulang kan, terus istri gue marah. Lu ngapain sih beli ular? Tahu nggak ini bahaya?
2: Tapi gitu. Lu bilang ke istri lu berapa harganya?
0: Gue bilang gak gope.
2: Oh, gope. Gitu kal.
0: Gue bilang
2: gope. Kal.
0: Terus pokoknya di kata istri gue, lu ngapain beli ular, ini bahaya tau anak-anak lu ntar gimana ini. Tapi katanya mahal, kata temen gue ini mahal.
2: Invest gitu.
0: Yang pencinta reptil, nanti bisa dijual lagi. Awas gak lu jual ya, dibilang gitu kan. Ya udah akhirnya gue pelihara tuh sampai gue bawa ke Lampung tuh. Ternyata itu memang ular mahal. Gue lupa jenisnya apa lah pokoknya ya. Terus teman gue pada ngeliatin kan, wah ini lumayan nih be, mau gak lu jual, dia bilang gitu kan. Jangan langsung gue jual, gue lagi seneng nih. Itu hewan yang mungkin yang ibaratnya gue, yang gue pelihara, yang gue niat tuh.
2: Ya karena tadi itu karena 900 ribu juga
0: karena
2: kan.
0: Mahal sih, karena mahal sih.
2: Ribu itu
0: gua
2: juga
0: gue gak pernah beli itu hewan-hewan yang semahal itu kan. Ya udah, terus akhirnya beberapa minggu gitu gue pelihara, ternyata yang bikin gue harus ngelepas nih ular, maintenance-nya susah, mandiinnya.
2: Oh iya sih.
0: Gue tuh masih rada-rada takut tau megangnya itu. Gue takut tiba-tiba, namanya itu kan tetap hewan ya.
2: Iya. Tetap hewan yang lo takutin juga kan.
0: Tetap hewan buas kan. Ya, ya udah. Cuman kan, gue pertama ngeri itu. Gue takutnya ini segede apa nanti ujung-ujungnya, ya kan? Lo kira gue kayak black hole-nya Panji? Kan nggak perlu gue. Terus anak gue tuh udah mulai yang
2: aktif lah ya.
0: Iya, udah mulai yang ulurnya ditarik, dipegang gitu kan.
2: Wah, berani ya. Berani ya dia.
0: Ya, waktu itu masih kecil. Wow. Nah, sekarang udah mulai takut. Cuman akhirnya gue bilang ke teman gue, udah. Gue terus makanannya susah tuh. Makanannya, gue harus beli makanannya tuh bukan makan. Enak kalau lu ada makanan di pet shop. Ini kan susah, lu harus nyari-nyari kayak kodok.
2: Emang tokonya khusus gitu deh ya?
0: Iya, ribet pokoknya. Akhirnya gue kasih ke teman gue. Karena teman gue kayak dia ngomong sih.
2: Itu nah, di depan.
0: Oh.
2: Di depan.
0: Akhirnya gue kata teman gue enggak gue jual, tapi gue kasih ke dia gitu.
2: Oh, ya. Biar dirawat sama
0: yang dia. Memang dia pecinta reptil kan. Okay. Gue kasih sama gue.
1: Gratis.
0: Iya, udahlah nih lu pegang aja dah, kata gue gitu. Terus kata istri gue, kalau gue bilangnya laku berapa, gue bilang enggak ada yang mau beli.
2: Jadi lo kasihin gitu
0: teman. Di Lampung nggak ada yang mau nih beli kayak gini mahal.
2: Terus apa kata istri lo? Kan istri lo bilang tadi katanya awas lo ya kalau nggak dijual.
0: Sumpah serapa. Sumpah serapa pokoknya ya kan.
1: Udah itu banget.
0: Kalimat-kalimat yang nggak lulus sensor lah. Wah ini lo. Udah akhirnya gue kasih ketemu. Gue bilang kan udah kasih aja dia dirawat tuh sama dia gitu kan. Tapi memang dia bagus tuh ulernya. Dia warna polos gitu ulernya. Yang kalau lu piton yang Indonesia kan yang batik gitu tuh.
2: Yeah.
0: Nah, ini yang piton polos.
2: Warna dia. Apa dia?
0: Coklat, tapi polos.
1: Coklat polos.
2: Agak nyaru juga ya kalau misalnya dia lepas di batang.
0: Sebenarnya salah satunya itu kayak tetangga-tetangga gue juga karena gue sering manas-manasin dia di luar gitu kan ngelihat kan. Lu ngapain sih, Be? Lu ngapain sih? Entar lepas gimana gini.
2: Tetangga lu udah was-was sih sebenarnya.
0: Iya. Lu tahu kan ini piton akan segede apa? Dan ternyata gue cari tahu ular itu enggak akan bisa sebesar kayak piton biasa.
2: Karena beda kan jenisnya.
0: Iya, beda.
2: Dia kayak sebenarnya kayak jenis
0: dia tuh ular
2: hias gitu.
0: Ular pendek. Ular piton pendek gitu ternyata.
1: Oh. Versi mini.
0: Ya udah nggak akan gede ternyata gue taunya. Tapi udahlah gue agak geli. Gue dulu kalau nonton misalnya nonton film nonton apapun.

0: yang bertemakan ular, entah itu di YouTube, entar gua selalu kaki gua angkat ke kursi.
1: Gua kayak karena lu geli, ya. Karena takut ada dari bawah gitu muncul gitu.
0: Gua pernah tuh lagi pup ya di toilet. Tuh ada tuh di video yang ternyata di dalam kloset keluar.
2: Aduh.
0: Ular tau gak lu?
1: Jadi bayangin kan
2: tapi salah banget timingnya.
0: Di kloset itu yang keluar ular. Nah, gua selalu kebayang tuh kalau gua lagi pup tuh, kata gua, wah, gawat nih kalau misalnya.
2: Gawat tuh.
0: Gua lagi nonton nih TikTok nih, seliweran gitu ya di FYP, tiba-tiba ada ular kan. Ada ular. Gua langsung kaki gua selimutin kayak gua takut tiba-tiba yang dari ujung kasur blak. Gitu.
1: Tapi kan udah ada sih ular.
0: Ibu.
1: Iya. Yeah, yeah. Ular mana lo? Itu apa namanya? Ular itu lo apa? Ular tangga, ular tangga. Ular tangga anak lo kan ada kan? Ya kan bener kan gua? Ya ada lo ular tangga kan.
0: Pokoknya serem dah, serem. Tapi gue udah gak mau lagi gue melihara sesuatu kayak gitu. Karena memang gue orangnya jarang di rumah.
1: Tapi kan susah ngerawat juga kan, takutnya dos ini juga kan. Maksudnya kalau gak ngerawat kan jadi buang-buang itu.
0: Kalau dosa sih ya gak sejauh itu sih gue. Cuman gue lebih kekasian.
1: Iya, takut dia gak terlawat sama kita juga gitu kan.
0: Gitu.
1: Keren sih. Ya pengalaman Indra ini emang banyak benar ya.
2: Baik banget.
1: Gue juga baru tahu nih kalau misalnya dia melihara ular kal.
2: Iya kan, gue juga baru tahu.
0: Ya memang gue orang gitu. Ganti topik.
1: Oke. Ini kayaknya backsound udah 10
0: mau,
1: ya.
0: Bodo amat. Ganti topik.
2: Okay. Ini kayaknya yang lo suka nih. Apa sih yang wishlist lo punya untuk motor lo?
0: Wishlist.
2: Iya, siapa tahu ada yang belum kebeli gitu. Yang
0: banyak. Kalau motor mah banyak.
1: Apa?
0: Udah gak usah main otomotif. Lo gak ngerti ntar.
1: Iya. Sebenernya iya juga sih Kal. Kita gak ngerti kalau mas motor dia. Oke. Mungkin ini aja. Apa ya Kal? Coba lo nanya Kal.
2: Aduh. Lo gak lo gantiin.
0: Lo pengen punya mobil listrik gak?
1: Gua pengen.
0: Kenapa?
1: Setelah ngelihat punya yang kemarin bagus banget, jujur.
0: Kenapa lu pengen mobil listrik?
1: Karena kayaknya lebih hemat aja. Apalagi gua kan PP ya, dari sini ke Tanjung Bintang kan lumayan juga ya kalau misalnya kita pakai bahan bakar.
0: Rumah Tanjung bensin. Bintang, Mor.
1: Iya dong.
0: Gila, lu enggak mau nyari rumah deket sini aja apa lu?
1: Rumah
0: boleh. Rumah kok deket tol.
1: Ya, lumayan lah. Lumayan duitnya yang kebakar kan. Gitu sih, gue pengen sih punya mobil listrik. Lo pengen gak?
2: Kalau gue enggak, tapi gue pengennya mobil yang ada sunroofnya itu.
0: Oh, coupe.
2: Biar kalau lagi dibawa gitu rambut lo bisa terbang.
0: Kok coupe?
2: Kok coupe?
0: Cabriolet.
1: Iya, kayaknya gue gak ngerti.
0: Cabriolet, kalau misalnya yang atasnya kebuka kan?
2: Iya.
0: Yang kebuka apa yang sunroof?
2: Yang kebuka, bisa kebuka gitu roofnya.
0: Iya, kayak Mercy gitu kan?
2: Iya.
0: Nah, gitu. Cabriolet.
1: Tapi gak cocok sih kalau kayaknya di
2: kenapa?
1: Di rumah lo. Susah gak sih masuknya?
2: Terus juga gak sih?
0: Iya, gak usah, rumah kan? Debu, rumah debu.
2: Iya.
0: Rumah lo debu.
1: Lo pengen?
0: Apa?
1: Mobil listrik?
0: Gue pengen.
1: Kenapa?
0: Irit.
1: Iya kan?
2: Irit.
0: Pajaknya murah. Terus, ya enak aja, gak berisik gitu.
2: Ya, gak ada
0: dulu,
2: suara.
0: Dulu gue gak mau mobil listrik.
2: Kenapa?
0: Gue harus gue tuh kayak waktu mobil listrik awal-awal, gue tuh pengen menunggu 10 tahun kemudian dulu.
1: Jadi kayak, oh ini nih worth it gak?
0: Gitu. Gue pengen tahu
2: perkembangannya dulu.
0: Enggak, riwayat orang-orang pakai mobil listrik apa nih keluhannya? Karena kan mobil listrik bro, susah di mana lo ngan.
1: Terus juga apa-apa. Pas awal-awal juga kan susah kan nyari apa namanya?
0: Charger.
1: Susah. Solokannya.
0: Ini, SPKLU.
1: Oh itu ya?
0: Yeah.
1: Oh iya sih. Karena di Tanjung Bintang gak ada itu.
0: Ya memang.
1: Oke.
0: Ini bisa gak sih di sini nih?
1: Harus
0: banget ini.
1: Ya ini bisa di brightnessnya.
0: Ini remote-nya.
1: Apa?
0: Remote sini.
1: Ya mana ini?
0: Iya.
1: Udah loh. Udah dingin ini. Tuh. Kalau KIB kan
0: dingin emang dari mana 23? Lu di Dubai loh.
1: Sih. Ya kan dingin sih.
0: 23
1: dingin. Gue juga kedinginan loh. Dari pagi ini gue.
0: Jangan sama-sama sama daerah lo.
1: Oh iya sih. Sorry.
0: Okay. Ntar ada narasumber ntar jam 9.
1: Oh iya benar.
0: Ya saran kan lu berdua.
1: Enggak ya.
2: Jangan dong, kan beda.
1: Di flyer beda orang ya.
2: Beda orang.
1: Di flyer
2: orang.
1: Indra Viko ya.
0: Kenapa lu enggak berani lu?
1: Berani kok. Berani.
0: Udah apa topiknya lagi terakhir?
1: Oke, terakhir ya.
2: Terakhir.
1: Kasih Kal.
0: Males gua lo siarannya. Ayo topik lagi.
2: Apa ya, Mor? Topiknya nih, Mor.
1: Oke, topiknya kalau lu pengen di dunia maksudnya di maksudnya kayak mana ya? Lu di dalam sebuah film lu pengen di film apa?
2: Oh, kalau bisa join ke universe film itu?
1: Iya.
0: Oh, film? Indonesia ya?
1: Iya.
0: Gua pengen tenggelamnya kapal Van Ruyck.
2: Oh, itu. Gila itu epic sih. Gua udah nonton.
0: Gila sih itu.
2: Gila, boy. Tapi lo mau dalam kapalnya?
0: Demikianlah wanita.
2: Wah, wis.
0: Dia hanya lupa kekejaman pada orang lain, padahal dirinya begitu kejamnya.
1: Ah, iya. Oh, udah.
0: Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam Hayati? sabar gue cari. Oh,
1: lupa dialog.
3: Oke. Okay. Sumpah.
1: Movie zone ini ya.
3: Sumpah, gue sampai ngapalin dialognya si Saprudin tuh. Saprudin lagi.
1: Gue belum nonton lagi.
3: Zainuddin.
2: Sinematiknya emang keren banget sih sumpah.
3: Ah, gue bukan sinematiknya kalau gue lebih ke dialog.
1: Oh, dialog.
2: Iya, emang itu bagus
1: puitis
2: ya.
1: Juga.
2: Puitis-puitis. Karena itu tuh pakai bahasa-bahasa zaman dulu gitu loh.
1: Oh, jadi emang masih baku ini. Gitu iya. Bahasanya.
3: Gua
2: kayak lebih romantis gitu
3: more. Kalau gue sih memang dulu pas gue pacaran dengan istri gue nih. Heeh.
1: Mm-hmm. Kayak gitu juga.
3: Itu film yang salah satu bikin gue jadian sama dia.
1: Oh, jadi lu. Oh, oke.
2: Okay. So sweet.
1: Keren sih. Gue ikutin lah jejaknya kali ya.
2: Iya.
1: Cari film juga. Cari ya film. Kayak
3: gue nembaknya dengan gaya kayak Zainuddin nembak.
1: Oke, okay, gimana tuh? Contohin. Kalau kata gue sih tuh.
2: Reka ulang, reka adegan.
3: Gak usah, gak penting. Ini cuma nanti nih, gue entah kenapa gue tuh suka banget dengan dialognya Zainuddin pada saat si Hayat. Lu pernah nonton kan?
2: Iya,
1: gue belum.
2: Gue kelas 3 SD.
3: Lu belum nonton?
1: Gue belum nonton.
3: Gimana sih? Di bis gak lu tonton? Gue di bis gue nonton itu.
1: Sorry.
3: Gimana sih? Lo udah kal nonton itu kal?
2: Udah, tapi udah lama banget gue, 2015.
1: Yang lo inget deh kal, apa yang lo inget dari film itu? Nanti biar gue tertarik nih nonton. Pas
2: outro-nya sih, si Zainuddin tuh dapet apa kayak panti asuhan gitu, gak sih apa-apa gitu. Kayak panti bangunan asuhan gitu. Gue lupa akhirnya kayak gimana, gue lupa. Tapi itu emang sih bagus banget sih filmnya.
1: Bagus, siapa pemerannya?
2: Itu tuh, siapa sih namanya gue lupa. Herjunot Ali gak sih?
1: Terus?
2: Sama ceweknya tuh siapa ya namanya ya? Ralinsa.
3: Siapa sih?
2: Ceweknya.
1: Beda gak sih?
3: Pevita Pierce.
2: Oh iya, Pevita Pierce.
1: Oh, lu nih nonton apa sih?
3: Ralinsa 5 cm.
1: 5 cm
2: ya, itu? Gue udah 10 tahun loh gak nonton itu lagi.
3: Maaf.
1: Oke.
3: Okay. Kau regas genap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf.
1: Udah? Belum?
3: Demikianlah perempuan. Lu bisa gak turunin back soundnya? Gue malah jadi komedi.
1: Oke.
3: Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman pada orang lain. Salah.
1: Oke. Dimundurin lagi filmnya.
3: Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh nini mamakmu karena saya asalnya tidak tentu? Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang kaya lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia.
1: Wah.
3: Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tidak tersudu di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas.
1: Zainuddin.
3: Kan itu Hayati, kan gitu kan?
1: Iya.
3: Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini? Hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi anak komedian tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar.
1: Zainuddin.
3: Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dilupakan dan dihilangkan saja, diganti dengan persahabatan yang kekal? Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tapi janda dari orang lain.
1: Wow. Oh, sedih sih, kayaknya gue bakal nonton.
3: Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu, sebagaimana teguhku dahulu memegang cintaku. Itulah sebabnya, dengan segenap ridho hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. maka itu sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat, berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri demikian keperluan yang kau perlukan. Wah gila sih, udahlah.
1: Gila sih. Udah, gila nonton sih. Aja ya, nonton ya. Kayaknya 2 jam kalau misalnya.
0: Gak ada, 3 jam.
1: Oh 3 jam.
0: Lu bayangin,
2: kerasa kesini.
0: Lu bayangin tuliriknya kayak gitu. Gua gak tahu, si Junot gila banget sih acting itu.
1: Keren ya di
0: hari
1: itu ya.
0: Wah.
1: Di
0: wah,
1: film
0: wah.
1: Itu ya.
0: Salut sih gua.
1: Tapi lu, cocok sih lo bakal main film itu juga di dunia film itu.
0: Gua selalu meraktekin itu.
1: Di rumah.
0: Di rumah, di jalan,
1: lu selalu praktekin. Sama istri lu praktekin ke istri lu?
0: Enggak, gue dimarahin sama dia.
1: Oh, oke.
0: Okay. Apain sih lu? Udah tuh buang sampah, dibilang isi air tuh. Gitu. Kalau gue gitu gue.
1: Ya udah deh Yandra ya. Kayaknya teman Pro 2 pengen dengerin lagu lagi.
0: Sudahlah ya.
1: Ya. Oke teman Pro 2 jangan di mana-mana karena nanti mungkin bisa ketemu Indra lagi. Jadi tetap di Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes, bagi teman berdua masih bareng kita Haikal Fahri dan Dino Lamora.
1: Ya, karena hari ini tadi kita udah ngobrol sama Indra Viko ya. Tapi kali ini kita bakal ngasih tahu informasi yang mungkin tadi lagunya udah keputarin Agnes Mo sama Anggun. Karena kemarin muncul di FYP. Gak usah basa-basi, bukannya.
0: Bukan. Get loose, get loose, get loose.
1: Tolong dong, Kal. Jokes gue disambut dong. Jangan dipatahin kayak gitu dong. Tolong ini Maya, biar gak gantung gitu. Karena nih ya, gue kasih tahu ya. Karena lagi viral banget di series ataupun film Reacher season 4 itu, Kal. Itu Agnes Mo dan Anggun kemarin tuh menariknya di orang berdialog ada sedikit bahasa Indonesianya. Dan ditanya sama si Agnes Mo ya kalau gak salah, mau ngapain kak? Intinya tuh pertanyaan yang mengarah kayak, enggak ini mau buat soto gitu.
0: Jadi buat soto di luar negeri ya?
1: Iya, gue bosan katanya makanan Eropa jadi kangen masakan soto gitu.
0: Iya, kayaknya homesick deh mereka.
1: Iya, jadi di Reacher season 4 ini dia memperkenalkan ada lagi selain soto gitu Kal.
0: Apa nih Mor?
1: Itu ada yang namanya kerambit. Nah jadi dalam serial Reacher ini season 4 ya khususnya, emang lagi mencuri perhatian gitu. Karena senjata tradisional yang tampil dalam adegan laga tersebut itu emang sekaligus kayak untuk memperkenalkan unsur budaya Indonesia kepada penonton internasional. Setelah Nona yang internasional, ini kerambit juga internasional juga gitu ya.
0: Internasional nih, bentar lagi Kimpul.
1: Iya, jadi emang kerambit itu emang senjata tradisional dengan bentuk melengkung ya teman-teman dua ya, yang kerap dikaitkan dengan cakar harimau gitu.
0: Oh iya, jadi itu juga bentuknya kecil nggak sih? Jadi bisa disembunyiin dari musuh.
1: Ibaratnya itu kayak pisau kecil gitu loh Kal. Jadi kerambit yang tau kan lo yang nih, gue sambit lo.
0: Sambit lo itu. Gitu. Nah penggunaan kerambit ini tuh dalam pertarungan jarak dekat. Jadi juga dianggap membutuhkan keberanian juga sih untuk kemampuan bela diri.
1: Iya dong.
0: Karena senjata ini tuh punya kesan yang kayak gagah serta identik dengan keahlian penggunaannya. Jadi harus emang terampil banget ya.
1: Iya, karena kalau misalnya ya hati-hatilah, namanya juga senjata ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian senjatanya nggak bisa digunakan, kok digunakan sih? Maksudnya kalau misalnya belum profesional juga jangan sembarang megang senjata gitu ya.
0: Nanti malah kena sendiri lagi. Nah tapi ya popularitas kerambit ini juga memuncak tahun Mor pada tahun 2005. Karena perusahaan Amerika itu waktu itu seperti kayak Emerson Knives dan Strider Knives itu memproduksi kerambit dengan massal. Kemudian kerambit ini tuh jadi salah satu senjata wajib militer kayak untuk Indonesia, Malaysia, Kanada, sampai US.
1: Iya.
0: Jadi emang udah go internasional dari
1: sih
0: dulu.
1: Jadi makanya kayak jadi benda yang sekarang tuh jadi benda yang bersejarah juga ya, karena punya nilai yang kuat. Apalagi kerambit ini pembuatannya masih mempertahankan keterampilan yang emang diwariskan oleh nenek moyang kita ya. Dari antar generasi juga masih ada nih kerambit gitu. Jadi ya itu tadi, karena para perengajin senjata tradisional itu emang buat kerambit itu dengan teknik yang khas, karena warisan budayanya yang temurun-temurun tadi gitu.
0: Dan itu juga bisa ada motifnya masing-masing dari daerah.
1: Iya, jadi emang beberapa
0: estetikanya juga.
1: Benar, kayak sampai beberapa kerambit juga tuh memiliki gagang dengan ukiran yang motifnya tuh emang setiap daerah tuh punya gitu. Jadi kayak menambah nilai estetika benda yang bisa jadi warisan budaya kita gitu ya.
0: Iya, cocok sih buat mewariskan budaya ke luar negeri.
1: Iya sih.
0: Contoh bisa di museumin juga.
1: Benar, ini kan jadi kayak satu keinginan warga Indonesia juga ya, punya karya-karya warisan budayanya tuh diperkenalkan di internasional juga.
0: Selain
1: gitu.
0: Rendang dan batik.
1: Okay. Dan gue mau ngucapin makasih juga sih sama Agnes Mo, karena udah memperkenalkan dan membawa kerambit ini juga ya ke dalam serial yang mungkin dikonsumsi sama internasional gitu loh. Film-film serial-seriesnya. Bener
0: kan? Sebetulnya juga sotonya juga nanti gue internasional ya.
1: Nah teman berdua mungkin yang seperti Mora dan Haikal juga kasih tahu kalau misalnya ada gak keinginan teman berdua mungkin yang di weekend ini, atau sebelah kamu pengen terkenal juga gitu kan ya, yang pengen dikabulin di weekend ini keinginan kamu, teman berdua bisa kasih tahu Haikal dan juga Mora. Di mana nih Haikal?
0: Di WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di mana Mor?
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 9 nanti cuman di Spada Weekend.

0: Hah?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: 92,5 Produa Urban Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Produa masih barengan sama Haikal dan juga Dino Lamora. Dan kali ini teman Produa kita bakal bacain respon dari teman Produa ya. Respon dari kamu. Tadi kita udah nanya topik yang bakal kita bahas hari ini, dan ternyata udah banyak banget yang masuk dari WhatsApp, dari Instagram nih teman Produa ya.
1: Udah banyak banget. 1000 ya, Mor ya.
0: Ya banyak sih ya. 1000 juga. 1000 ya, lumayan sih ya. Oke, dari WhatsApp nih. Dari gue dulu ya kali ya.
1: Iya.
0: Dari 083631 sekian. Katanya, halo kak, gue Ara. Gue pengen liburan dadakan sih. Kayak bangun pagi terus gak ada rencana apa-apa. Tiba-tiba ada yang bilang, ayo pergi. Terus tinggal siap-siap masuk baju seadanya ke tas. Berangkat, gak perlu hotel yang bagus-bagus atau tempat wisata terkenal. Yang penting perjalanan bisa ngobrol dan dengerin lagu, makan di pinggir jalan, terus pulang bawa cerita. Kayaknya sekarang gue lagi butuh banget hal-hal random kayak gitu. Gue tebak dia adalah mahasiswa akhir.
1: Kayaknya udah capek banget gitu, pikiran udah healing aja. Ya.
0: Dia pasti pengen banget yang namanya healing. Ya kan?
1: Iya, setuju gak lu? Kayak gini, panjang. Kayaknya healing panjang tuh kayaknya emang yang dibutuhkan oleh semester akhir.
0: Oke, semangat ya Ara ya. Ya. Semoga kamu bisa mendapatkan weekend itu. Mungkin kalau weekend hari ini nggak bisa, weekend besok bisa. Kalau besok juga nggak bisa, besoknya juga bisa.
1: Bulan tahun depan.
0: Tahun depan. Kapan-kapan pokoknya.
1: Bisa, pokoknya
0: ya,
1: bisa.
0: Semoga terwujud kayak gitu. Oke, ada dari mana lagi Kal?
1: Nah, ini ada dari Nayo dari Instagram. Dia bilang, gue tuh kalau boleh milih satu keinginan, kayaknya pengen ketemu orang lagi gue kangenin. Aduh, sama lagi kayak gue. Nah, udah lama gak ketemu dan sebenarnya gak ada masalah apa-apa juga. Cuma ya, makin kesini tuh makin jarang ngobrol. Karena kepikiran aja enak kali ya kalau bisa ketemu lagi. Ngobrol kayak dulu, ketawa, cerita soal hal random. Gak perlu ada momen yang gimana-gimana, cuma pengen ngerasain suasana itu lagi aja.
0: Oke, okay. Pertanyaan gue, siapa yang lo kangenin?
1: Ada deh.
0: Oke, okay, jangan di spill ya.
1: Dari masa lalu.
0: Oh, nanti cerita di belakang R aja.
1: Oke, okay, di belakang R aja,
0: di belakang R. Di off R aja ya. Oke, okay. Tapi kalau misalnya kamu kangen, gak apa-apa sih ya. Tapi gak jangan apa-apa. Terlalu kangen lah sama mantan. Ya gak sih?
1: Iya, menurut gue
0: kayak, udah tapi dia kayaknya sih. Tadi bilang bukan mantan deh. Lagi iya. Lost contact, kata gue mah. Semangat nih, ada lagi nih.
1: Pasti bisa touch in lagi.
0: Masuk
1: in
0: dari WhatsApp nih.
1: Apa niche?
0: Enggak, dia bilang aku juga kangen sama Haikal.
1: Oh, dari siapa tuh ya?
0: Bohong.
1: Penggemar rahasia.
0: Ya, ya masih pengen cerita juga boleh nanti karena kita bakal bacain ya. Nih ada lagi nih, gue lagi akal ya.
1: Iya.
0: Gue dari Instagram juga deh, dari @aldi. Katanya kalau misalnya gue sih pengen satu hari full gak mikirin apa-apa. Soalnya belakangan ini walaupun lagi santai, kepala masih mikirin ini, itu, lagi makan mikirin kerjaan. Apalagi nih? Tidur mikirin besok, lagi nongkrong malah kepikiran masalah lain. Jadi kalau weekend ini pengennya menghilang dan juga hibernasi kata dia.
1: Iya, okay, kayaknya dia apa-apa. Selama sebelum weekend ini kayaknya penuh beban pikiran gitu ya. Ada aja kesibukannya.
0: Ya mungkin dia lelah karena kerjanya paling padat juga ya. Iya. Dari Senin sampai Jumat gitu.
1: Ya, semangat ya buat semangat, yang selalu bekerja. Aldi.
0: Ya, ada lagi nih Kal. Dari mana nih Haikal?
1: Dari WhatsApp 08239946 sekian.
0: Apa
1: dia bilang, gue pengen banget weekend ini bisa ke pantai. Udah lama banget nih gak ngeliat laut dan kayaknya sekarang lagi butuh suasana yang tenang. Pengen duduk di pinggir pantai gitu, dengar suara ombak, ngobrol sama temen, terus pas sorenya lihat sunset. Gak perlu foto-foto banyak atau bikin konten juga.
0: Sunset gak sih?
1: Sunset.
0: Yeah.
1: Typo. Okay, cuma pengen duduk bengong sama ngerasa, oh ternyata hidup gak seberisik itu ya. Abis itu makan seafood terus pulang, udah bahagia gue.
0: Wah itu gue juga pengen sih kayak pengen gitu ya. Mungkin dia ini teman kita kali ya. Iya. Ini curahan hati dia yang pengen kita ajak gitu.
1: Dia pengen apa-apa. Banget.
0: Kalau misal lo liburan, lo ajak gue sama Haikal, bisa langsung aja.
1: Please calling deh.
0: Ke WhatsApp kita di 0811-7208-925.
1: Langsung okay, aja ya. Calling kita.
0: Kalau misalnya kamu pengen liburan, sekarang ini juga boleh kasih tahu kita ya.
1: Yeah. Okay. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada lagi nih. Katanya,
1: ada lagi siapa nih ya? Kepo enggak? Apakah
0: dari 0858-3233 sekian. Katanya dia, kalau aku sih pengen jajan banget. Boleh gak kak jajan bareng?
1: Boleh gak ya?
0: Kalau gue sih ya deh. Boleh aja sih. Boleh, kamu mau kapan?
1: Sekalian bawa kertas sama
0: kamu kosongnya kapan? Iya kan Gal?
1: Iya.
0: Kamu kosongnya kapan? Boleh lah langsung aja
1: calling
0: ya.
1: Calling aja deh, kita pasti iya. Free kok buat kamu.
0: Benar, boleh kita jajan bareng kok. Oke ada lagi Kal, terakhir Kal.
1: Nih dari Instagram @caca_blablabla. Gue pengen banget bisa kumpul sama teman-teman lama yang sekarang udah pada sibuk masing-masing. Dulu tuh gampang banget ngajak ketemu, tinggal bilang malam nongkrong yuk, semua langsung gas. Sekarang mau ketemu aja harus nyocokin jadwal dari jauh-jauh hari. Kalau weekend ini bisa dikabulin, gue pengen semuanya tiba-tiba kosong dan bisa kumpul lengkap. Terus ngobrolin hal-hal nggak penting kayak dulu, ketawa sampai sakit perut, pulang malam dan ngerasa kayak waktu nggak pernah jalan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak sama sih kayak gue. Beberapa hari belakangan ini gue lagi kangen banget sama teman-teman SMA gue. Kayak pengen banget gitu nongkrong lagi. Kayak dulu tuh kita bisa ketemu setiap hari, sekarang udah kepisah karena jadwal kuliah gitu.
0: Iya sih, kalau misalnya lu pengen ngosongin semua jadwal, udah lu satu kampus aja, lu jadi dekannya.
1: Iya.
0: Lu tentuin, gak tentuin bisa jadwalnya.
1: Kita tetap satu kelas tapi beda-beda jurusan.
0: Gak bisa gitu. Dong, kan udah punya cita-cita masing-masing, punya jalan hidup masing-masing.
1: Yes, harus sukses biar bisa ngumpul lagi.
0: Benar ya, itu teman Pradua mungkin respon dari kamu. Terima kasih.
1: Makasih.
0: Mungkin teman Pradua jangan kemana-mana karena kita bakal masih nemenin kamu tentunya cuma di Spada Weekend.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, teman Pro 2 udah 2 jam. Haikal Fahri dan Dino Lamora nemenin kalian di sepada weekend. Dan terakhir hari kita, Let's Defy and Express Your Willingness Only Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat
1: 9,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol dengan narasumber kita, tentunya di program Music Live Chat Special Belajar Sumba.

0: Balik lagi di Music Live Chat spesial Belajar Sumba teman Pro 2 ya. Sekarang kalian lagi live di 92,5 FM Pro 2 RI Bandar Lampung, dan kita juga disiarkan juga di Pro 2 Sebelajar Sumba Network ya. Ada RRI Bengkulu di 105,1 FM. Kemudian juga ada Pro 2 RRI Jambi 90,9 FM. Terus juga Pro 2 RRI Sungai Liat di 105,5 FM dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan untuk kali ini kita bakal ngobrol dengan musisi kita ya, musisi asal kota Bandar Lampung yang rilis lagu Asa di bulan Juli lalu. Nah, kita bakal kenalan dan ngobrol bareng Sans Rina hari ini. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya. Terus juga ditemenin ya. Ntar lu kenalin ya. Oke. Okay. Apa enggak usah dikenalin kali dia? Ya,
1: harus dikenalin dong.
0: Harus dikenalin ya. Oke, okay, Sans. Lu kenalan dulu deh. Lu siapa? Terus lu ditemenin sama siapa?
1: Oke. Okay. Halo semuanya, saya Santi Soberina. Saya di sini ditemani dengan penulis lagu saya ya, Bang.
0: Oke. Okay. Namanya?
1: Tolong disebutkan ya.
0: Ah, kenalan namanya aja. Kenalan langsung
1: kenalan
0: aja deh.
1: Kenalan sendiri ya, kan.
0: Aduh. Silakan, ada siapa nih? Ya,
2: halo semua, gua WB, gua sebagai AR dan songwriter-nya Sans Rina.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kita bakalan ngobrol dengan dua orang ini, teman Pro 2 ya, yang bisa menambah inspirasi juga buat teman-teman yang di Lampung atau mungkin juga di beberapa kota di Belajar Sumba yang sebenarnya pengen juga mungkin baru mau memulai menjadi seorang musisi gitu ya. Tapi Sans Rina, kalau misalnya kita ngomongin musisi, tapi tadi benar ya, lu rilis lah single, itu single keberapa?
1: Single perdana yang pertama.
0: Single perdana, judulnya?
1: Asa.
0: Asa. Tapi sebelumnya kita mungkin tarik sedikit ke belakang, lagu Asa ini genrenya apa?
1: Lebih ke pop.
2: Pop folk.
1: Iya gitu.
0: Pop?
2: Folk.
0: Folk. Oh ini folk nih.
1: Iya.
0: Wah penasaran sih gue sih, karena kan folks man, folks itu kan genre yang mungkin gak semua orang, ya gak mainstream lah. Maksudnya yeah, segmented kan, bener, folks kan. Dan kalau dari kalian sih sebelum kita melangkah jauh ke secara personal dan lagu kalian ya, untuk di apa ya, warna musik khususnya di Lampung lah ya, folks udah ada tempatnya?
2: Sejauh ini sudah banyak musisi yang mencoba untuk kerana sana sih.
0: Mm-hmm.
2: Tapi mungkin yang diterima baru kemarin kan, mungkin ada senior kita Batas Senja.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada beberapa band yang lain juga lah.
0: Mm-hmm.
2: Cuman untuk secara menyeluruh kita juga kurang, belum riset di situ.
0: Oh. Tapi ini untuk orang awam ya, yeah, termasuk gua nih. Mm. Musik folk itu seperti apa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya untuk folk itu kan sub genre ya. Kalau yang kita lihat nuansanya pasti cuman gitar akustik, terus dengan nuansa-nuansa emosional, simple gitu kan. Ya sebenarnya cuman masalah instrumen aja sih.
0: Oh instrumen. Tapi kalau misalnya kita contoh nih, selain Batas Senja ya, senior kita di Lampung ya, band apa yang genrenya folks? Yang secara nasional?
2: Secara nasional untuk folk ada mungkin Daun Jatuh. Kalau secara menyeluruhnya mungkin kita sering dengar 420.
0: Oh, 420.
2: 420 masuk dalam folk
0: ya. Oh, iya ya. Oh, lagu-lagu yang kayak gitu ya.
2: Senja-senjaan lah kalau gua bisa bilang gitu lah.
0: Itu yang paling bener yang bisa dipahami anak-anak Gen Z sekarang.
2: Bener.
0: Senja-senjaan. Oh, berarti kayak Sugi Bornean?
2: Ya, masuk.
0: Masuk ya?
2: Masuk.
0: Oh, iya. Walaupun dia bertemakan daerah Kalimantan ya.
2: Iya.
0: Oh, seperti itulah sebenarnya, teman-teman ya. Folks. Yang kita tahu kan pasti kalau enggak pop,
2: iya,
0: rock, yang agak-agak asing dikit, alternatif, yang gue masih bingung tuh. Itu genre alternatif itu bagaimana? Gue masih agak-agak bimbang tuh, abu-abu banget.
2: Rock batu.
0: Iya. Oke. Okay. Kita tinggalin dulu nih cowok ini ya. Kita pengen angkat Sans Rina dulu nih. Sans. Gue panggilnya apa sih? Rina? Sans?
1: Sans boleh.
0: Sans ya, biar lebih santai ya.
1: Boleh.
0: Biar lebih chill. Sans, biar teman-teman Pro 2 kenal lu nih ya. Terutama Sebelajar Sumba nih, yang lagi dengerin kita juga. Kalau karakter lu dideskripsikan dalam 3 kata aja nih, kira-kira apa?
1: Karakter gue... Kalau gue ya,
0: aku aktif, aku aku aktif, lebih, aku energik, aku worth it.
1: Lebih ke unik sih, Kak.
0: Ke unik. Itu baru satu loh, kan tiga. Oh, satu tiga. Unik.
1: Unik. Cantik mungkin ya.
0: Cantik, kan? Pasti dong. Iya. Gak mungkin ganteng. Terus
1: terus menggemaskan, Bu.
0: Menggemaskan. Kalau gue sih harus tambah jadi empat ya, cabi.
1: Apa tuh?
0: Ya lu cabi.
1: Iya, boleh.
0: Oke, okay, Sans. Kalau siapa aja nih musisi yang jadi role model lu yang akhirnya menginfluence lu, menginfluence musik lu lah?
1: Nadine
0: Basalamah bukan?
1: Bukan.
0: Nadine Amiza.
1: Iya.
0: Oke, okay, terus?
1: Ke Feby Putri.
0: Feby Putri. Oh, karakter lagu lu yang begitu-begitu ya?
1: Iya.
0: Berarti termasuk di lagu asal lu ini juga kayak gitu lagu-lagunya? Iya. Oh, tapi sebenarnya ini permintaan memang lu, Sans, atau memang dari label nih? Lu kayaknya cocoknya udah genre yang seperti inilah gitu.
1: Sebenarnya itu emang gua ya, Kak. Mm-hmm. Tapi kan label yang menentukan lu mm-hmm. harus ini.
0: Oh, gitu. Tapi memang dasarnya ini adalah genre yang lu suka juga.
1: Iya.
0: Tipe musik yang lu suka juga.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tipe yang slow-slow gitu, Kak.
0: Oh, Asa ini beatnya apa? Slow.
1: Slow.
0: Oh, iya. Kalau kita tanya ke AR-nya nih.
1: Boleh.
0: AR dan songwriter-nya. Memang dia cocok suaranya atau karakter dia memang di musik-musik seperti ini.
2: Sebenarnya dari pertemuan pertama itu kita kan harus ngelihat dulu kan jenis suara dia, terus nuansa apa yang mau kita pakai kan. Kalau menurut dari apa namanya penglihatan anak-anak label, termasuk produsernya, dia ini emang cocoknya di folk karena suara dia lumayan sengau lah kita.
0: Oh, bindeng.
2: Nah, bener.
0: Bilang sebelah. Oh, bindeng. Iya. Oke, gitu.
2: Akhirnya dijerumusin lah ke folk dan mungkin dia nyaman di situ ya. Okay. Akhirnya proyeknya tetap berlanjut dengan genre yang ini.
0: Oh, ya kalau lagu-lagu kayak gitu kan San, lu enggak terlalu ngoyo ya ketika performance ya. Ya kan San?
1: Mm-hmm.
0: Ya, jadi enggak terlalu capek, yeah, pasti kan. Santai.
1: Tapi capek sih, Kak. Itu kan harus emosinya harus dapet.
0: Oh, lu udah pernah perform di beberapa tempat?
1: Belum.
0: Oh, lu masih promo single ya, aja. Iya. Tapi ketika misalnya perform, pasti lu enggak mau nyebrang genre yang lain, pasti ini aja dong genrenya. EDM gitu enggak mau. Enggak ya.
1: Kebetulan ini satu bulan rilis kita ya, Bang?
0: Oh, satu
1: pas
0: bulan.
1: Bener, satu bulan.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya emang basicnya musisi reguler juga kan. Jadi semua genre sebenarnya diembat.
0: Oh, lu reguleran nih?
1: Iya.
0: Kafe?
1: Kafe.
0: Oh, kafe. Menurut lu enakan mana? Reguleran kafe atau lu punya single gini, lu promo sendiri single lu?
1: Dua-duanya enak sih, Kak.
0: Ah, cari aman. Takut kafe lu denger ya.
1: Dua-duanya enak.
0: Tapi kan capean reguleran kan?
1: Iya.
0: Lu udah apa reguler lu tiap malam?
1: Enggak.
0: Seminggu berapa kali?
1: Seminggu ada 3 atau 4.
0: Seminggu ada 3 atau 4 kali. Kafe beda-beda. Wah, banyak dia ya ternyata ya. Enggak bisa lu pilih satu genre, memang harus semuanya.
2: Harus
0: lu empat. Tapi kalau kita flashback nih secara secara pribadi lu lah. Ini kapan pertama kali lu kenal dunia musik dan yang ngebuat lu itu jatuh cinta sama seni musik ini apa? Dari kapan?
1: Kalau musik ya, Kak. Musik itu gue tuh emang lebih suka ya buat musik. Karena dari SMP tuh gue sempet ikut kayak paduan suara, ikut lomba, mewakilin sekolah dan lain-lain tuh gue dari SMP ke SMA. Terus lulus kuliah, coba buat masuk musik lagi, buat reguleran, coba-coba.
0: Oh. Tapi kesibukan lo apa nih di luar musik? Memang kuliah, sekarang lagi kuliah?
1: Enggak, udah selesai.
0: Udah selesai? Jurusan apa kuliahnya?
1: Perawatan.
0: Lah? Nyebrang ya? Nyebrang ya dari perawat? Lo gak mau jadi perawat aja gitu? Len, jadi gini, gue tarik lagi nih.
1: Kayaknya gak usah ngebahas ini.
0: Cita-cita lo akhirnya, cita-cita lo apa nih? Mau jadi perawat atau jadi musisi akhirnya?
1: Dua-duanya.
0: Oh, mau kayak Tompi, lo gak bisa. Mau kayak Tompi dia, dokter iya, musisi iya. Tapi lo lebih condong untuk sekarang lebih ke musik.
1: Iya.
0: Oh, perawat gak usah lah ya. Ntar lo diincar sama ini lo. Sama yang akademi-akademi. Tapi akhirnya momen apa nih yang buat lo akhirnya pengen punya keinginan serius di musik? Apa lo punya memang keturunan keluarga musisi? Musik enggak?
1: Kalau keluarga musisi enggak sih, Kak.
0: Enggak.
1: Lebih ke emang keluarga tuh hobi nyanyi aja.
0: Oh, hobi nyanyi. Yeah. Oh, di rumah nyanyi. Punya home theater enggak lo untuk karaoke dulu? Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, tapi memang keinginan lo di dunia musik ini memang serius.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang serius dan akhirnya memang pengen lo gelutin lah. Goalsnya lo sampai apa nih? Ketika lo punya album selesai atau bagaimana?
1: Enggak. Terus aja.
0: Terus? Oh, ngalir tadi.
1: Iya, benar.
0: Aduh, mau sampai mana nih gue dibawa nih ke arah seni musik ini? Lo ada kesenian lain gak selain musik?
1: Enggak ada.
0: Memang seni musik ini? Mm-mm. Ngelukis gitu?
1: Enggak.
0: Nari?
1: Enggak.
0: Oh, memang musik?
1: Nari mungkin SD ya.
0: Okay. Itu malah ikut ekskul pasti.
1: Iya lagi.
0: Itu ikut ekskul. Eh, kalau misalnya disuruh milih genre nih ya, atau style musik yang sanstrina banget lah, lo bakal mendefinisikan musik lo itu ke dalam kotak yang mana? Selain folks?
1: Lebih ke folks sih, Kak.
0: All folks ya memang ya? Oh, memang lo... Tapi lo kapan sih taunya ternyata ada genre namanya folks? Kapan taunya?
1: Baru-baru ini.
2: Lah, saat jebur
1: kayak,
2: ya.
1: Iya, ternyata kayak lu ini masuknya.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Ketika lu tahu genre ini, oh ini gua. Oh, sama kayak kita mungkin ya selera sih ya.
2: Yeah.
0: Ketika lu paksa untuk nyanyi rock tapi jiwa lu dangdut tuh.
1: Iya, yeah, benar.
0: Sulit kan? Akhirnya lu nyanyi rock tetap ada cengkoknya akhirnya.
2: Bener.
0: Oh, gitu.
1: Gua tuh kayak suka dengerin lagu-lagu yang apa ya, Kak? Bukan yang lebih, bukan yang beatsnya happy gitu, enggak, lebih ke yang dia itu pop tapi slow gitu.
0: Oh.
1: Gue lebih suka banget dengerin lagu itu.
0: Mendayu-dayu gitu.
2: Deep.
0: Oh, gitu. Kunci kebanyakan minor.
2: Dikit-dikit minis.
0: Gak mau tuh kunci-kunci standar C, G, D itu gak mau tuh, kunci-kunci gantung semua tuh pasti. Tapi setelah fokus di dunia musik selama ini, akhirnya lu kan rilis single Asa ya.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang buat lo akhirnya memutuskan untuk rilis lagu ini sebagai solois? Nggak usah nengok ke, nggak usah nengok ke sana, jawab sendiri. Apa yang buat lo akhirnya memutuskan untuk rilis lagu sebagai solois nih?
1: Memutuskan buat rilis.
0: Mm-hmm.
1: Gue itu pengen banget punya lagu ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak gue tuh dibangkitkan. Kayak awalnya tuh gue diremehin nih, lu tuh gak bisa nih.
0: Oh.
1: Gue kayak, gue bakal buktiin nih kalau.
0: Berawal dari diremehin lu ya. Oh iya. Eh, tapi biar teman Pro 2 bisa relate sama lagu lu nih, yang Asa ini. Yeah. Coba lu sebutin di kondisi apa lagu ini bisa mewakilin perasaan atau kena di hati mereka lah. Liriknya.
1: Lirik yang ini sih, yang di akhir. Di akhir itu yang dia liriknya. Mungkin sembuh memang bukan tentang lupa.
0: Oh, itu liriknya?
1: Yeah.
2: Lebih ke definisinya move on sih ya.
1: Yeah. Oh.
2: Lo mau move on, mau terima orang baru, apalagi longsor-longsornya relate sih di lagu ini.
1: Iya, yeah, oh. Benar banget.
0: Ini lagu ciptaan lo?
2: Iya.
1: Iya. Jadi kayak lagu ini menceritakan tentang kayak kita tuh di dalam lagu tuh ada marah ada, kecewa ada,
0: okay,
1: sedih ada, penyesalan ada. Tapi di balik itu kita harus bangkit lagi. Gitu.
0: Oh, ini temanya memang lagunya broke banget ya?
2: Ikhlas.
0: Oh.
2: Lebih ke ikhlas.
1: Iya,
2: ikhlas.
0: Ini ciptaan lo, Be?
2: Iya, benar.
0: Apa pikiran lo nyiptain lagu kayak gini?
2: By request kalau gue nyiptain.
0: Oh,
2: lagu.
0: Request.
2: Jadi dia itu nyeritain kisah dia kan?
0: Oke.
2: Okay. Terus nanti gue rangkum, gue cari benang merahnya, baru gue tulis lirik di situ.
0: Oh iya. Akhirnya jadi lagu si Asa ini.
2: Iya benar.
0: Ah gila sih. Nanti kita denger lah pokoknya.
2: Oke.
0: Okay. Yaudah kalau gitu kita break dulu sebentar. Nanti kita bakal balik lagi. Jangan ke mana-mana. Kita masih sama Sansrina dan juga dengan WB di Music Live Chat spesial Belajar Sumba.

0: lagi di Music Live Chat Belajar Sumba untuk pagi hari ini, dan kita masih sama Sansrina dan juga WB ya di pagi hari ini. Kita lanjutin lagi obrolan kita. Tapi ini kayaknya mungkin boleh Sansrina boleh ngejawab, WB juga boleh. Ini lagu Asa ini tadi kan sempat kita kasih sedikit lah spill tentang apa, bagaimana, apa segala macam isinya. Tapi mungkin bisa secara lengkap deh sekarang, lagu Asa ini bercerita tentang apa nih?
1: Bercerita tentang lebihnya ke hubungan sih kak, hubungan pasangan. Jadi dia mempunyai rasa kecewa yang berat, lalu dia mencoba buat nerima semua itu, terus dia coba bangkit lagi dan buka lembaran baru ke orang baru.
0: Oh, move on dia.
1: Iya benar. Oh. Sebelumnya dia mempunyai fisik mental yang luar biasa sih.
0: Oh, jadi ini akhirnya dia berhasil move on.
1: Berhasil.
0: Ah, coba jangan biar terpuruk gitu.
2: Biar hancur.
0: Biar yang denger tuh makin nangis gitu.
1: Jadi dia nih ceritanya lagunya ini dia dia mencoba nerima orang baru, ternyata orang baru tuh kecewa lagi dan sekarang coba buat ya udah nerima aja.
0: Oh, gitu. Dan akhirnya dia berhasil. Oke, okay. Ini mungkin WBM bisa jawab nih. Kalau misalnya proses kreatif di balik lagu ini, gimana ceritanya kerja bareng di dalam manajemen lo lah?
2: Kalau prosesnya singkat banget ya. Jadi lagu ini tuh di meeting pertama mungkin nggak belum ada pembahasan, terus tiba-tiba label nyuruh gua nulis lagu ini nih. Mungkin deadline-nya seminggu waktu itu.
0: Seminggu. Udah beres semua seminggu.
1: Iya.
0: Gila sih.
2: Terus gua ngontek Sansrina kan. Terus gua dikirimin apa mau dia. Terus gua tarik garis benang merahnya pada akhirnya lagu ini prosesnya cuman kurang dari 2 hari sih jadinya.
0: Oh.
2: Jadi dari penulisan lirik selesai sampai gue ketemu dia dan buat bagian lagunya itu mungkin sekitar 2 hari. Mungkin lamanya di proses take aja. Karena nunggu jadwal record dan lain-lain itu kan lumayan makan waktu kan. Tapi kalau di keseluruhan dari mulai lirik dan bagian itu mungkin cuma 2 hari sih prosesnya.
0: Oh, ketekan produser juga gak lu?
2: Yoi, kalau itu pasti.
0: Kapan nih Be selesainya Be? Ah, elah kau kata dia. Produser kan gitu kalau di film-film.
2: Bener-bener. Sama.
0: Oke, tapi akhirnya sampai selesai proses editing, mixing segala macam itu akhirnya berapa lama? Seminggu itu?
2: Sekitar 2 minggu mungkin.
0: Oh, 2 minggu selesainya.
2: Kalau prosesnya, karena lama di mixing mastering kan. Kita lama di mixing mastering. Kalau untuk tag itu mungkin cuma sekali.
0: Sehari doang. Sansrina.
2: Iya.
0: Banyak kendala nggak di waktu tag?
1: Lumayan
2: banyak drama sih ya.
0: Itu dia tuh apa dramanya?
2: Mungkin biasa nyanyi reguler yang dimana semua lagu kita dimakan mungkin sama dia kan, dibawain sama dia, mungkin dengan setengah hati ya, walaupun emang liriknya sampai, cuman mungkin gak sedip lagu sendiri. Akhirnya ketika proses rekaman tuh ya banyak terlalu mendalami, akhirnya nangis gitu kan. Mungkin kisah pribadi kan, gue suruh ngayatin.
0: Nangis dia?
2: Nangis dong. Mungkin merem dulu deh. Merem dulu, dihayatin dulu lagunya biar mungkin nyampe gitu kan. Kita maunya lagu ini nyampe gitu. Alhasil kedaleman dan nangis, kita harus nunggu dulu dia berhenti nangis. Kita tag, terus di akhir lagu juga ada aduh mau nangis, udah gak apa-apa tangisin aja akhirnya. Udah tangisin aja deh.
0: Apa sih Sans yang buat lu nangis, apa Sans?
2: Ya kisah pribadi.
1: Itu kan kisah pribadi kak. Kisah pribadi. Terus jadi gue tuh Arito disuruh, lo harus resepin ya lagu ini. Gue ditinggalin kak, gue ditinggalin sendiri di ruangan. Ya gue mejem mata, terus gue kerasa banget di lagu ini nyampe banget. Jadi buat gue nangis, gue lagi nangis dia buka pintu. Malu dong gue ya kan.
0: Ketahuan lo nya. Tapi kok lo bisa, ini memang lo ada berdua sharing. Akhirnya terjadi lirik ini atau bagaimana tiba-tiba lo bikin memang kena di Sans?
2: Enggak, emang lirik ini kan baik kisah dia kan. Request dia, jadi gue tuh perlu jadi awalnya aku nih begini nih kak. Terus pada akhirnya hubungan ini gak baik-baik aja bla bla bla. Sampai terakhir itu baru gue rangkum dari cerita itu. Tinggal gue nyari lirik, gue buat lirik yang emang sejalan dengan apa yang dia minta gitu.
0: Oh gitu. Oh gue pikir memang lu yaudah nih ini. Pokoknya gue mau bikin lagu temanya adalah gue bisa move on dari yang tadinya mantan gue shit banget.
2: Nah itu bisa gitu.
0: Terus lu bikin kena banget di dia ya. Gitu. Oh gitu. Oh Ya gue pikir memang lu nggak tahu sama sekali tadinya liriknya dan bagaimana segala macamnya lu nggak tahu akhirnya kena di lu nggak ya ternyata ya. Oh emang dasar lu berarti yang ini, ini pengalaman lu sebenarnya pantesan lu nangis. Gua kira wah gila si WP jago banget bikin orang nangis, ternyata memang kisah dia juga ternyata. Oke, tapi kesulitan tersendirinya apa nih dalam proses rekaman dan produksi ini?
2: Sulitannya apa San?
0: Ini kan single debut ya, maksud gua apa nih kesulitannya?
1: Kesulitannya waktu mau record doang sih kak, waktu mau take. Dia kan gue kan baru pertama kali ya kak, deg-degan itu pasti ya kan. Jadi kayak ngejar temponya, jadi kebanyakan itu ulang lagi San, ulang lagi. Itu yang kesulitannya.
0: Itu kenapa disuruh ulang?
1: Karena nggak dapet.
0: Oh.
1: Feelnya nggak kena.
0: Oh, interpretasinya.
2: Bener.
0: Nggak nyampe dianya, karena memang lu, ya ini namanya, ya kayaknya. Duta Ceylon 7 juga kalau punya lagu si lagu baru kayaknya memang agak ribet juga kan? Oh, lu jet lag di situ.
1: Iya, jadi kayak gue tuh lu gimana caranya buat lagu ini juga nyampe ke pendengar. Deep juga di hati pendengar gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Itu sulit menurut
0: sering gue. Sering kena revisi berarti dia pada saat dia rekaman. Lu
2: banget.
0: Jangan
1: banget.
0: Nada lu harus
2: banget.
0: Eh, yang nentuin nadanya lu juga, Be?
2: Iya.
0: Oh, pada saat lu kasih ke dia banyak keluhan gak dia? Enggak. Jangan gini sih kan adanya kain.
2: Jadi gini, kalau gue proses buat lagunya ini kan emang lirik dari dia. Terus saat emang nanti nyari pas nyari bagan atau nyari mungkin musik verse, terus bridge rap itu gue harus ada dia di situ. Masuk gak di dia gitu loh. Kalau emang gak masuk kita rubah nantinya gitu loh.
0: Oh iya. Tapi dia banyak ngeluh gak? Sisan.
2: Kalau ngeluh enggak sih, lebih kayak mukanya lebih panik aja kalau ngeluh enggak. Dia lumayan jarang ngeluh, cuman lebih ke panik sih.
0: Oh, lu San, lu pernah protes enggak kayak kok nadanya jangan kayak gini dong, ketinggian ini mah enggak nyampe gua gitu-gitu enggak? Awalnya.
1: Awalnya iya,
0: tapi yang lu keluhkan dalam proses produksi ini apa, San?
1: Awalnya nada, masalah nada ya. Gue tuh takut gue ketinggian nih, tapi enggak, lu bisa.
0: Oke. Okay.
1: Mereka bilang lu bisa, coba. Dicoba, oh iya bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya udah coba-coba aja dulu, pasti bisa. Jadi aku coba, ternyata nyampe di nada itu.
2: Dia ini lumayan tricky. Tricky-nya dalam artian gini, gue enggak bisa turun setengah, gue enggak bisa naik setengah.
0: Oh, harus cari nada yang pas untuk
2: bener,
0: dia.
2: Karena suara dia kan lumayan cukup sengau kan, Bang.
0: Oke, bindeng.
2: Bener. Kalau bahasa ininya hilang napas.
0: Ngap-ngapan.
2: Bener.
0: Ya, karena memang tipe lagu-lagu folk memang kayak gitu ya, yang santai gitu ya.
2: Okay. Tapi mungkin karakter penyanyinya juga sih.
0: Oh, iya. Akhirnya proses produksi ini beres juga selama 2 minggu.
2: Iya.
0: Oh, tapi lagu ini udah rilis di bulan Juli kemarin.
2: Iya.
0: Di tanggal
1: 22.
0: Tanggal 22 ya. Ini sudah ada di semua streaming platform digital?
2: Iya,
0: sudah. Sudah ada. Semuanya udah ada. Sudah. Di YouTube ada?
1: Ada dong.
0: Oke. Proses ke depannya. Ini kan baru single nih. Mm-hmm. Baru berbentuk audio kan. Musik video bakal ada atau musik lirik?
2: Mungkin video lirik.
1: Mungkin ada.
0: Oh, video lirik.
1: Kita video lirik di awal bulan ya,
2: Bang? Di awal bulan ini.
0: Di awal bulan ini?
2: Iya.
0: Ini udah pertengahan.
1: Bulan depan
0: September.
1: Iya.
0: Oh, ya September. Tapi udah kepikiran dong kalau misalnya kalian pengen bikin musik video? Sudah kepikiran ya?
1: Udah
0: ada belum gambaran-gambaran konsepnya?
2: Sudah ada sih, karena kan mungkin lebih ke tema dan lokasi yang baru kita pikirin sih.
0: Kalau keinginan lo apa, Be?
2: Dari
0: lo mewakili produser juga nih. Apa nih?
2: Karena mungkin si Sansrina ini asli Mulikeru ya.
0: Oh, pesisir barat.
1: Iya benar.
0: Pesibar, Labuan Jukung.
1: Iya benar.
0: Oh gitu. Terus?
2: Gue sih pengennya di video pertama ini ngangkat dari lokasinya, ngangkat di tempat dia di mana dilahirkan.
0: Oh. Berarti temanya pantai?
2: Iya.
0: Oh.
2: Bakal banyak pantai dan gunung sih, lebih ke alam sih temanya.
0: Ih, orang sakit hati, orang lagi broken heart memang pantai sih.
2: Bener.
0: Tempat bunuh dirinya di pantai sih.
2: Baru gua mau ngomong.
0: Iya, iya, iya. Akhirnya kepikirannya nanti maunya di sana.
2: Iya.
0: Oh, kira-kira konsepnya kayak mana nih? Apa memang one take cuman Sanslina doang apa bagaimana?
2: Iya, lebih ke sana sih larinya.
0: Okay.
2: Lebih mungkin
0: ada cameo enggak, misalnya ada cowoknya gitu
2: entar? Oh, enggak sih, enggak.
0: Oh,
2: enggak situ. Kita lebih ke apa ya, kita ngomong siluet-siluet sinematik paling.
0: Oh,
2: model begitu deh.
0: Oh iya iya iya, kayak ini video klipnya Kesha Levronka ya. Kan itu kan di pantai juga tuh.
2: Iya.
0: Oke, gitu-gitu.
2: Iya benar.
0: Oh, berarti memang ngambil sosoknya si Sanslina aja di video klip itu. Oh, kepikiran di situ ya.
2: Struggle-nya, nyari struggle-nya dia aja sampai mungkin dari mulai meratap sampai akhirnya move on itu kita ngegambar di situ aja.
0: Oh, ketemu rumput laut, mainin umang-umang gitu ya.
2: Mancing.
0: Lebih ke Moana nanti jadinya. Oh iya iya. Oh, tapi memang temanya pantai ya, karena pengen ngangkat juga sekalian lah ya. Sekali dayung 20 terlampaui bener, akhirnya.
2: Bener.
0: Bisa promo juga akhirnya kan.
2: Bener,
0: pasti
2: bener.
0: Di kredit title ada tuh lokasi.
2: Iya.
0: Pantai Mandiri Kerui gitu kan.
2: Siapa tuh dia buka rumah makan.
0: Perlu sih. Sekarang lagi rame-rame bule-bule banget di sana kan ya. Oh, jadi dia temanya pantai tapi konsepnya memang memperlihatkan sosok si Sanslinanya aja.
2: Iya.
0: Oh, enggak perlu ada cameo-cameo laki-laki, enggak perlu ya. Lu be mungkin bisa jadi video.
2: Kayaknya jira bekeji.
0: Enggak. Oh, jadi memang satu doang ya.
2: Yeah.
0: Di situ ya performance cuma si Sanslinanya doang. Main karakternya. Terus apalagi nih? Di lagu ini mungkin yang masih perlu harus dipoles lagi apalagi nih? Hal-hal lagi yang lainnya. Di lagu Asa ini.
2: Enggak ada ya kayaknya.
1: Gak ada.
2: Kita lagi fokus untuk ke single kedua sih.
0: Single kedua lagi udah fokus.
2: Iya.
0: Lu enggak mau ngeberesin dulu Asa nih?
2: Kayaknya kelamaan deh.
0: Oh, kelamaan.
2: Kelamaan. Kita ngobrol EP juga masalahnya.
0: Oh. Kan baru tahu baru bulan kemarin, Be. Udah
2: kalau
0: buru-buru banget single 2.
2: Mungkin evaluasi cuma 2 bulan ya nanti saat saat untuk mau rilis lagi tuh kita gimana caranya 2 bulan sekali kita rilis.
0: Oh, tetap tapi pakai ini. Pakai apa namanya? History dari
2: iya, benar.
0: Sanslinanya.
1: Iya.
0: Oh gitu.
2: Karena ada kelanjutan setelah ini gitu.
0: Tapi tetap temanya percintaan.
1: Iya.
2: Tetap.
0: Oh, kalau yang lagu-lagu secara universal gitu enggak ada gitu tentang enggak mesti percintaan gitu, tentang global warming gitu.
1: Enggak.
0: Kayak tentang dia pemerintahan lebih... gitu.
1: Enggak dulu. Oh. Nanti saya salah kalau saya buat pemerintahan.
0: Oh, tapi memang tetap labar temakan tentang cinta-cintaan. Iya. Tapi apakah terus broken heart terus? Temanya apa ntar ada yang lagi
1: enggak pasti ada senengnya sih kan.
0: Oh, ada ya. Tetap ya,
2: juga udah apa ya, menjorok ke senang lah lagunya.
0: Oh, yang kedua. Menjurus dong, menjorok sih
2: kita Lampung bang.
0: Oh, jadi single kedua ini nanti berbeda dengan yang Asa
2: ya.
0: Temanya pasti
2: masih satu alur lah.
0: Oh, kelanjutan.
2: Bener.
0: Kayak lagunya Ungu, Demi Waktu ke Seperti Yang Dulu ya.
2: Bener.
0: Gila, referensi lu tua banget sih, Be. Ungu.
2: Ya kita anak 90 sekian ya.
0: Iya. Oh, tapi tetap nyambung alur ceritanya ya. Oh, tapi belum tahu nih apakah nanti tentang broken heart lagi, apakah tentang falling in love?
2: Enggak. Mungkin lebih ke falling in love ya.
0: Oh, falling in love. Okay. Tapi kelanjutan atau diantar dia ceritanya sebelum ada Asa ini?
2: Kelanjutan.
0: Oh, kelanjutan.
1: Kelanjutan.
0: Oh, akhirnya dengan yang cowok baru dia yang dari move on ceritanya enggak. Nanti. Asik.
2: Enggak baru sih, putus nyambung aja.
0: Itu mah problemnya romantika sekarang memang ya.
2: Yoi.
0: Aduh, tapi kalau lu memang, lu Sans Gen Z atau Millennials?
1: Gen Z.
0: Lu kelahiran tahun?
1: 2001.
0: Gen Z. 2001.
2: Enggak jauh lah sama kita lah.
0: Iya sih, beda setahun sama kita. Cuman lu mengambil pasar pendengarnya bagaimana nih? Apakah memang lu pengen nembaknya ke Gen Z doang atau bagaimana?
1: Enggak sih, Kak. Lebih ke Gen Z pasti ngedengerin ini ya, karena pasti relate, ada yang relate dengan cerita ini. Milenial juga suka sih dengan lagu ini.
0: Relate gak dengan anak-anak milenial kira-kira? Apalagi milenial 80-an dan 90-an awal?
1: kalau 90 mungkin iya, kalau 80 enggak.
0: Enggak ya.
2: Kehotan enggak sih kayaknya.
0: Kalau 90-an awal kayaknya jujur sih termasuk kayak gue gitu, dengar-dengar lagu yang tema genrenya yang makin folk gini-gini. Ya karena gue penyiar radio, mungkin gue sering mendengar lagu-lagu itu. Tapi kalau misalnya orang-orang lain di luar sana yang mungkin tahun-tahun 90 lahirnya, 91, yang besarnya di era coklat, gigi gitu-gitu kan. Kalau yang cewek-cewek Utopia gitu-gitu kan kayaknya ya mau yang se apa ya, sesolois-solesnya milih Guslo ya kan. Di era itu kan, maksudnya lagu-lagu yang genrenya seperti lu kan, wah emang terlalu muda banget lah, kayaknya gak kena nih di gua gitu. Lu gak takut kayak gitu?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya. Jadi target utama lu, tujuan lu punya lagu ini, genrenya seperti ini apa?
1: Tujuan gua,
0: apa lu berkarya aja akhirnya udah gitu?
1: Berkarya iya sih pasti ya kan. Tujuan gua itu pengen apa ya kak, di dalam lagu ini kan bercerita ya kan, bercerita, jadi biar semua orang tahu cerita, mungkin ada yang relate dengan mereka gitu ya kan, mungkin mereka suka dengan
0: lagu pengen, ini. Lu pengen tahu efek dari orang udah mendengar lagu ini, bisa membantu kah, atau atau mengobati kah gitu,
2: atau makin longsor kah,
0: atau makin terjerembab dia kan ke dalam lembah hitam, ya karena kan kalau orang sakit hati gitu ya, orang lagi patah hati lah gitu, dengar-dengar lagu yang kayak gini kan. Kalau gue kan kebalik, ketika gue lagi patah hati, gue pengen dengar lagu-lagu yang tidak bertemakan itu. Kalau gue, untuk membangkitkan semangat gue. Tapi ada tipe juga orang yang ketika sakit hati, gue pengen nyari lagu yang serilet dengan keadaan gue sekarang. Gitu. Nah. Tujuan lo yang mana?
1: Lebih ke yang itu.
0: Yang kedua.
1: Itu jahat kan berarti lo. Gen Z banget ya kan?
0: Oh, Gen Z seperti itu ya?
1: Iya.
0: Oh. Jahat sih, makin membuat orang makin terpuruk jadinya lu ya.
2: Lebih nyari, kalau Gen Z kan lebih nyari yang ada nggak yang sama gue ya, gitu kan? Lebih
0: kayak gitu kan, gitu ya. Akhirnya membuat komunitas itu dia ya, komunitas sakit hati. Oke, keresahan atau perasaan apa yang sering mendorong lu untuk berekspresi lewat nyanyian atau bahkan jadi ide lagu nih? Bisa kalian berdua boleh jawab.
2: Kalau keresahan apa san?
1: Gak ada sih buat keresahan ya.
2: Lebih ke ini aja sih, kalau Sansrina ya, yang gue lihat lebih ke dia tuh maunya apa yang sedang dia jalanin aja.
0: Oh, nah ini berkaitan sih sebenarnya dengan pertanyaan gue yang mungkin bisa lo jawab lah, berkaitan dengan jawaban lo barusan. Kalau lo dalam berkarya nih, antara lo berdua nih ya, lo memang lebih memilih untuk membuat sesuatu yang relate ke pendengar, atau memang lo pengen bebas mengekspresikan apa yang lo rasain aja?
1: Lebih relate ke pendengar sih.
0: Oh, lo ngasih makan netizen terus berarti ya, tipenya ya.
1: Iya.
0: Oh, kalau lo pencipta lagu
2: di luar garis pekerjaan ya. Kalau pekerjaan ya mau nggak mau semua genre dan semua aspek kita ambil lah. Cuman makanya ada di beberapa project yang emang gue harus nuangin semua ego sih, karena itu yang salah satu yang bisa ngasih makan untuk tetap berkarya di alter egonya nanti.
0: Oh iya iya iya. Berarti lo tetap untuk membuat ini relate ke pendengar.
2: Iya.
0: Berarti ya. Oh iya iya iya iya. Iyalah. Kecuali mungkin memang apa ya, ketika lo memang, kita gak usah ngomongin kayak Dewa, Silaon Seven gitu kan, yang memang lo mau bikin lagu, mau didengar gak didengar, lo udah tahu gua gitu.
2: Itu terlalu langit bos.
0: Iya makanya kan. Beda kalau kita mungkin lo baru single, lo baru debut pertama, memang lo harus membuat nyentil dulu nih pendengar nih. Lu genrenya apa, personality lu seperti apa, ya kan? Itulah tujuan. Tapi kalau Sans, lu lu masuk ke dalam dunia entertainment seperti ini, belantika musik Indonesia nih, kan memang beragam kan tipenya kan, dan memang segmented. Ketika lu memang anaknya suka rock, ya lu akan dengernya rock. Kalau lu berarti tujuan lu apa nih Sans? Lu pengen menjadi memang seorang musisi kah? Atau lu pengen lagu ini membuat efek pendengar lo, ya ada efeknya lah, entah positif entah negatif, atau lo hanya pengen jadi terkenal?
1: Lebih ke yang kedua sih kak.
0: Oh, punya efek lagu lo, karya lo ya. Walaupun lo nggak terkenal?
1: Nggak apa-apa.
0: Misalnya,
1: tapi berharapnya terkenal. Ya. Itu ya kan memang, harapan ya kan. Ya
0: karena memang kalau terkenal lo akhirnya bisa lebih gampang untuk memberikan doktrin kepada pendengar lo kan. Ya iyalah, harus terkenal juga. Tapi kalau misalnya lu nih, di era tahun 90-an dulu atau 2000-an awal kan banyak lagu yang terkenal tapi gak tahu penyanyinya. Iya kan dulu kan gitu kan. Karena mungkin dulu media susah. Kalau lo gak beli kaset, lo gak punya medianya kan. Agak mahal dikit mau beli iPod dulu. Gak sanggup ya kan. Nah maksudnya, kalau lo gimana kalau misalnya karya lo lebih terkenal daripada elunya?
1: Gue sih berharapnya ya, berharapnya karya gue terkenal, gue dikenal juga. Berharapnya itu ya.
0: Itu kan harapan lo. Tapi kalau kenyataannya kebalik, lagu lo lebih terkenal daripada elunya.

0: Ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Kalau gue nih jujur kayak waktu gue tahu awal-awal Juicy Lucy gue tahu lagunya.
0: Tapi nggak tahu orangnya.
1: Gue nggak tahu orangnya. Setelah gue lihat orangnya, ternyata pernah interview di sini. Dan gue yang interview, gue nggak tahu ternyata. Oh ini lagu lu gitu kan? Maksud gue berarti itu kan sering terjadi ya.
0: Iya.
1: Nah kalau lu bagaimana?
0: Nggak apa-apa sih kak. Yang penting karya gue diterima.
1: Oh salah satu lu tuh bisa diterima ya, entah lunya, entah
0: iya,
1: lagunya. Oke. Tapi kalau misalnya nih, amit-amit, ini kan ditakutkan oleh semua musisi ya, ketika mempunyai single, lu tuh cuman pokoknya satu single lu itu terkenal pada saat itu doang. Ketika lu bikin single kedua, gak semeledak yang pertama. Gimana? Quote in wonder, one hit wonder, gimana?
2: Gimana kalau misalkan
1: gimana San? Lagu lu meledak nih, Asa nih.
0: Iya. Terus yang kedua enggak?
1: Lu pengen bikin lagu gua harus meledak kayak Asa, ternyata lempem. Gimana?
0: Karena, ya dicoba lagi enggak sih?
2: Karena sekarang dunianya bukan hoki.
1: Oke. Okay.
2: Kalau yang gua lihat ya. Karena di pasar analitiknya lagu itu tergantung promo.
1: Oke,
2: Sekarang apalagi di zaman media sosial.
1: Iya.
2: Hokinya cuma dari viral aja kan, nggak ada lah yang dulu hoki karena kaset kita terjual banyak,
1: iya dan
2: itu udah nggak ada kan.
1: Itu sekarang. Di era dulu banget tuh harus ke toko kaset kan.
2: Bener. Jadi analisisnya itu ketika lo buat lagu, yang penting marketing lo bener, terus konten lo tepat sasaran, ya lagu itu bakal naik sendiri kok pada akhirnya.
1: Okay. Iya. Sebenarnya kan sama kayak gue lupa single Juicy Lucy yang sialan itu, itu kan waktu sebelum dia featuring dengan Mahalini kan, udah ada kan, jauh 2 tahun kalau nggak salah. Ketika itu orang yang kalau kita sih udah tahu ya sering diputer di sini ya di radio. Tapi ketika merebak itu ketika dia duet dengan Mahalini dan soalnya dipakai di TikTok, dan langsung rame kan akhirnya Juicy Lucy. Nah, berarti itu strateginya, berarti itu gimana? Juicy Lucy-nya aja gue gak tahu strategi itu kayak mana, tiba-tiba bisa naik sendiri. Nah itu lu percaya dengan hal kehokian dong berarti harusnya?
2: Enggak. Gue sih gak percaya dengan itu ya, karena sebelumnya emang punya masa kan mereka. Masa itulah yang akhirnya nge-branding untuk mereka naik.
1: Oke.
2: Iba kita ternak fans lah bang. Karena pada akhirnya pun gue pun masih percaya bahwasanya ketika emang orang gue nggak tahu tiba-tiba gue naik, ya di balik itu pasti ada promo yang tepat sasaran.
1: Iya.
2: Emang tapi nggak bisa cakrata juga bahwa semuanya itu bisa. Mungkin di bulan ini ketika kita promo dengan hal yang sama itu nggak akan bisa terjadi lagi gitu loh. Strateginya kan bakal terus nge-up begitu terus pasti.
1: Oh jadi lo nggak percaya dengan kehokian lo berarti ya?
2: Lebih tepatnya sekitar 25% dari 100% deh gue.
1: Hoki tetap ada tapi nggak bisa jadi patokan.
2: Bener
1: gitu ya.
2: Bener.
1: Iya sih, gue juga setuju sih. Tetap harus ada kerja keras di awal lah.
2: Bener.
1: Baru ada hoki gitu. Oke. Kita balik ke lokal nih. Sebagai musisi yang merintis di Kota Bandar Lampung, kalau kita ngomongin musisi-musisi senior kita nih, Kangen Band, Hijau Daun gitu kan ya. Dengan apa namanya? Dengan musisi-musisi senior kita lah yang sudah mulai melangkah di luar nih, Sans. Kalau menurut lu tantangan terbesar yang menjadi seorang musisi berkarir di Kota Bandar Lampung ini apa?
0: Tantangan ya, Kak? Tantangan itu lebih pasti besar banget sih ya.
1: Di Kota Bandar Lampung ya?
0: Iya.
1: Apa nih?
0: Karena pasti saingan itu banyak banget.
1: Masuk ya, aja enggak apa-apa. Terus?
0: Karena kan saingan itu banyak banget ya kan? Lebih banyak, jadi tuh lebih tantang banget sih di gua. Kayak gua gimana caranya bisa kayak mereka gitu.
1: Oke.
2: Apalagi di Lampung ini kan lumayan banyak artis yang terkenal gara-gara apa yang ada di Lampung ya, tempatnya ya. Jadi tekanan juga mungkin lebih besar di situ.
1: Oh, iya. Jadi mau di bawah bayang-bayang dia tuh susah jadinya ya.
2: Lampung ini kota kecil enggak? Cuman kalau misalkan kita tarik garis lurus, musisi jago-jagonya tuh banyak
1: asli.
2: Banget.
1: Asli. Dia ya underdog lah ya. Kita dia walaupun enggak label, tapi terkenal di Bandung, terkenal di Jakarta. Jadi ini balik lagi nih berarti nih, apakah menjadi seorang musisi harus masuk label?
2: Sebenarnya
1: berat.
2: Sebenarnya label itu cuman untuk naungin sebentar sih kalau kata gue. Apalagi kan sekarang enggak kayak dulu.

0: Ya.
1: Dulu label itu harus dikit-dikit kita kontrak, kita nggak bisa kerja sama yang lain.
0: Iya.
1: Kalau sekarang per lagu, bang.
0: Iya.
1: Jadi setiap project itu emang ketika emang lu udah sudah tidak di lagu kedua atau di lagu ketiga lu sudah nggak mau dengan label itu, nggak ada masalah gitu loh.
0: Oh.
1: Kita bisa tip dari tempat lain juga kok gitu.
0: Iya iya. Dulu mah lu wajib punya label.
1: Bener.
0: Sih. Untuk lu promosiin lagu lu, elunya gitu kan. Sekarang ya pasti perlu, iya. Tapi nggak sekeras dulu lah berarti,
1: iya,
0: ya.
1: Bener-bener.
0: Oke, tantangan terbesarnya jadi apa nih? Belum terjawab nih di Bandar Lampung nih. Lu untuk menghapus bayang-bayang senior-senior berarti ya?
2: Mm-mm.
0: Apalagi dulu kan kita Lampung terkenal dengan lagu-lagu Melayu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Kangen Band, Hijau Daun. Yang agak sedikit bagus sedikit, BAG.
1: Mm-mm.
0: Ini pro kontra juga, katanya gak mengaku dari Lampung. Pokoknya dari Bandung gitu-gitu kan. Tapi kan tetap aja, BAG dari Lampung kan? Mm. Masih banyak lagi. Sekarang yang keren, Batas Senja. Mm. Yang udah terkenal. Ini berarti lu... Hal yang terberatnya adalah bayang-bayang dari senior-senior lu ini berarti ya.
1: Apalagi kita lagi ada di folk, bang.
0: Oh iya, dulu kan ada tuh. Gue lupa, Afternoon Talk ya?
1: Bener.
0: Afternoon Talk kan
1: udah
0: dulu.
1: Udah gak ada lagi sekarang.
0: Wah itu dulu rame banget ya kan. Sampai di Bandung tuh gue tahu, karena kan vokalisnya teman gue tuh, sekampus kan. Di Bandung rame banget rupanya masanya.
1: Bener.
0: Tapi dia gak ada label kan?
1: Independen ya?
0: Independen kan? Nah, ya balik lagi, berarti kan perlu gak perlu.
1: Iya.
0: Gitu lo label. Tapi tantangan terbesar lo adalah tadi karena punya senior-senior yang sekarang di eranya seperti itu ya. Agak berat-berat nih memang. Cuman ya, kita masa ngomongin musisi-musisi Bandung, Jogja, Jakarta, enggak usah. Dari Lampung aja udah berat ya kan.
2: Benar.
0: Ternyata itu apalagi kan kalau itu kan band ya. Kalau lu kan solois ya.
2: Iya, benar.
0: Dari kemarin aja gue nginterview di Musik Live Chat solois semua nih. Pemenang-pemenang ajang ini, pemenang. Nah, ini pertanyaan lagi nih buat lo. Kalau dia orang yang suka ikut perlombaan nih, kompetisi, solo song, bisa nggak dia masuk ke ranah industri? Menurut lo? Karena ternyata gue tahu-tahu gue dengar-dengar katanya itu berbeda orang perlombaan, masuk ke industri itu jauh katanya perbedaannya. Katanya nggak cocok di industri gitu katanya.
2: Sebenarnya cocok-cocok aja sih.
0: Cocok ya?
1: Lebih kalau mungkin karena kami ada di mulai dari reguler ya. Lebih pro kontranya tuh kayak anak reguler untuk jadi musisi komersil tuh lumayan sulit. Karena orang sudah dikenal sebagai musisi reguler. Untuk naikin lagunya itu lumayan sulit di situ sih.
0: Iya. Yang kita tahu kan yang berhasil dari kompetisi sampai ke industri komersil kan Judika.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau katanya kalau wah nggak cocok tau kalau lomba-lomba solo song perlombaan gitu terlalu berdinamika ketika masuk industri nggak laku.
1: Banyak kok.
0: Banyak ya.
1: Banyak.
0: Tuh stigma seperti itu tuh patahin. Namanya berkarya mah memang harus dari hati lu gitu.
1: Siapa
0: ya.
1: Siapapun sih sekarang bisa.
2: Gue dulu nggak suka ikut
0: lomba-lomba solo song.
2: Iya.
0: Jadi jangan patah arang teman-teman ya dengan omong-omongan orang ya. Oke, karena waktu kita mepet.
1: Iya.
0: Apa harapan terbesar kalian berdua nih? Untuk kejar perjalanan musik kalian berdua nih. Terutama Santrina ya. Lo kan di balik layar.
2: Apa harapan nih? Besar saya lagunya diterima dengan baik nih di semua pendengar. Terus harapan yang paling-paling besar yang saya inginkan, lagu ini terus naik sih kak.
0: Terus ya?
2: Iya.
0: Bahkan sampai ada ke single kedua.
2: Iya.
0: Kalau bisa single keduanya naik juga.
2: Iya. Single selanjutnya juga sih, enggak kedua aja, ketiga, keempat mungkin ya kan. Iya,
0: selanjutnya lah.
2: Iya.
0: Oke. Ini tadi rencana single lain sudah ada, mungkin di per 2 bulan ini bakal ada ya. Bakal ada dan sekarang lagi proses juga nih lo. Lagi mikir lo ya, web.
1: Lagi
0: ya,
1: mikir bener.
0: Oke, dari kalian berdua apa harapan terbesar dari industri musik lokal dan nasional?
1: Harapannya apa ya? Mungkin Lampung bisa lebih dikenal lah. Harapannya juga mungkin senior-senior yang lain bisa ngangkat yang baru-baru juga. Terus bisa saling membimbing lah
0: ya. Oh, gak ada senioritas lah ya?
1: Gak ada senioritas.
0: Pengennya gak kayak gitu? Lampung, kenyataannya?
1: Kenyataannya Lampung ini lumayan keras loh.
2: Lu naik, namanya Lampung ya kan?
1: Lu naik dikit, siapa sih lu?
0: Oh,
1: ya
0: kan? Gitu?
1: Kok gitu?
0: Siapa, Be? Artis seniornya?
1: Enggak ada. Kalau ke situ enggak ada. Cuman semua orang-orang lain aja.
0: Oh iya, enggak ada ya.
1: Enggak ada.
0: Oke.

0: Terakhir, gimana cara teman Pro 2 untuk update kegiatan kalian dan karya-karya kalian?
1: Follow Instagram boleh.
0: Oke.
1: Okay. Follow Instagram Sansrina.
0: Mm-hmm.
1: Lalu kalian bisa dengerin musik Sansrina di semua platform musik yang kalian suka.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya di YouTube ada.
0: Mm-hmm.
1: Di YouTube itu Sansrina Asa.
0: Mm-hmm.
1: Lalu di Spotify juga ada.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya di semua platform kesayangan semuanya ada.
0: Ada. Oke, okay. Di Instagram, TikTok ada?
1: Ada. Ya. Okay. Di TikTok juga Sansrina.
0: Sansrina.
1: Iya, kalian di... boleh banget kepoin itu.
0: Oke, okay. Di Instagram juga Sansrina.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Terus kalau dari lu, Be, apalagi nih, Be?
1: Mungkin
0: mau sampaikan.
1: Ya. Mungkin kalau memang di kalian ada yang relate dengan lagu ini, kalian boleh banget tag Instagram Sansrina.
0: Oh,
1: jadi kan okay. Saya bisa tahu ya kan, Bang, oh dia ini suka ini.
0: Oke. Okay. Sansrina ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Terakhir, Be, singkat, apa yang mau lu sampaikan kepada pendengar kita tentang Sansrina?
2: Semoga relate ya dengan lagunya.
0: Mm-hmm.
2: Terus kalau emang ya benar tadi, kalau gue sih lebih kayak kalau emang relate lagunya dan emang suka lagunya, bisa buat story dan langsung tag aja ke Sansrina. Jadi
0: oh, okay.
2: Jadi tetap update nanti dari lagu-lagu dari kami selanjutnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Saya stay kok 24 jam.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mau tag boleh banget.
2: Ke Warung Madura.
0: Bakal. Oke, okay, Sansrina, terima kasih. Sukses terus buat kalian berdua ya, terutama buat Sansrina. Mudah-mudahan singlenya bisa meledak yang Asa dan sampai ke single kedua nanti, biar WB aja yang pusing lah. Lu gak usah mikirin, lu tinggal performers. Lu gak usah mikirin buat lagunya seperti apa, lu tinggal sampein aja apa yang lagu yang pengen lu buat ke dia, yeah. Dan akhirnya ntar dia yang pusing gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman.
2: Okay.
0: Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan single selanjutnya untuk kalian berdua kesini ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Sans, WB.
1: Bye.
0: Oke, okay, teman Pro 2 itu di obrolan kita dengan Sansrina, musisi asal Kota Bandar Lampung ya, yang mempunyai single Asa. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia bisa survive di belantika musik Indonesia tentunya. Karena memang persaingan di musisi-musisi sekarang tuh, musik sekarang, wah berat-berat banget lah ya. Apalagi punya bayang-bayang senior-senior di kota masing-masing yang udah meledak duluan gitu. Yaudah, kalau gitu gue harus pamit. Terima kasih yang sudah mendengarkan program Musik Live Chat Belajar Sumba untuk di pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan juga lagu dari miliknya Sansrina yang Asa. Dan terima kasih juga para pendengar kita di RRI Sebelajar Sumba ya, ada Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Kalau gitu gue pamit, terakhir dari gue, Let Divide Share and Express Your Willingness, only with Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya
1: akan budaya dan bahasa.

0: 103.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini kamu bakal ditemenin sama gue Aina Aliadi dan juga
1: Rama Raditya,
0: yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai dengan jam
1: 2 nanti, cuma di Santai Siang.

0: kali ini. Siang kali ini kayaknya cerah banget ya, Ai. Siang-siang ini kita mau bakal bahas apa sih, Ai?
1: Bahas tiga lagu ini. Banyak sih sebenarnya bakal kita bahas ya, Dit ya. Cuman kita bakal kasih rekomendasi tiga lagu nih, teman Pro 2. Yang pertama ada lagu dari siapa?
0: Yang pertama ada lagu Swim by BTS.

0: maju di tengah terus kehidupan dan gelombang emosi yang tidak menentu.
1: Wow, terus selanjutnya kita bakal bahas tentang lagu Animal. You're the boss, you run the circus, baby. Lagu ini tuh menceritakan tentang perjuangan seseorang yang lelah gitu ya, berpura-pura sempurna demi menjaga citra kita di depan publik tuh teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal juga bahas tentang earring.

Imam Pro 2 menceritakan seseorang yang masih terus memikirkan orang yang ia suka setelah menjauh. Nah, jadi dia ini pengen mengungkapkan gitu loh perasaannya, tapi rasa takut terus memilih diam dan ya mereka hubungannya semakin renggang.

0: lagu yang top 3 nih menurut kita nih ya. Dan buat kamu jangan kemana-mana karena kita bakal nemenin siang hari kamu cuma di
1: Santai Siang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Eh, jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
2: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
3: RRI Bandar Lampung.

0: lagunya seru abis ya. Turutu turutu turutu, the way you are.
1: Turutu turutu, ai.
0: Woi, kaget nih, ai tiba-tiba.
1: Gue tuh kangen loh, kita udah nggak lama nggak siaran lagi. Lu gak kangen gue, Tai?
0: Enggak. Kangen, Dit. Kangen banget gue sama lo, Dit.
1: Masa sih?
0: Ketemu lagi loh dia, kita di santai siang.
1: Sebenarnya gue tuh bosan sih ketemu lo terus. Tapi gak ada yang bercanda doang, gue tuh bosannya bohongan doang.
0: Kangen loh. Dia kan teman Broda. Tadi dia ngomong kalau dia yang kangen. Kok jadi kayak gue yang kangen sendirian gitu?
1: Ya udah sih, gak apa-apa lah.
0: Tadi tuh kita udah ngeputarin lagunya BTS.
1: Betul.
0: Yang Swim. Itu lagu tentang apa sih, Dit?
1: Nah, lagu Swim BTS itu menceritakan tentang perasaan seseorang yang ingin terus berjuang dan bergerak maju meskipun sedang menghadapi kesulitan gitu loh, Ai.
0: Oh, jadi buat lagu buat survive lah.
1: Nah, iya benar. Nah, lagu Swim itu kayak berasa website itu kayak kita tuh lagi di perjalanan hidup seolah-olah kita tuh sedang berenang melewati arus yang berat gitu loh. Kayak ngelewatin luas samudra gitu.
0: Oh ya Allah, jauhnya.
1: Tuh bener, kayak ada kayak kita tuh kayak ada rasa kayak tak punya pelak apa sih namanya itu, ketakutan gitu loh di diri kita tuh. Dan kita tuh kayak tidak yakin tapi untuk bisa memilih untuk lebih maju gitu loh.
0: Jadi yang penting mah pesannya tuh kayak enggak boleh goyah gitu ya, enggak boleh mudah goyah.
1: Betul.
0: Terus habis itu juga kita harus tetap tenang, terus kayak tetap bertahan lah ya.
1: Yes, betul. Kayak kita tuh kayak punya jiwa semangat gitu loh, jangan menyerah, ngerti gak sih? Kita harus semangat, kayak
0: merdeka. Terus juga tadi kita udah muterin lagu Animal teman Pro 2. Jadi tuh lagu Animal ini tuh menceritakan tentang perjuangan seseorang yang capek gitu loh, berpura-pura sempurna demi menjaga citra di depan kamera.
1: Ya Allah, kayak istilah itu di depan kamera kayak baik-baik aja, terus sudah di
0: belakang kamera. Sebenarnya kita tuh gak baik-baik aja.
1: Betul
0: gitu.
1: Emang lu kenapa?
0: Gak apa-apa, Dit.
1: Lu lagi sakit hati ya?
0: Enggak sih. Lebih ke jaga image aja kalau di sosial media ya. Padahal mah aslinya gak kayak gitu, guys.
1: Aslinya kayak gimana?
0: Postingannya dengan yang aslinya berbeda. Aslinya laki.
1: Nah,
0: terus bahas lagu apa tiap tadi kita? Tadi kita udah muterin lagu apa?
1: Tadi kita ada lagu Swim BTS, terus Animal KC, terus satu lagi ada lagu apa?
0: Lagu apa ya?
1: Coba teman berdua. Apa tuh, coba tebak.
0: Aduh, kok kita ini sih jadinya?
1: Iya kan? Kayak
0: kayak apa?
1: Kayak berasa tegang gitu ya. Mungkin udah lama gak siaran.
0: Tegang. Terakhir tuh kita muterin lagu Earrings teman Pro 2. Jadi tuh lagu itu tuh menceritakan tentang seseorang yang masih terus memikirkan masa lalunya.
1: Masa lalu ngapain dipikirin? Lagu. Udah buang jauh-jauh.
0: Lagunya gue banget ini.
1: Ngungkapin perasaan diri lu sendiri, Tai.
0: Iya, sejujurnya. Nah, tapi gak boleh ya teman-teman.
1: Iya benar. Nah, lagu ini tuh punya rasa takut membuat terus memilih dari hingga hubungan mereka tuh semakin renggang gitu loh. Kayak hubungan gua. Oh,
0: sebenarnya kita ini mau memperbaiki hubungannya, tapi kita tuh malu buat ngomongnya, ya kan?
1: Iya benar.
0: Kayak ya udahlah, semua ini sebenarnya nggak boleh semuanya tuh nggak papain, tapi ya.
1: Kalau gua masih ngapain dipikirinnya?
0: Akhirnya di lagu Iring sini jadinya hubungannya renggang, guys.
1: Iya sih benar. Apalagi kan kalau misalnya lagu ini kan mengakui kalau dirinya itu masih terjebak dalam perasaan. Ya Allah, kalau terjebak dalam perasaan apa sih namanya tuh? Kalau terjebak perasaan itu? Bingung gak sih?
0: Iya.
1: Nih yang buat lagunya.
0: Lo lelaki bingung gak?
1: Gua enggak dong.
0: Oh enggak ya. Bukan hashtag lelaki bingung ya. Ah bener gak sih ini? Apa kita dibohongin nih teman-teman?
1: Dibohongin aja. Bukan kayaknya, Jai.
0: Oh lo bukan. Lo kan dari sini aja kayaknya bukan deh. I know kan, lelaki bingung. Ini udah fix nih.
1: Aduh, udah ketahuan kan, udah bongkar.
0: Waduh kan, kebongkar ini, lelaki bingung.
1: Bener teman-teman dua.
0: Bener,
1: nah, berarti lo lagi bingung. Ya bener, gue lagi bingung.
0: Oh bener.
1: Kalau lo cewek bingung?
0: Enggak, gue bukan cewek bingung. Gue cewek pokoknya gue. Gimana tahunnya gue cewek, bukan cewek bingung. Pokoknya gue cewek tok.
1: Nah itu dia teman berdua, lagu 3 yang udah kita setel tadi. Nah buat teman berdua yang mau request ya, apa ya?
0: Bisa ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita
1: Pro2BDL atau Brokester Academy Pro2.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Mungkin aku seneng tak bisa asik, tak bisa jatuh cinta. Kenapa lo
1: nyanyi?
0: Enggak.
1: Mungkin.
0: Udah diem lah lo, tadi gue nyanyi lo nggak nyanyi.
1: Gue kayaknya nggak bisa nyanyi deh, suara gue jelek banget.
0: Ya udah diem berarti. Oke, kita minta Radit diem ya, teman pro 2. 1, 2, 3 Radit diem. Oke.
1: Gak mau, gue nggak mau diem. Masa harus sekarang diem sih, aneh.
0: Ya gimana ke? Teman pro 2. Siang hari ini kita di studio gak cuma berdua loh.
1: Iya, kita lagi rame. Kita mau ngapain sih teman berdua?
0: Ada Senja.
1: Ada, terus ada Bunda.
0: Ada Bunda Hara kita.
1: Selo dulu dong.
0: Oke, hai katanya teman berdua.
1: Hai semua katanya semua mereka, yang ada di sini teman berdua.
0: Mereka lagi temenin kita siaran karena mereka mau lomba.
1: 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan.
0: Udah dong, katanya enggak bisa nyanyi.
1: Kalau 17 Agustusan enggak bisa Indonesia Raya.
0: Bisa. Yeah. Apa? Yeah. Jadi teman pro 2, siang hari ini tadi itu cukup panas ya, tapi
1: ya, sekarang
0: ini
1: udah
0: agak redup-redup gitu.
1: Ya, udah kayaknya dingin suasana di sini.
0: Dingin banget ya, ini.
1: Kan
0: ada Laila
1: loh
0: di sini, Laila, teman pro 2. Ada Laila.
1: Ganggu aja teman pro 2 jadi.
0: Hari ini tadi kita udah tanya-tanya sama teman pro 2. Kira-kira siang hari ini tuh enaknya ngapain? Ada yang jawab, Dit.
1: Apa?
0: Enaknya beberes, Kak. Itu enak banget beberes.
1: Beberes
0: rumah dia. Kita di sini siaran dia beberes rumah. Semangat ya yang
1: semangat
0: lagi
1: beberes. Semangat yang lagi beres-beres rumah. Yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih dan lainnya.
0: Lo
1: bersih-bersih enggak, Ai?
0: Enggak.
1: Kok enggak bersih-bersih?
0: Gue siaran, gue nemenin teman pro 2 yang lagi bersih-bersih nih. Teman pro 2 selain lagi bersih-bersih lagi ngapain? Apalagi weekendan. Enak benar
1: apalagi
0: weekendan
1: makan
0: ya.
1: Makan sambil nonton. Ini hari Sabtu ya. Kayaknya Sabtu kan pada libur semua enggak sih anak sekolah dan lainnya. Yeah. Kecuali yang lagi kerja.
0: Yang lagi kerja. Yang lagi siaran enggak libur.
1: Benar, enggak libur. Kita ini lagi libur.
0: Kita lagi libur kuliah.
1: Iya, lagi
0: jadi
1: libur
0: kita
1: kuliah.
0: Kita siaran, temenin teman pro 2 mengisi weekend teman pro 2.
1: Betul.
0: Oke, teman pro 2 yang mau request-request lagu, yang lagi bebersih nih mau request lagu apa nih buat kita temenin. Kamu bisa request by WhatsApp kita di 0811720825 atau di Instagram kita di mana, Dit?
1: Di Prodo BDL atau Berkesar Academy.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba kalau kita.

0: Iya.
1: Iya.
0: Aduh, siang-siang hari ini agak-agak sayup-sayup anginnya.
1: Ya kan? Ngantuk ya, Dit ya? Gue tuh ngantuk plus lapar lagi. Ah,
0: lapar terus loh setiap. Pokoknya setiap Sabtu siang Radit lapar.
1: Enggak, mana ada gue Sabtu siang lapar. Baru juga kali ini gue lapar.
0: Oh, berarti sebelum-sebelumnya Radit gak pernah lapar.
1: Gak lapar. Terus? Nah, Ay. Siang kali ini kita mau bahas apa lagi sih, Ay?
0: Kita bahas apa ya?
1: Kita tadi dia, pertama udah ngebahas tentang
0: beberes, ada yang lagi beberes, berdua.
1: Jujur sih, gue tadi tuh gak pernah gue, apa sih namanya tuh, beberes.
0: Lo gak pernah beberes, Dit?
1: Jadi gue
0: kebayang
1: langsung bangun
0: sih, dalam rumah lo nih kayak mana. Kebayang gue.
1: Kamar gue doang.
0: Oh, gue kebayang, berarti kamar lo seberantakan apa, gue kebayang.
1: Gue beberesnya tuh pas setelah udah pulangnya gitu loh, kalau kita mau tidur itu baru gue beberes ya. Karena kalau misalnya kita tidur keadaan gak rapi gitu, kayak gak enak gitu gak sih?
0: Oh, gue kebayang-kebayang Radit lagi malam-malam lagi beberes, belum tidur. Habis itu Radit cuci muka, cuci kaki, cuci tangan.
1: Enggak. Beberes dulu, baru cuci muka, cuci tangan.
0: Ya iya, tadi gue nyebut itu.
1: Lo kayak gitu tadi ya? Oh iya, maaf ya teman perdua.
0: Kan siang-siang ini jam menguji emosi nih.
1: Maklum lah, orang lapar.
0: Kan lapar lagi, lapar kedua. Kita hitungin Radit ngomong lapar berapa kali ya teman perdua. Kira-kira kalau teman perdua kayak Radit gak?
1: Kayaknya pada kayak gue lah.
0: Enggak sih.
1: Enggak ya?
0: Enggak, kalau gue enggak.
1: Lo enggak ya? Enggak. Kalau di sini teman perdua ini enggak? Enggak. Kayak gue enggak?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak. Oh iya teman perdua, hari ini kita nambah lagi di personil ya. Ada Azmi. Say hi Azmi.
2: Halo,
0: Azmi.
2: Halo teman perdua.
0: Ada Azmi bawa ikan teman perdua.
1: Halo teman perdua. Azmi. Karena ada ini apa sih, kerincing-kerincing.
0: Iya, yang nonton live pasti tahu nih.
1: Iya, pasti yang nonton live ini lagi kerincing
0: tuh. Tuh. Gimana gaya ikannya Azmi? Iya. Ini ada yang masuk nih, Dit, dari @nadia.prm. Kak, aku mau request sedia aku sebelum hujan by Id Gitaf dong, katanya. Lagi di perjalanan pulang dan tiba-tiba keingat seseorang yang dulu selalu nemenin kalau aku lagi capek. Kayaknya lagu ini pas banget buat nemenin perjalanan siang ini. Kalau diputar aku bakal dengerin sampai rumah, Kak. Wah.
1: Yang lagunya gini bukan sih? Sedia aku sebelum hujan. Gitu bukan sih?
0: Radit nyanyi. Aduh Radit nyanyi.
1: Kenapa sih emang gue gak boleh nyanyi?
0: Tuh kata Dinda jelek.
1: Enggak.
0: Aduh petaka. Lebih-lebih daripada petaka gunung gede ini. Kalau Radit nyanyi.
1: Nah ya. Yang kedua ada dari Vira at NBL. Kak, boleh request lagu Teh Hijau enggak yang by Tulus? Lagu istirahat ini makan siang sendiri sambil scroll-scroll. Terus pengen dengerin lagu yang vibesnya tenang, kayak Teh Hijau, cocok banget buat nemenin siang yang lumayan hectic ini. Hei, ditunggu ya kak.
0: Wah, ditunggu ya Vira.
1: Kayaknya bener-bener hectic banget ya, sampai pengen dengerin lagu Tulus ini.
0: Teh Hijau, dengerin lagu Teh Hijau, minumnya Teh Hijau.
1: Bukan teh tarik.
0: Oh, bukan teh tarik. Atau teh apa? Teh?
1: Enggak tahu.
0: Teh.
1: Tapi, gimana lagunya sih? Gue pengen style deh lagu
0: teh
1: ini.
0: Teh hijau gitu.
1: Bukan.
0: Kayak mana dia coba?
1: Kayak mana ya?
0: Kita dengerin aja.
1: Teh hijau. Enggak tahu juga deh.
0: Kan makin-makin teh hijau dia. Oke, teman pro 2 yang mau request lagu, kita masih tungguin sampai jam 11 nanti ya teman pro 2. Ini udah jam 11 deh teman pro 2. Tapi kita masih ada di live kita teman pro 2. Kalian bisa tonton live kita di TikTok kita @pro2bdl
1: dan atau Instagram kita
0: di
1: Brokestar Academy
0: .pro2 dan juga pro2bdl.

0: Cuti pantun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: katler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau

0: tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Kedua RI Bantul Lampung.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 di studio rame banget ini.
1: Rame ya. Coba
0: saya dulu.
1: Rame bener.
0: Hai. Semua dihidupin.
1: Ayo. Hai. Sekarang udah siang ya.
0: Iya, udah siang.
1: Udah siang banget ini.
0: Udah siang.
1: Panas bener kayaknya nih ya.
0: Iya, panas.

0: kuliner. Yang pertama itu ngebahas susu.
1: Oh, susu. Ya. Lu bahas
0: apa, Dit? Sebelum kita ngebahas, lu pernah gak sih minum susu gitu?
1: Pernah, Dit. Oh, makasih lo, Dit.
0: Oh, pernah. Jangan nanya aja, takutnya lu gak pernah minum susu.
1: Ya Allah, gue gak pernah minum susu.
0: Kira-kira lu udah lama gak minum susu lo gitu, Ay.
1: Udah sih, gue semalam minum susu dia sebelum tidur.
0: Kalau gue tau susu apa sih, Ay?
1: Oh, susu
0: putih.
1: Indomie.
0: Susu putih.
1: Susu putih. Lo lebih suka susu apa, Din?
0: Kalau gue sih suka susu coklat sih.
1: Oh, gue gak suka susu yang berasa. Gue sukanya yang full cream, gitu-gitu plain.
0: Padahal yang coklat tuh enak loh.
1: Iya, menurut lo. Semua orang punya rasanya masing-masing. Ya, oke lah, apa-apa. Jadi?
0: Nah, susu ini kayak punya apa sih namanya tuh, kombinasi kayak karbohidrat dan protein yang lemak yang bisa membantu menjadikan energi kita loh, Ay.
1: Lebih simpelnya jadi kayak lebih natural gitu ya. Terus ya, pasti juga disesuaikan sama tubuh kita.
0: Biar kita, apa sih, tubuh kita tuh supaya staminanya tuh lebih terjaga gitu. Terus yang kedua ada apa, Ay?
1: Ada oat. Jadi buat kalian yang suka olahraga pagi nih, oats itu bisa jadi pilihan nih, teman Pro 2. Buat kalian sarapan, kan kalau misalnya ada nih yang gak bisa sarapannya susu gitu-gitu kan. Oats ini bagus nih, karena dia punya karbohidrat kompleks dan serat yang ngebantu kita tuh memberikan energi secara bertahap gitu.
0: Betul. Itu kayak ada campuran mix gitu ya. Kayak ada susu, buah, terus yogurt atau topping lain gitu ya.
1: Iya, biasanya Odi makannya tuh banyak topping-toppingnya gitu, Dit.
0: Kayaknya gue harus coba sih ntar ini.
1: Terus nah, selanjutnya ada apa, Dit?
0: Selanjutnya ada yogurt.
1: Yogurt. Nah,
0: yogurt ini cocok banget buat kita sebelum apa sih, kayak kita mau workout gitu loh. Kalau kita mau aktivitas berat itu. Nah, lu pernah gak sih makan yogurt itu?
1: Pernah, gue pernah makan yogurt, gue pernah minum susu.
0: Gimana rasa yogurt tuh?
1: Asem-asem gitu.
0: Asem-asem
1: enak
0: gitu ya?
1: Kecut-kecut gitu.
0: Gue pengen nyoba deh, soalnya gue belum pernah.
1: Oh ya Allah, itu lo belum pernah.
0: Coba sih, apa sih yang yogurt yang enak itu kalau gue boleh tahu tuh?
1: Kalau gue lebih suka yang plain, nggak suka yang berasa-rasa gitu.
0: Nah, yogurt juga kayak punya ini ya, probiotik yang mendukung kesehatan pencernaan, kayak misalnya kita simple praktis dan nggak ribet gitu ya kalau kita mau makan gitu ya.
1: Benar-benar. Jadi yogurt ini juga biasanya tuh sama oat tuh bisa digabungin karena balance aja gitu rasanya kalau misalnya digabung. Pengganti susu lah. Jadi gimana, Dit? Lo mau coba yogurt?
0: Gue bakal coba sih.
1: Oke. Selanjutnya itu ada salmon. Jadi salmon ini tuh enak sih menurut gua ya. Kalau lo sendiri gimana? Suka nggak salmon?
0: Salmon, gua baru pertama kali makan salmon waktu itu kayaknya ya not bad lah.
1: Karena salmon ini tuh ya, dia ternyata selain enak nih ya. Terus salmon ini tuh punya protein, punya omega 3, terus ada juga vitamin B12-nya. Jadi kandungan proteinnya tuh penting buat mendukung pemeliharaan otot kita juga. Terus kalau misalnya yang vitamin B12-nya itu berperan dalam metabolisme energi kita.
0: Biar otot kita tuh nggak ini ya, lemas gitu ya. Biar kita sendiri semangat gitu ya.
1: Karena kan salmon ini termasuk makanan yang cukup berat ya.
0: Iya, yes, benar.
1: Dari yang tadi kita udah bahas itu ada yogurt, terus ada susu, ada apa? Pertama tuh yang kita bahas tadi ada oat. Nah tuh, jadi ini lumayan berat lah dari yang tiga lainnya itu.
0: Juga itu kan kayak bisa kasih supaya tubuh kita tuh jadi buat itu jadi lebih cernanya lebih bagus gitu kan. Nah yang selanjutnya ada daging sapi gitu. Daging sapi itu yang mempunyai protein dan beberapa zat gizi yang seperti zat besi, zinc dan vitamin B12. Ayat daging sapi ini berperan dalam membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Sementara kita kan butuh banget protein gitu loh, Shay. Bener kan?
1: Bener.
0: Kita butuh banget protein-protein yang untuk mendukung kebutuhan otot kita loh.
1: Jadi kalau teman Pro 2 nih lebih prepare mau yang yogurt atau susu atau oat atau salmon nih yang lumayan berat dan atau daging sapi. Kalau gue sendiri sih lebih ke yogurt yang ringan-ringan aja.
0: Kalau gue sih lebih ke susu.
1: Kalau lebih suka konsumsi susu ya. Karena biar langsung glek aja gitu. Oke, itu dia teman Pro 2. Buat teman Pro 2 kita masih terus temenin teman Pro 2 di siang hari ini
0: sampai jam 2 nanti.
1: Iya, cuma di Santai Siang.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga

0: syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 95 FM.

0: 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih ditemenin sama Aina Aliadi dan juga ada
1: Rama Raditya.
0: Ya, kita masih terus temenin kamu nih teman Pro 2.
1: Yes, benar.
0: Tadi kita kan udah bahas soal kuliner nih, Dit.
1: Iya.
0: Sekarang kita bahas tentang apa ya?
1: Olahraga.
0: Sport-sport gitu ya.
1: Sport-sport kita akan bahas. Jadi kita akan membahas tentang
0: MU. Yang capai kesepakatan transfer Charles Baleba.
1: Yes, yang buat pecinta MU pasti langsung senang banget nih
0: dengar kabar ini ya.
1: Kabar ini.
0: Nih, buat teman Pro 2 yang ngikutin perkembangannya Manchester United atau MU ini, ada kabar terbaru nih dari bursa transfer. Yang dimana Manchester United ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan Brighton & Hove Albion untuk mendatangkan gelandang asal Kamerun yaitu Charles Baleba.
1: Oh, nah kabar ini MU juga siap mengeluarkan dana awal sebesar 65 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun. Dan masih ada tambahan bonus sebesar 5 juta pound sterling. Jadi kalau semua bonusnya terpenuhi, total transfer itu kira-kira bisa mencapai 70 juta pound sterling.
0: Wow. Banyak ya.
1: 1,5 triliun.
0: Baleba sendiri ini bukan nama baru buat Manchester United. Pemain berusia 22 tahun. Jadi Baleba ini pemain berusia 20 tahun yang memang udah lama masuk radar setan merah. Kehadirannya ini diharapkan bisa memperkuat lini tengah MU. Apalagi kan kalau klub MU ini baru aja kehilangan Casemiro dan masih punya beberapa masalah dengan kondisi pemain di posisi gelandangannya.
1: Nah, ada juga kan Baleba dikenal sebagai gelandang yang punya fisik kuat, mobilitas tinggi dan kemampuan bertahan yang cukup bagus. Jadi dia tuh bisa menjadi sosok yang membantu MU dalam merebut bola sekaligus menjaga keseimbangan lini tengah loh, Ay. Walaupun nih ya, gue gak ngerti bola ya. Kayaknya kalau gue lihat baca-bacanya, oh begini, kayak menjaga bola supaya gak masuk.
0: Tapi Dit, menariknya nih, harga Baleba ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan valuasi Brighton sebelumnya. Lalu-lalu tuh Brighton sempat mematok harga sekitar 115 juta pound sterling untuk sang pemain. Nah sekarang tinggal menunggu proses selanjutnya sebelum Baleba benar-benar resmi berseragam Manchester United. Kalau transfer ini rampung, Baleba ini bakal jadi salah satu bagian dari proyek perombakan lini tengah MU musim ini.
1: Oh, menarik lagi nih, Ay. Harga Baleba ini sebenarnya jauh lebih rendah ya?
0: Bener banget. Nah, tapi gimana nih menurut teman Pro 2 yang

0: Manchester United, menurut teman Pro 2, Charles Baleba ini bakal jadi pembelian yang tepat buat MU atau malah
1: masih ada posisi lain untuk lebih membutuhkan dip atau perkuat gitu ya?
0: Atau masih ada posisi lain lah yang lebih butuh diperkuat. Gimana teman Pro 2, boleh nih jawab pertanyaan kita di Instagram kita @pro2bdl atau di
1: Broadcaster Academy @pro2bdl.
0: Kita tungguin.

0: kopi, lihat deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: tun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: udah temanin kita request-request dan komen-komen di live kita. Terakhir dari kita,
1: Lesti Pacar Experience, Wrong Winnies, All With Pro dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat siang, teman-teman.

0: Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

ini tentunya di sore ini ya, pastinya ada di Indonesia Top 20 di Jakarta. Gimana kabarnya teman berdua hari ini, weekend ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan ya, tentunya di Indonesia Top 20 di Jakarta.

0: untuk edisi minggu ini ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi, tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga, ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini, ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita blur, yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun.

di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Itu menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya, sejak album Manusia

0: jelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dari minggu ini langsung menempati posisi 9 teman pro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

ke-9-nya di Indonesia Top 2 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Halim dengan 2001 kali. Number

0: Pamungkas. Ini mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya, teman Pro 2, yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bradia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana, teman Pro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan, atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode.

0: Indonesia Top 3 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 kali by Adrian Khalif. Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini, teman bro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: per chair.
1: Pakai kamera ya, per chair. Ngomongin soal kamera, jangan lupa sama Pro2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
2: Number 13.

11 barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS Swim, 19 Gesia Abrams Good Reason. Di nomor 18 Olivia Rodrigo Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop That. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: apa jadi home wrecker ya sama Bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin Kak Abu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6.

aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Madison Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih Tua Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah Tua Bro 2. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7. Sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Number

0: Bruno Mars, Risk It All. Yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2. Ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Sober, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat di nomor 1 teman pro 2, naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu, ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

0: thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGW ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro2 FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label, dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dapet Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend. Oh, I just might.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pasti juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan okay, kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah, ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.

0: iseng-iseng bikin lagu coveran.
1: Oke.
0: Okay. Led Zeppelin.
1: Woody. Oke. Okay. Okay.
0: Yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
1: Okay. Itu cuma,
0: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
1: Oh parah.
0: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
1: Oh.
0: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
1: Waduh, gokil.
0: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
1: Oh.
0: Ini judul, yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verify apa, belum di approve.
1: Belum di approve ya, masih proses ya.
0: Masih proses.
1: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
0: Sudah aman.
1: Sudah aman ya.
0: Makanya boleh tayang di DSP.
1: Oh gitu, kalau enggak boleh berarti ya?
0: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
1: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya? Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi, gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget cuy?
0: Ya ini
1: lah kita. Bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Memang kesehariannya begini.
1: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
0: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
1: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik. Bawaan pabrik.
1: Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
1: Oh gitu.
2: Yang penting rambut dulu.
1: Yang penting rambut dulu.
3: Nah, harus nyetem.
1: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
1: Oke, okay, kalau Arya?
2: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
1: Siapa? Lu menyontoh siapa?
2: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
1: Iya, Karyo.
2: Bahasa.
1: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
0: Iya.
1: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
1: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak jenal tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
0: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
1: Oke.
0: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus itu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
1: Oh, iya. Mr. Dan, Big sih gokil ya. Iya,
0: dan si drummer dia ada influence pemetal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
1: Oh. Untuk,
0: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
1: Oh, iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya.
4: Alpha.
1: Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
4: Iya. Alpha.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari Mas Rio nih dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
5: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix, kita udah nonton udah enak.
1: Oke. Okay.
5: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
1: Oke. Okay.
5: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
1: Daripada?
5: daripada saya.
1: Iya, betul. Iya, oke.
5: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
1: Oh.
5: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
1: Nostalgia. Lah ya.
5: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Angka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
1: Oke.
5: Gitu.
1: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
5: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
1: nyopet,
5: yang gondrong.
1: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
5: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
1: Oh iya, main rock.
5: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
1: Oh serius?
5: Iya.
1: Wah gokil.
5: Abis itu bukan berpindah sih, belakang juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
1: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
0: Kita kalau Indonesia?
1: Iya.
0: Indonesia sih tetap
5: Roma Irama.
1: Pertama. Saat ledang dut itu.
5: Rock itu.
1: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
0: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
5: Oh gitu ya?
0: Arafik.
1: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
0: Bukan cengkok.
1: Oke. Okay.
0: Suara melengking Arafik.
1: Oh melengking, oke. Okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
0: Kalau band rock Indo ya. God bless.
1: Oh.
0: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
1: Oh iya. Yeah.
0: Era-era itulah.
1: Oh.
0: Influence kita juga.
1: Iya. Yeah.
0: Terutama karena vokal mereka kan semua high tone.
1: High tone semua. Yeah.
5: Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
1: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
5: Untuk menjadi vokal rock.
1: Yeah. Oh, gitu. Tapi
5: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
1: High voice gitu-gitu ya.
5: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
1: Iya sih.
5: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, wes.
1: Nah, iya.
5: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
1: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya, Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
0: Oh,
1: Here we go.

0: juga mau dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Album plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Ribbon ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berarti kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pernah lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Jadi minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya menegur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan ini tentang hobi lu
1: hobi.
0: Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan single.
0: Iya yeah, okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Ribbon itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedengerin ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
2: yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Ini dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior.
0: Yes.
2: Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh.
2: Gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Ribbon dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio tetap berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil rock ya. Banget, ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Highway Star di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar, baru
2: yang ramai lebaran
1: Pak Ayah ya, sama
0: udah
1: ada. Harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie ya? Tetetetetet gitu ya? Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya?
2: Iya. Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
2: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh, nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
2: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
2: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
2: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Gitu. Apa satu lagi? Yang belum Semarang
0: tuh. Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu,
1: iya,
0: Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di 7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita sweeping dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodio, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribor nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.
2: Oke.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kira assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya. Pak
2: Thomas siapa? Yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes,
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja. Iya, masih penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, nih kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Karena
1: wig-nya.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
3: dari fonnya aja, handphone kelihatan
0: banget. Bacanya udah mulai. Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
3: ya. Masih masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Ian?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lu. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Kelas 79.
0: Oh. Gila lu. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Ada yang mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngelesor.
0: Iya. Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
2: Lebih ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya kan.
0: Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada mana kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelas kan.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan juga. Heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jangan bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan.
0: Gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih sama Bro 2, jadi jangan kemana-mana. Masih di Sprout FM Jakarta.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Story ceria.
1: Milion 2,5 Projoir Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini ada Angga Labesa
2: dan juga Dika Susilo. Kita bakal nemenin lo sampai jam 6 malam nanti, cuma di Sore Ceria.
1: Kita suruh-suruhan bareng ya teman Pro 2, tentunya cuma di Projoir Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Racun Dunia jadi di Jang Suter, teman Pro 2 jadi lagu pembuka kita sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Karena spesial banget sore hari ini ada Angga dan juga Dika, teman Pro 2, yang bakal ngobrol nih barengan sama teman-teman dari YP Unila, teman Pro 2.
1: Iya, benar.
0: Ada Imade Ngurah Sivananda dan juga Nasifa Amira.
1: Oke, okay, apa di? Halo, boleh kenalin dulu, say hi dulu deh ke pendengar, ke teman Pro 2 ya kan.
2: Izin memperkenalkan diri.
0: Boleh.
2: Halo semua, teman Pro 2. Perkenalkan, saya Imade Ngurah Sivananda, selaku Ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung. Dan teman saya?
3: Halo semua, nama aku Nazifa Amira, biasa dipanggil Nazifa. Aku selaku sekretaris OSIS.
1: Oke, halo Ngurah dan halo. Nazifa. Sehat ya?
2: Sehat, sehat.
1: Sehat. Gimana nih persiapan Hamin 2 menuju Yacht Project gitu?
2: Hamin 2 minggu.
1: Ah, Hamin 2 minggu. Ya.
2: Untuk sekarang sih kita lagi persiapan untuk nanti seperti kayak dekorasi segala macem. Terus itu kita persiapan untuk ngedata peserta-peserta lomba segala macem. Okay. Karena kan kita udah hamin 2 minggu ya. Sebenarnya lebih sibuknya sekitar hamin 1 bulanan sih, karena situ kita nyiapin proposal segala macem.
1: Dari fondasi banget gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi teman Pro 2 ya, Imade Ngurah Sivananda dan juga Nasifa Amira ini dari YP Unila, teman Pro 2 punya acara yaitu Yacht Project.
2: Yacht
0: ya.
2: Yacht Project, ya benar.
0: Tahun ini yang berapa?
2: Ke-9.
0: Oke. Okay. Wow, menarik. Jelasin dulu dong Yacht Project ini apa?
2: Oke, okay, jadi Yacht Project ini adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh OSIS MPK SMA YP Unila Bandar Lampung. Untuk yang sekarang Yacht Project udah yang ke-9. Terus ini langsung jelasin kegiatan acaranya aja.
1: Iya, boleh.
2: Kayak untuk Yacht Project ini kegiatannya intinya itu berisi lomba-lomba yang targetnya untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK seprovinsi Lampung. Itu untuk kegiatan intinya.
0: Oke. Okay. Lombanya tuh ada apa aja tuh?
2: Untuk lombanya kita tahun ini ada 9 cabang perlombaan.
1: 9.
2: Iya. Okay. Itu ada fotografi, poster digital, ada futsal. Setelah itu ada Mobile Legend, ada Scrabble, ada Mini Pioneering, dan ada Solo Song serta Modern Dance.
1: Solo Song. Iya,
0: wow, ya, menarik. Dan kalian panitianya berarti ya?
2: Betul.
1: Kalau Ngurah di Yacht Project sebagai apa nih?
2: Kalau

0: saya jadi ketua OSIS aja.
1: Ketua OSIS.
0: Kalau ini teman saya sebagai
1: sekretarisnya. Oke.
2: Oke. Tapi kenapa sih alasannya kenapa harus jadikan youth project sendiri?
0: Sebenarnya project ini tujuannya yang pertama itu untuk memberikan wadah kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Provinsi Lampung untuk dapat mengembangkan
3: potensi
0: mereka, minat mereka dengan lomba-lomba yang ada. Terus tujuan yang lain juga pastinya untuk mempromosikan sekolah kami gitu,
1: dengan ada perlombaan-perlombaan. Sekolah YP Unila.
0: Iya betul, sama YP Unila.
2: Apa yang membedakan Youth Project tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya?
1: Apakah dari temanya atau dari konsep acaranya mungkin?
0: Kalau untuk isi acaranya sebenarnya tidak jauh beda, cuma ada tambahan tahun ini yang benar-benar eksklusif, yaitu
3: Semanilaran.
1: Oke, jadi Semanilaran ini tahun pertama ya?
0: Iya, tahun pertama baru ada tahun ini.
1: Oke, menarik. Wow, menarik.
2: Tapi kan biasanya Youth Project ini ada acara puncak ya?
0: Iya, betul.
2: Tahun ini ada acara puncak juga?
0: Ada.
2: Oke, di tanggal
0: 6 untuk September. Acara puncaknya di tanggal 6 September.
1: 6 September 2026.
2: Ada guest star-nya gak?
0: Ada.
2: Boleh di spill gak?
0: Boleh banget.
1: Boleh ya?
2: Boleh apa tuh kalau boleh tau?
1: Boleh di kasih tahu gitu.
0: Untuk gestarnya itu 10 to 5.
2: Emang ngarahnya ke sana ya.
0: Iya.
2: Oke, marketnya emang lebih ke 90-an 2000-an ya, Mbak.
0: Baru suka itu sih.
1: 90s gitu.
0: Soalnya kan itu dari sistem voting juga. Terus yang terpilih akhirnya 10 to 5.
2: Oke, tapi setahu gue kan Youth Project biasanya kalau acara puncaknya tertutup ya. Apakah tahun ini juga tertutup?
0: Tetap tertutup untuk acara konsernya. Namun
1: jadi ada tiketing atau gimana?
2: Untuk tertutup tidak.
0: Untuk konsernya enggak ada tiketing. Khusus untuk anak EP sama mungkin nanti yang bisa menang lomba itu dapat tiket gratis.
2: Karena perayaan untuk YP sendiri gitu ya, makanya tertutup ya.
0: Iya.
2: Okay. Tapi kan tadi Ngurah sebagai ketua OSIS-nya.
0: Ya, betul.
2: Terus Nasiva sebagai
3: sekretaris.
1: Okay.
2: Peran kalian di Youth Project sendiri seperti apa sih?
1: Apakah tetap sama atau beda?
0: Kalau untuk saya sendiri pastinya sama, mengatur
1: koordinator
0: gitu, kayak selalu menanyakan update seperti proposal, RAB, terus dekorasi, pokoknya semua bidang itu pasti saya tanyakan update-nya bagaimana. Untuk
1: kalau Siva?
3: Kalau sekretaris sebenarnya sama semua sih kak, tugas saya buat proposal, terus juga kita kayak buat undangan untuk ke sekolah-sekolah lain juga, dari SMP, SMA, MA, MTS, sama SMK.
1: Mengurus administrasi ya kan, dari pokoknya kalau administrasi tuh gue tau banget ya kan, karena memang gue pernah pernah ngadakan event kayak gini gitu, sejenisnya gitu. Administrasi tuh paling titik yang paling akan ditanyakan nanti ke depannya.
2: Oke. Tapi kan kalian kan masih pelajar juga nih ya kan, masih kelas 12 ya kalau
0: kelas 12.
2: Gimana sih cara bagi waktunya antara Youth Project sendiri sama
1: kegiatan sekolah sendiri, terus atau lagi gimbal gitu.
2: Terus lagi juga sebagai OSIS sendiri gitu.
0: Oke. Untuk saya sih ya. Yang pertama sih sebenarnya saya dengan OSIS ini itu benar-benar bisa ngelatih saya untuk manage waktu gitu. Jadi pastinya untuk kegiatan project ini kan kegiatan besar. Jadi dari seminggu awal kelas 12 itu udah selalu dispensasi, selalu meninggalkan kegiatan di kelas. Cuman satu hal yang paling penting itu menurut saya adalah kita harus punya satu beberapa orang yang bisa diandalkan di kelas, kayak teman deket atau apa.
1: Kayak buat nanya tugas
0: gitu. Iya, nanya tugas, nanya ulangan segala macam, itu paling penting sih kalau sebagai orang yang sering dispensasi.
1: Iya, karena gitu, sering banget dispens gitu, jadi nggak ngikutin kegiatan kelas gitu ya kan.
2: Kalau dari Nasiva sendiri?
3: Kalau aku lebih tetap prioritasin belajar ya. Jadi kalau misalnya dispens yang nggak terlalu penting banget, aku pasti bakal masuk kelas. Terus juga kalau ada tabrakan, aku memprioritaskan untuk les dulu karena udah mau TKA.
0: Iya benar.
1: Jadi benar-benar yang kita milih yang prioritas dulunya.
0: Iya benar.
1: Gitu ya kan?
2: Oke, jadi yang penting adalah belajarnya ya, karena kan ingatnya karena awal mula kan belajarnya.
1: Iya, tugas
2: tapi,
1: utama.
2: Tapi panitia Youth Project sendiri, apakah diambil dari OSIS-nya atau kolektif dari teman-teman siswa lain gitu?
0: Kalau untuk panitia kegiatan Youth Project itu keseluruhan diambil dari OSIS MPK.
1: Oke.
0: Jadi nggak dibuka kayak
1: untuk dari siswa umum gitu ya kan.
0: Jadi khusus MPK aja.
2: Jadi khusus, kan sempat dimention ada beberapa perlombaan ya. Oke, jelasin lagi dong lombanya apa aja, lebih spesifik dari lomba pertama, terus kapan diadakannya gitu.
1: Berapa hari gitu.
0: Oke, jadi untuk perlombaan Youth Project ini ada 9. Terus dilaksanakannya dari tanggal 1 sampai 4
1: September.
0: Itu kalau jenjangnya berbeda-beda sih. Ada yang contoh fotografi itu kita buka untuk targetnya SMP, MTS, SMA, MA, SMK.
1: Oke. Okay.
0: Untuk poster digital itu khusus untuk SMA, MA, SMK. Untuk apa lagi ya?
1: Apa gitu?
0: Futsal itu ya. Khusus untuk SMP dan MTS, okay. Provinsi Lampung. Setelah itu juga ada Mobile Legend, khusus untuk SMA, MA, SMK. Setelah itu juga ada Modern Dance, itu khusus untuk SMA, MA, SMK dan umum.
1: Oke. Okay.
0: Solo Song untuk SMA, MA, SMK. Mini Pioneering untuk MTS dan SMP. Scrabble untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK. Tartil untuk SMP, MTS. Udah 9
1: belum ya? Oke. Okay. Okay, banyak banget ya.
2: Banyak banget. Dari SMP, SMA dan SMK juga bisa joinan gitu ya.
1: Dan umum juga kan?
2: Yes, karena ada semandelarannya ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Ada Solo Song juga ya tadi ya?
0: Iya, untuk yang umum Modern Dance tadi.
2: Oh, Modern Dance juga. Oke. Tadi Adik membedakan di tahun ini yaitu ada semandelaran yang baru aja diadain tahun 2026 iya. Ya.
0: Betul.
2: Nah, ini kenapa milih Semaniral Run sendiri nih?
3: Ya karena lagi ini juga sih Kak, Semaniran Run ini lagi hype banget ya. Lagi hype banget, terus juga ya kita pengen mengajak masyarakat SMA IPA Unila dan warga sekitar untuk lebih hidup sehat.
0: Iya, benar.
1: Karena benar lagi orang-orang banyak berolahraga gitu tahun-tahun ini.
0: Dilihat yang lain juga banyak juga yang kegiatan ada kegiatan lari-lari gini, jadi kayak pengen gitu.
1: Oke.
2: Bisa dijelasin lagi kira-kira semanilarannya kan tadi dijelasin 6 September
1: ya.
2: Ada HTM-nya gak sih?
3: HTM-nya tuh di 145.000.
0: Terbuka untuk
3: umum.
1: Itu dari kapan tuh bisa daftarnya? Atau detik ini juga bisa?
0: Udah bisa. Untuk penutupannya
3: udah tanggal 2 tanggal 30 ya.
0: 31 Agustus.
2: 145.000 dapat apa aja?
3: Dapat respeknya
1: jersey
3: BIB sama ada produk sponsor dari kami.
1: Oke.
2: Lengkap ya,
1: lengkap lah ya. Okay. Worth it gitu lah ya.
0: Worth it banget harus join.
2: Tadi kan lomba-lombanya banyak banget tuh. Nah, ini berarti lomba-lombanya bisa didatengin juga sama teman-teman kalau pengin nonton ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, jadi kalau teman-teman menonton boleh banget gitu ya.
0: Sekarang juga ada banyak bazar makanan dan aksesoris buat teman-teman yang mau datang, itu terbuka untuk umum.
2: Yes, benar teman Pro 2 ya. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya. Kita bakal tanya-tanya lagi tapi nanti tentunya cuma di Sore. 9.25
1: FM Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: 92,5 Projo Airmener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Projo, dan juga Dika di Projo Airmener Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih ngobrol barengan sama Ngura dan juga Ziva, teman Projo ya. Ketua OSIS dan juga sekretaris OSIS, teman Projo ya. Wow. Menarik sekali ini. Gue jarang banget nih ngeliat ketua OSIS yang kelas 3, biasanya kan kelas
1: 11 gitu.
0: Iya, benar.
2: Bulan depan udah
3: reorganisasi.
2: Oh, reorganisasi sih.
0: Berarti ini progya terakhir ya?
2: Iya, project terakhir.
0: Oke, apakah ini progya puncak atau gimana?
2: Iya sih, bisa disebut seperti itu. Karena emang dari kegiatan-kegiatan sebelumnya kita belajar, evaluasi, dan puncaknya kita
1: puncaknya di sini,
2: ya.
1: Kita balas di sini.
2: Kita balas di sini semuanya.
0: Oke, wow, menarik. Tapi Ngurah dan juga Ziva, berarti udah setahun perjalanan jadi ketua OSIS dan juga sekretaris OSIS ya. Nah, setahun perjalanan ini apa yang kalian dapatkan?
2: Kalau untuk saya sendiri sih, yang pertama itu karena saya kan sebagai siswa punya beberapa tanggung jawab ya. Yang pertama tuh pasti di kelas, abis itu tanggung jawab sebagai ketua OSIS. Pasti yang terlatih itu manajemen waktu sih itu. Karena harus ngebagi antara belajar di kelas, abis itu juga saya bimbel di luar, abis itu sebagai ketua OSIS juga menjalankan event-event. Jadi itu benar-benar bermanfaat bagi saya, dan menurut saya itu sangat penting untuk nanti di dunia kerja seperti itu.
0: Oke. Kalau jadi Ziva sendiri?
3: Banyak sih yang didapetin, relasinya juga jadi makin banyak. Terus juga lebih paham lagi gimana sih cara ngejalanin event, sama kayak khususnya di sekretaris tuh gimana apa kayak komputerisasi.
1: Oke. Nah, kalau tantangan nih, kalian berarti dari kelas berapa udah join OSIS?
2: Sebenarnya dari kelas 10 udah.
1: Oh, dari kelas 10.
2: Sama-sama anggota iya. Dari kelas 10 udah. Tapi di situ masih anggota.
1: Terus belum akhirnya terlalu banyak tanggung jawab gitu ya kan.
2: Masih belum terlalu besar.
1: Nah, selama udah 3 tahun berarti ya di OSIS gitu. Apa sih perjalanan yang menurut kalian paling best gitu untuk diceritain ke teman-teman?
2: Paling best.
3: Ya project ya paling.
2: Sebenarnya project tahun kemarin sih kan kak saya itu sebelum menjadi apa istilahnya kayak petinggi gitu lah. Maksudnya masih kayak ngejalanin perintah aja. Menurut saya itu sebenarnya hal paling seru sih, karena tinggal ngejalanin terus akhirnya kita selesai dengan niat project ke-8 kemarin.
1: Oke.
2: Okay, gitu. Benar-benar. Kalau untuk tahun saya sekarang sebenarnya tantangannya pastinya makin berat.
1: Karena jadi ketua OSIS gitu ya. Orang nomor satunya gitu.
2: Benar-benar
1: 911-nya.
2: Ya, latih mental segala macam sih kalau karena jabatan ini.
1: Oke. Okay. Kalau Ziva gimana?
3: Sama sih di Yacht Project ya, karena kan ada guest star-nya juga. Itu event terlama ya.
1: Event terlama.
3: Jadi lebih apa bonding sama teman-temannya tuh lebih dapet kayak
1: misalnya. Iya, benar banget. Ada mulai dari nyusun proposal gitu ya kan, dari sponsor gitu kan. Oke. Okay. Ya udah deh. Kalau next-nya nih, kalau mungkin dari kalian ada enggak sih yang pengen di-highlight dari event Yacht Project dan juga Semanilaran ini?
2: Oke. Okay. Di sini aku mau highlight Yacht Project deh nanti. Najiba bisa ke Semanilaran. Jadi buat teman-teman yang saya ingin jelaskan sekali lagi untuk Yacht Project. Jadi Yacht Project ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 September sampai 6 September. Untuk perlombaannya akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 4. Untuk yang ingin ngepoin perlombaannya apa aja bisa lihat di
1: Instagram,
2: akun Instagram Yacht _ Project EX.
1: Itu catat juga nih ya teman Pro 2 ya. Boleh diulang?
2: Yacht _ Project EX.
1: Oke. Okay.
2: Di situ juga di link di bio-nya itu ada link tree yang berisi JKJN,
1: abis
2: itu
1: Juklak bisnis ya.
2: Perlombaan, abis itu Google Form dan banyak penjelasan deh. Kalau teman-teman yang mau ikut perlombaan bisa kepoin di sana. Terus buat teman-teman juga, nanti kalau kalian bisa menang perlombaan nih juara 1, 2, 3, kalian bisa dapat tiket konser gratis band nasional tadi 10 to 5 gitu.
0: Oke. Tadi kan sempat di mention banyak banget perlombaannya.
2: Iya.
0: Ada bazar UMKM juga ya kan?
2: Betul.
0: Nah, bazar UMKM ini terbuka untuk umum atau gimana?
2: Untuk bazarnya terbuka untuk umum, buat teman-teman yang mau datang nikmatin keseruan Yacht Project boleh banget datang.
0: Yang mau jualan juga bisa kontak ya berarti ya?
2: Tapi udah, untuk bazar
0: udah close. Oke, jelasin lagi dong lombanya apa aja kalau boleh tahu.
2: Tadi lombanya ada 9 cabang perlombaan. Itu ada fotografi, ada poster digital, ada solo song, modern dance, scrabble, mini pioneering, futsal, tartil, dan
3: solo song udah.
2: Scrabble.
1: Oke.
0: Oke, dan juga ada Iwan Puncaknya itu Semanilaran ya, gitu ya. Oke, gitu. Jadi teman-teman kalau mau ikutan boleh banget ya. Langsung aja kepoin Instagramnya di Yacht Project ya, gitu ya.
2: Yacht_project.
0: Okay. Kenapa teman-teman harus ikutan lomba-lomba ini menurut kalian sendiri?
2: Karena ya, buat teman-teman yang ingin, yang pertama ingin mengasah apa skillnya, ingin mengembangkan potensinya, bisa banget ikut lomba di SMA Yapun lain ini, karena kan sekolah kami juga lumayan ternama ya istilahnya. Buat teman-teman nanti kalau semuanya dapat kesempatan untuk menang, bisa menggunakan sertifikatnya untuk
1: golden ticket gitu.
2: Iya, untuk bisa masuk GP dapat promo juga, atau nanti ke sekolah lain kan pasti ada penilaian dari akademik non akademik kan, jadi bisa menggunakan sertifikat juara itu.
0: Oke. Tadi lombanya ada banyak banget teman Pro 2, ada futsal, yaitu HTM-nya ada 200.000 ya kalau nggak salah ya. Terus ada fotografi, HTM-nya 50.000 itu untuk MTS, SMP dan juga SMA. Terus ada Scrabble teman Pro 2 untuk SMP, MTS dan SMA serta MA, itu HTM-nya 100.000. Ada Solo Song, HTM-nya 100.000 untuk SMA dan juga MA. Ada Tartil teman Pro 2. Wow, menarik sekali Tartil. Untuk SMP dan juga MTS, HTM-nya 50.000. Ada Mobile Legend untuk SMA, MA, SMK. HTM-nya 80.000, ada poster digital teman Pro 2 ya untuk SMA, MA dan juga SMK. HTM-nya 50.000 serta ada Modern Dance yang terbuka untuk umum SMA, MA dan juga SMK. HTM-nya 185.000 serta ada mini pioneering untuk SMP dan juga MTS. HTM-nya 80.000. Yang menarik adalah mini pioneering. Ini apa sebenarnya?
2: Jadi pramuka. Jadi sebelum kami menentukan lomba itu kan di ini ada banyak ekskul ya. Jadi kami itu OSIS membuka rapat kepada ekskul-ekskul, buat ekskul yang bersedia dan ingin mengajukan lomba untuk project boleh, karena kan nanti untuk lomba-lomba ini akan sepenuhnya dipegang oleh ekskul masing-masing saat berjalan.
1: Jadi tetap ada apa ya, bagian dari ekskulnya gitu ya kan.
0: Terus karena kerjasama antar pihak ya kan.
2: Benar. Untuk mini pioneering itu sebenarnya seperti bangunan-bangunan gitu.
0: Cuman
2: ini versi mininya pakai stick.
0: Oke. Menarik. Dan juga tadi ada Semanilaran teman Pro 2 ya untuk umum putra putri HTM-nya 145.000. Jadi untuk informasi lebih lengkap kamu bisa cek Instagramnya di Yacht Project ya. Jadi ke situ aja teman Pro 2 ya. Ya udah, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di
1: Sore Ceria.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Masih barengan Dika Susilo dan juga Anggala Besa dengan lagu I Will Fly by 10to5 ya kan, yang jadi salah satu guest star-nya ya.
1: Bukan salah satu guest star-nya gitu, teman Pro 2 ya. Ini mic-nya enggak dihidupin sama Dika ya. It's okay, enggak apa-apa ya. Oke. Kita masih ngomongin acaranya Youth Project teman Pro 2 ya. Tadi ada berbagai lomba yang menarik-menarik sekali gitu ya kan. Dan lombanya ini masih terbuka buat teman-teman mau ikutan gitu ya.
0: Yang mau baru mau daftar gitu masih.
2: Okay. Masih banget terbuka buat teman-teman yang mau daftar sampai tanggal 24 Agustus. Mungkin nanti juga mungkin bakal ada action apa? Tanggal tambahan
0: extended
2: buat teman-teman yang mau daftar gitu.
1: Oke. Jadi kalau mau daftar bisa langsung ke sosial media ataupun bisa langsung ke YP Unila gitu ya?
2: Iya, bisa ke sosial media, kontak person.
1: Oke. Wow, benar sekali. Okay. Tapi kalian kan juga aktif sebagai siswa ya? Yeah. Dan juga aktif tentunya sama media sosial nih. Nah, ngomongin soal media sosial nih, menurut kalian apa bedanya aktif di media sosial dengan aktif memberikan dampak sendiri sih di media sosial?
2: Aktif, untuk aktif di media sosial itu pastinya kayak kita main Instagram scroll doang, kayak cuman lihat story, posting story gitu-gitu sih menurut saya.
0: Oke.
2: Cuman untuk memberikan dampak di sosial media itu pasti beda banget. Kita bisa lihat contoh kayak mungkin content creator yang ada yang bisa memberikan edukasi tentang lingkungan, tentang masalah-masalah sosial, itu sih bedanya.
1: Karena kita lagi ngomongin itu juga teman Pro 2 ya. Tema kita hari ini adalah tentang media sosial juga gitu. Nah, seberapa pengaruh nih media sosial terhadap acara kalian sendiri?
2: Baru banget sih, karena di era sekarang kan semuanya pakai handphone. Jadi dengan promosi kencang di sosial media itu benar-benar ningkatin jadi banyak orang yang
0: jadi banyak orang
2: yang tahu, jadi pengen join gitu. Apalagi Semanilaran ya kan. Kan itu kita kencengin banget promosinya.
0: Total udah berapa peserta nih yang ikut Semanilaran?
3: Udah
1: 170-an. Dan terus bertambah ya, yang sudah terdata.
0: Iya pastinya ya.
1: Wow, menarik-menarik. Tapi menurut Ziva sendiri nih sebagai stars nih, Ziv, di acara ini apa yang paling susah menurut lo?
3: Yang paling susah ya pastinya ngegarap proposal.
0: Ngegarap proposal.
3: Terus buat undangan sih juga susah. Tapi sebenarnya gampang, cuman banyak kan, jadi kayak
2: capek gitu ya, Ziv.
3: Terus belum lagi nanti ada LPJ, itu yang bakal susah sih.
1: Tapi Ziv, lo kan udah tahu nih, lo sebagai setaris nih Ziv ya, dan juga lo nanti bakal menghadapi segalanya itu. Dari awal ketika dipilih, emang lo udah merencanakan ini atau tiba-tiba aja sebenarnya?
3: Udah sih, udah planning bakal ngedaftar jadi sekretaris. Udah jadi sekretaris tuh udah dari kelas 10 juga.
0: Oke, jadi udah punya pengalaman.
1: Oke, emang ada backgroundnya gitu ya, dan juga udah terbiasa ya berarti ya.
2: Udah biasa aja.
1: Biasanya nih Ziv, ketika lo udah stuck banget nih jadi staris dan juga kerjaan yang banyak banget, apa yang lakukan?
3: Stuck banget gitu ya.
2: Pas burn out.
3: Sebenarnya tinggalin semua itu sih. Maksudnya kayak kasih ke yang lain yang bener-bener belum belum pernah megang sama sekali gitu.
2: Ya karena kan sekretaris juga banyak ya.
3: Ada
2: sekitar 6 orang.
1: Ada
3: kelasnya juga. Jadi ya paling kalau emang kita kan kayak udah mau reor nih, jadi kita kasih kesempatan ke adik-adiknya
0: untuk sama-sama belajar gitu.
2: Sama-sama belajar. Supaya nanti mereka juga bisa lanjutin ke adik-adiknya baru gitu.
0: Kalau sekarang nih Ngurah nih, kalau lu sebagai ketua OSIS nih, gimana sih caranya lu menyelesaikan konflik? Tentunya kan kalau di acara kayak gini ada namanya perbedaan pendapat gitu lah. Masing teman tuh gimana sih lu menyelesaikannya?
2: Oke, untuk saya sendiri pastinya kan kita di organisasi nih terdiri dari begitu banyak orang, begitu banyak kepala dan pendapat gitu. Pastinya mungkin saat rapat terus nanti ada yang memberikan solusi ini pastinya semuanya bakal saya dengar, terus saya tampung. Dan di sini kan saya nggak cuma sendiri, saya punya wakil, saya punya MPK, ketua MPK. Jadi pastinya saat anggota kami memberikan solusi ataupun pendapat, pastinya kami obrolin dulu berlima untuk kepala-kepalanya, dan nanti kita pilih mana yang paling tepat dan paling adil gitu solusinya, seperti itu sih, supaya nanti anggota saya pun merasa bisa berkontribusi gitu dalam setiap kegiatan yang ada.
1: Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya, sehingga acara Youth Project bisa terjalan gitu ya. Tapi tantangan tersendiri ketika menghandle Youth Project sebagai ketua OSIS apa?
2: Kalau sebagai ketua OSIS sebenarnya banyak banget sih, karena kan saya juga harus mengetahui setiap rangkaian yang ada gitu. Maksudnya kayak prosesnya itu saya harus tahu semua, karena kan saya yang memimpin ini gitu. Maksudnya di siswa ini saya memimpin. Jadi dari awal kita menyusun konsep, tema, setelah itu proposal, biaya, lalu sampai ke panitia-panitia lainnya seperti dokumentasi, sekretaris, bendahara itu sebenarnya semua harus saya cek update-nya bagaimana supaya nanti kalau saya ditanya oleh pembina pun saya tahu gitu apa aja kita udah sampai mana persiapannya gitu.
1: Oke. Wah, menarik. Terakhir untuk Ziva dan juga Ngurah nih, kasih tahu teman-teman kenapa harus daftar ikut dan juga ikut Yacht Project nih. Dari Ziva dulu boleh.
2: Project Semanilaran.
3: Semanilaran ya. Kenapa harus ikut ya? Karena sebenarnya Semanilaran tuh kayak running pada umumnya aja. Cuma nanti kita tuh bakal ada acara hiburannya setelah dari lari ada Kiki the Potters ya. Juga kita bakal ada juara podium, ada door prize.
2: Door prize juga banyak banget. Terus juga
3: nanti diundi bakal diundi
2: tiket konser ya.
3: Tiket konser dapat.
2: Iya, dapat juga untuk yang peserta beruntung.
0: Oke, menariknya.
1: Kalau dari Ngurah sendiri?
2: Kalau untuk saya, kenapa harus ikut Yacht Project ya? Tadi sempat disebutkan juga sebenarnya, tapi untuk teman-teman kenapa harus ikut Yacht Project? Pastinya untuk kalian bisa pertama mengasah skill kalian, menambah pengalaman kalian, terus juga untuk kalian bisa mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk mendaftar ke jenjang berikutnya gitu. Contoh kayak nanti kan ada futsal nih tingkat SMP buat teman-teman nanti kalau yang ikut terus dapat juara itu berkesempatan juga masuk YP dengan potongan biaya gitu, ataupun nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah-sekolah lain gitu. Seperti itu. Berguna banget sih untuk kalian yang ikut lomba-lomba ini gitu.
1: Terima kasih banyak untuk Ngura dan juga Ziva udah ngobrol barengan sama Angga dan juga Dika ya sore hari ini ya. Semoga acaranya lancar dan untuk informasi bisa cek ke sosial media.
2: Sosial media ya? Instagram yacht_project_ex.
0: Ingat ya teman Pro2, yo at Instagramnya at yacht_project_ex ya.
1: Deh. Yaudah teman Pro2, ini juga waktunya untuk Angga dan juga Dika pamit dari pendengaran kamu, dan abis ini kamu bakal mendengarkan ya azan maghrib, lagu-lagu islami dan juga tadarus Al-Quran di program 1 RRI Bandar Lampung. Dan terakhir dari kita,
0: Let's Diva Share in Space Luminous oleh Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
1: Angga Labesa,
0: Dika Susilo, kita dan, pamit.
1: Ya, dan juga
2: Ngurah
3: dan Nazifa.
1: Pamit dari penjalanan kamu teman Pro2, sekali duera tetap di darah, sekali merdeka
0: tetap merdeka.
1: Bye bye semuanya. Thank you.

Pendengar, selamat sore. Kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Tidak terasa ya, matahari sekarang sudah beranjak ufuk barat. Suasana sore juga memang berganti menuju ke malam. Dan sebentar lagi, suara azan maghrib akan berkumandang, pendengar, mengajak kita semua sejenak untuk meninggalkan kesibukan dan juga memenuhi panggilannya. Untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan di tempat kerja, di rumah, maupun sedang beraktivitas di luar, mari kita mulai mempersiapkan diri, jika memungkinkan segera menuju masjid atau musola terdekat. Dan bagi yang berada di rumah, mari bersiap menunaikan sholat maghrib tepat pada waktunya. Informasi untuk azan maghrib wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya akan berlangsung pada pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

Dan selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian suci Al-Quran yang juga kali ini dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

0: hayatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Teman Pro 2 di malam hari ini, sore menuju malam ya kan, kamu temen sama Dika Susilo.
1: Dan juga ada Tarania nih yang siap nemenin kamu. So keep on tuning only on Sore Ceria.

0: Soleh menuju malam hari ini.
1: Udah malam menurut gue ini.
0: Udah malam ya. Udah jadi bukan sore ceria lagi ya. Udah jaga malam.
1: Belum
0: jaga malam.
1: Broadcaster juga belum kesini. Jaga malam.
0: Ya udah deh ya. Kita bakalan bawain loh di waktu yang sempit ini beberapa info menarik ya kan.
1: Iya, kita bakal bahas banyak hal ya sampai ke mantan-mantannya di Kaso.
0: Oh, jangan dong. Kita
2: It's time to story ceria.
1: Yuk bahas mantan, mau dari mantan mana dulu?
0: Kalau lu langsung memojokkan gitu, gue ini baru duduk ya kan, lu jangan langsung mojokin gue.
1: Ya kan gue pengen bahas mantan lo, kenapa gak pengen
0: gua kaget
1: bahas
0: mantan? Gue kaget banget lu bahas mantan gue.
1: Kenapa? Gue kalau misalkan mau bahas
0: karena
1: mantan,
0: gini loh, enggak gini, gue gak punya mantan.
1: Ah bohong.
0: Serius dong. Aduh. Mangga ketan, mantan mangga ketan boleh aja. Ada
1: coba
0: ada
1: di hidupin, aja di hidupin mic-nya aja lah si raja-raja ini. Katanya dia mau gantiin gue by the way.
0: Iya.
1: Katanya sih.
0: Katanya coba lo halo, mau. Kalau enggak kita pulang nih, lu yang siaran sendiri mau?
1: Mau enggak aja siaran sendiri?
3: Apa gimana?
1: Ah, pura-pura gue. Pura-pura ini.
0: Oh, ini dia.
1: Ah, pura-pura agak-agak lemot gitu.
0: Iya, padahal mic-nya udah gue hidupin nih. Mic-nya udah gue on air nih.
3: Mic 3.
0: Bener.
3: Oh iya udah.
0: Iya ya udah.
1: Masuk kok ini suaranya. Coba yaudah. Teriak raja. 1, 2, 3.
3: Emang gua harus kayak gitu ya?
0: Oh iya, kebetulan kita juga lagi nih ya, apa namanya, streaming gitu ya kan. Bisa dibilang streaming gak sih?
1: Streaming di mana?
0: Di Umingle.
1: Lagi diliatin ya sama cowok-cowok
0: iya.
1: Depan kita nih.
0: Iya.
1: Gitu kan. Katanya halo teman-teman gua. Ini suara apa sih? Suara apa kok hilang?
0: Gak tahu deh jujur ya.
1: Itu apa jujur janggal? Dari luar. Sumpah jujur janggal. Dari itu apa,
3: luar, boy? Dari luar.
1: Oh, dari luar.
0: Jadi gitu teman-teman. Tadi itu ada kayak suara suara perungit gitu ya. Ngit gitu. Kayak kita ya, bingung banget. Ini sebenarnya dari mana asal
1: suaranya?
0: Gua
1: kira suaranya. Dari kakak-kakak ini.
0: Iya, gua kira dari kakak-kakak yang lagi streaming di Umingle ini. Ternyata enggak ya, bukan ya?
3: Jauh banget.
1: Udah lah matiin aja bikin si raja, males gue.
3: Gimana kabarnya kalian berdua?
0: Iya, kalau gua ya Jak ya. Gua dulu. Kan? Kalau gua sejauh ini jangan dipatiin dong.
1: Udah enggak mood gue ngedengerin si Dika.
0: Udah deh, yang pokoknya gua sehat ya sebagaimana kalian lihat. Yeah. Tapi minusnya satu sih, enggak punya duit ya.
1: Ini iya, udah mau akhir dari bulan. Iya, lagi kanker, kantong kering.
0: Oke.
3: Okay. Yang juga tanggal tua juga ya sekarang.
1: Iya.
0: Nah, kalau lu
1: Gue I'm fine bro.
0: Yeah,
1: I'm
0: fine ya.
1: Bisa gak jangan sebut gue? Please consent please. Gue kan gak memperbolehkan lo menyentuh gue. Hey. Tapi kayaknya malam minggu orang-orang pada ini deh.
0: Pada sama samonnya ya. Kalau Tara samonnya aku.
1: Gak mau. Kenapa sih?
0: Ya?
1: Gue tuh bosen loh kayak ketemu lo terus. Gue juga kan punya pacar.
0: Emang
3: pacar
0: iya
3: punya. Yo, pacar lo?
1: Enggak ini
0: pasti halayalan gak sih?
1: Iya enggak, sumpah gue lagi naksir orang tau.
0: Siapa? Lumayan cukup percaya, oke gak apa-apa.
1: Sumpah gue naksir orang, serius.
0: Serius?
1: Beneran naksir, gue bahkan cerita tau kemarin sama ini.
0: Ke sini, ke Pro 2.
1: Bukan,
0: ke 0811.
1: Apa sih, udah males lah, ngebut.
0: Ya, ceritanya kemana, gimana? Jadi lu suka sama satu orang apa? Kawan SMP, SMA, atau satu prodi sama lu nih, perkuliahan? Atau jangan-jangan sama...
3: Enggak sih.
1: Gue gak mau bahas ini sih, karena ini...
0: sensitif ya? Masih privacy. Ini sosok privacy yang kemarin oversharing siapa?
1: Gue oversharing sama kawan gue. Gak ke Pro 2. Tapi kalau Pro 2 boleh sih, kalau mau oversharing ke kita, ya kan? Mau cerita-cerita ke kita bisa.
0: Mau cerita-cerita apapun itu, kamu baru ketemu hantu, ketemu mantan, ketemu gebetan, ketemu crush.
1: Kemana aja pokoknya cerita dah, oversharing.
3: Iya, karena kita punya WhatsApp baru yang baru saja aktif ya teman-teman.
0: Iya kan, kita punya nomor WA baru nih. Buat kamu yang belum nge-save, kami itu mau lihat status WA kalian gitu. Jadi saling mutualan gitu ya kan, saling save-savean.
1: Agak berlebihan ya.
0: Ya udah deh nih, kamu yang mau
1: gila gitu suaranya, jujur janggal.
0: Yaudah deh ya, buat kamu nih langsung ya mau kirim pesan kita, kirim apapun itu, boleh langsung cerita di WhatsApp kita di 0811 7208 925, atau di
3: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti, only on Pro 2R di Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

RRI Bandar Lampung kembali menghadirkan acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan. Yang pertama ada Bazar UMKM dan juga ada Seminar UMKM. Ada juga nih donor darah dan juga cek kesehatan gratis atau CKG. Ada juga senam bersama, lomba mewarnai, dan juga penyebaran benih ikan. Dan tentunya ada acara puncaknya yaitu Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai ya dari tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi di ada atas nama Novita di 0882-7634-6047 dan juga atas nama Medi di 0813-6908-3001. Atau kamu ya bisa follow Instagram kami di @rri_bandarlampung.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

0: Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku jatuh lagi. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, kita udah nemenin kamu hampir sejaman. Dan ini waktunya Talania dan juga
1: Dika Susilo pamit dari pendengaran kamu ya.
0: Yes,
1: kan?
0: Dan terakhir dari kita,
1: Lesti Fatshare Express Willingness Always Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye-bye teman Pro 2.

0: pada Jumat 21 Agustus 2026. Pertunjukan ini mengangkat kisah perempuan dari berbagai cerita rakyat Indonesia dengan memadukan tari, musik tradisional, wasra, dan tata panggung berskala besar. Sejumlah penyanyi juga terlibat, diantaranya Yura Yunita berperan sebagai Mahadewi dan Raisa sebagai Sri Kandi.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kesenian Jakarta menggelar pameran bertajuk Asrul Sani berkelana ke masa lampau terdampar ke masa kini di Taman Ismail Marzuki pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Pameran ini menampilkan perjalanan kreatif Asrul Sani yang dikenal sebagai penyair, penulis, penerjemah, teaterawan, penulis skenario, dan sutradara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, band asal Irlandia The Script dijadwalkan kembali menggelar konser di Indonesia Arena kawasan GBK pada 3 April 2027. Dalam rangka Man in the Arena Tour 2027, penjual tiket dilakukan melalui tahap pre-sale dan general sale dengan harga general sale mulai dari 700 ribu hingga 2,9 juta untuk kategori Diamond VIP.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

Lebih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu 22 Agustus 2026. Gocit bakal nemenin lu di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Pastinya ya, seperti biasa gue punya lagu-lagu yang enak banget buat nemenin lu di malam hari ini, di malam minggu, teman Pro 2. Jadi enjoy dan stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Tapi sebelum gue pengen ngobrol-ngobrol bareng lu teman Pro 2 dan kita ngobrolin soal yang lagi rame nih ya, gue pengen kita mungkin berdoa dulu kali ya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang saat ini sedang terkena musibah dan juga mungkin sedang berjuang juga bersama kita teman Pro 2 untuk bencana yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillahnya Presiden Prabowo udah datang ya ke Kalimantan untuk meninjau lebih langsung dan melihat secara langsung gimana kebakaran yang ada di Kalimantan sana teman Pro 2. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan teman-teman kita yang sedang berjuang diberikan ketabahan dan juga mungkin diberikan kekuatan ya. Amin ya rabbal alamin.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Buat kamu, kaum-kaum jomblo yang mungkin malam hari ini gak kemana-mana nih, teman Pro 2, gue saranin mending lu kayak nyicil-nyicil film variannya Marvel atau film-film Marvel teman Pro 2, karena dari Disney Plus nih ngerilis ada 15 film yang wajib kamu tonton sebelum nanti nonton Avengers Doomsday ya teman Pro 2 di Desember tahun ini. Dan filmnya ada apa aja? Yang pertama nih, ini agak jauh rilisannya di tahun 2000, ada X-Men. Itu pertama kali dikenalin mungkin konsep mutant kali ya di sini ya. Terus juga ke tahun 2003 ada X2, X-Men United. Terus juga ke 2011 ada Captain America The First Avengers. Terus juga Avengers, semua Avengers ya, mulai dari Avengers Infinity War sampai ke Avengers Endgame. Terus juga Loki, kamu juga harus tonton teman Pro 2. Shang-Chi, Spider-Man. Terus juga ada Wakanda, Black Panther. Terus ada Doctor Strange, Deadpool, Captain America, Thunderbolt. Dan yang terakhir itu ada Fantastic Four yang keluaran 2025. Jadi sebelum nanti kita seru-seruan bareng buat nonton Doomsday teman Pro 2, pasti lu udah nonton 15 film itu ya. Atau mungkin lu udah ada yang lu tonton atau ada yang belum, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Ngobrol Dua. Dan sekarang kan kita tahu ya, ada film Spider-Man yang lagi tayang di bioskop gitu ya. Tapi ini fun fact-nya di Teman Pro 2. Ternyata lu tahu gak sih kalau misalkan para pemeran Spider-Man yang dulu sampai Tom Holland yang sekarang itu pernah cinlok sama pasangannya. Menurut gue ini seru banget dan menarik banget ya. Ternyata gak cuma di filmnya aja, Spider-Man juga sampai real life-nya kayaknya kebawa gitu deh. Yang pertama pasti lu mungkin tahu yang meranin Spider-Man pertama kali itu ada dari Tobey Maguire dan Kristen Dunst yang sempat dikabarkan juga deket ya sama Pro 2. Dan yang pemeran Spider-Man yang kedua, Andrew Garfield juga pernah deket juga sama Emma Stone. Dan itu berakhir di 2014 ternyata Teman Pro 2. Dan yang terakhir, Tom Holland dengan Zendaya masih langgeng dari 2017 sampai sekarang ternyata. Aduh, apa mungkin nih gue harus jadi Spider-Man dulu buat bisa mendapatkan MG-nya gitu Teman Pro 2.

Pro2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam ini kamu bareng Fitra Bakau
1: dan Naila Cantika yang nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Cuy di Zero Limit. Feel the beat, chase the night.

0: malam ini kita bakal seru-seruan ya, Nay.
1: Yes, di Open Tabs kita bakal main games yes or no. Dan di listener check-in kita bakal dengerin cerita dari teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, cuma di Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.

0: malam apa nih, Nay?
1: Yang pastinya malam minggu ya. Jadi selamat malam minggu, teman Pro 2.
2: Kalau kita tadi itu ada kegiatan nih, teman Pro 2, di RRI ya. HUT, perayaan HUT RI ke 81 tahun. Jadi kita ini sempat lupa ternyata malam ini itu malam minggu. Waktunya kita nemenin pendengar ya.
1: Betul, karena kita udah seru-seruan ya.
2: Gak kerasa kan banget udah
1: dari
2: tadi itu.
1: Dari pagi sampai sore ya kita lomba tadi.
2: Lomba, 17-an. Terus ada main tepung, ada main sarung ya kalau gak salah.
1: Dan baru ingat malam ini ternyata kita siaran Zero Limit.
2: Iya.
1: Nih, waktunya kita seru-seruan nih.
2: Kalau teman Pro 2 gimana nih malam minggunya, apalagi keluar atau lagi
1: di jalan mungkin ya.
2: Betul banget, pasti macet nggak sih
1: jalan,
2: malam minggu,
1: malam mingguan sama pacarnya atau sama teman-temannya nih?
2: Iya, kalau gue sih biasanya malam minggu nongki. Tapi gue juga suka nongki siang.
1: Udah ada info belum lo malam ini?
2: Kalau info jangan ditanya, pasti ada lah tiap malam ada. Minggu yaitu gue diajakin, baru aja nih diajakin nongki di kafe di deket Jalan Bumi Manti kalau nggak salah itu. Tapi gue nolak karena
1: apa tuh, kafe baru?
2: Baru katanya, tapi gue juga nggak tahu.
1: Itu lagi hunting kafe.
2: Iya,
1: kafe terbaru
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, teman-teman gue itu suka hunting kayak gitu. Tapi ya gue tolak lah karena gue mau menemani teman Pro 2 di
1: untuk apa?
2: Di Zero Limit malam ini.
1: Kalau gue sih jujur, sebenarnya udah ada 10 tuh yang ngechat gue.
2: 10 jujur janggal.
1: Ajak nongki, ajak malam minggu.
2: Oh iya.
1: Tapi karena gue mau nemenin teman Pro 2 ya, gue tolak lah.
2: Nah, emang kita ini setia banget ya sama teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 juga ada kegiatan atau apapun itu, dan ya malam minggu itu emang cocok banget ya kalau kita lakuin itu kegiatan-kegiatan yang kumpul-kumpulan ramean itu.
1: Tapi nih ya teman Pro 2, kalau ngomongin nongkrong, kalian lebih suka nongkrong siang atau malam sih? Karena pasti ada dua tipe orang ya, yang siang siang-siang itu udah ngajak nongkrong aja, ngajak main, ngechat kayak gas nongkrong yuk gitu.
2: Kalau gue ya semua sih gue jabanin. Kalau
1: tapi ada juga kalau siang tuh malah bilang dia panas, nanti aja deh.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: right now.
1: Hai teman Poco 2, masih bareng gue Fitra Bakau dan
2: gue Naila Cantika.
1: Hanya di Zero Limit, Zero Limit tentunya. Tadi kita udah bahas sampai di mana lo milih nongki siang
2: atau malam.
1: Kalau lo sendiri apa nih, Nay?
2: Kalau gue tuh lebih suka nongki kalau malam.
1: Kalau malam?
2: Iya.
1: Wah,
2: karena kalau malam itu gak tau ya, gue tuh kayak suka aja gitu loh, kayak udah seharian kuliah terus ngerjain tugas gitu, terus malamnya tuh ketemu temen sharing sambil ngopi, kan kayak enak banget gitu loh.
1: Tapi ya Nay, bukannya capek ya abis full kegiatan seharian itu, malah malamnya lo lanjutin nongki, bukannya lo hibernasi tidur gitu.
2: Enggak sih, kalau gue malah justru itu, malah makin malam itu gue malah makin semangat.
1: Lah aneh banget ya
2: kan. Iya kan, kalau orang-orang itu semangatnya kalau siang kan.
1: Iya, karena masih ada energi,
2: masih
1: dari
2: terang,
1: pagi
2: gitu
1: sampai
2: kan.
1: Sore itu masih energinya ya. masih bokok-bokok
2: gitu. Gue malah kebalik loh Fit, gue tuh makin semangat kalau malam.
1: Aduh, jangan-jangan.
2: Kalau siang itu gue malah bawaannya ngantuk. Ya. Jadi kalau malam itu dibawa ngopi kan, nongkrong sama kawan, terus kayak ketemu teman-teman lagi, kayak ke recharge gitu loh energi gue.
1: Iya, mungkin kena lo princess tidur siang ya. Jadi kalau siang ngantuk mulu.
2: Enggak dong, kalau siang ya gue ngampus. Kalau ya. Sendiri gimana?
1: Kalau gue kebalikan.
2: Lo lebih
1: dulu.
2: Suka?
1: Gue lebih suka siang ke sore. Karena
2: siang.
1: Ya, menurut gue nih teman-teman, kita kan udah kuliah atau kegiatan dari pagi nih. Nah, siang itu kan biasanya gue ini kalau di mata kuliah tuh gue siang sampai sore tuh udah free. Jadi gue lebih condong, lebih suka nongki itu di siang ke sore. Karena bagi gue juga kalau gue ada tugas-tugas gitu, lebih cepet guys, lebih cepet teman kedua dalam kita menyelesaikannya. Karena kayak energi kita masih ada, semangat kita juga masih ada. Kemudian gue nyelesainya itu bisa 4-5 tugas itu bisa gue selesain satu
2: jadi,
1: kali.
2: Jadi lo tuh lebih nongki, produktif ya?
1: Lebih produktif. Nah kalau malam, kenapa gue malam itu gak mau nongki? Karena menurut
2: kenapa
1: gue
2: tuh?
1: Gue udah full day, udah capek banget nih kuliah, kegiatan lain sebagainya. Gue malam itu mau hibernasi, mau scroll TikTok ambil tiduran, atau mau ngemil-ngemil makanan ringan, lalu gue tidur itu.
2: Pokoknya kalau itu kalau malam udah harus di rumah ya.
1: Iya, tapi ya maksudnya jangan
2: nyantai,
1: juga
2: gitu.
1: Nggak malam nggak ini sih, nggak masih jam 7, jam 8 nggak harus di kos juga, tapi ya kayak masih ya jam 9, jam 10, jam 8 itu udah di kos lah, nggak boleh keluar lagi.
2: Tapi bukannya gitu. Lo tuh malah kalau malam gabut ya pasti selalu nyari info nongki biasanya. Yang gue tahu di grup WhatsApp itu kayaknya lo tuh selalu nyari info, Pe, malam ini nongkrong kemana gitu.
1: Nah,
2: peres lo ini jangan-jangan.
1: Bukan peres teman-teman. Kalau itu tuh kalau gue udah gak kebendung lagi nih, mau cerita ke siapa.
2: Waduh,
1: dengan
2: makin dalam
1: ini. Bebannya makin mendalam ini, jadi ya udahlah gak apa-apa, langgang. Sesekali kali ya nongki malam-malam. Tapi emang jujur nih, gue kalau nongki malam itu ya bawaannya ngantuk. Apalagi kalau udah di atas jam 11, jam 12 kayak aduh mata gue udah berat, topiknya udah kemana-mana ini.
2: Tapi
1: gue
2: justru
1: gue mau ngerespon gak enak, gue diemin gak enak. Dia respon
2: tapi malah bingung. Justru enak malam loh nongki itu. Apalagi malam minggu loh. Kita kan malam minggu, hari Sabtu itu kan orang keluarnya abis maghrib gitu, malam gitu. Lo malah ngantuk.
1: Iya masalahnya Nay, kalau malam minggu gue itu sama doi gue atau
2: sama doi ya tuh. Yang mana sih emang doinya itu?
1: Aduh jadi sini doang nanti ya dibalik.
2: Di belakang balik, layar ya.
1: Di belakang layar. Nah, itu ya karena gue mau recharge untuk tidur dan karena gue mau menyambut besok tuh Senin. Nah, enggak dong kita.
2: Aduh,
1: enggak kayak itu juga sih.
2: Menyambut hari yang panjang
1: hari
2: lagi.
1: Hari yang
2: ya.
1: Kelam. Tapi kalau gue itu juga kenapa siang itu gue lebih dominan, lebih suka ke siang nongkinya, karena gue bisa ngeliat adik-adik yang baru pulang sekolah atau yang mereka lagi hektik ngejain tugas, kayak wah yaudah di kalian tuh effort banget ngejain tugasnya, jadi kakak ini terpacu juga jadi produktif gitu.
2: Tapi gue kalau ngomong-ngomong nongki malam nih ya, gue kan sukanya nongkinya malam tuh. Tapi kalau nongki malam itu gak kerasa gitu loh, tiba-tiba kayak udah jam 11 gitu kan. Terus biasanya ya kalimat yang menyesatkan itu kayak bentar doang kok nongkinya gitu, tiba-tiba udah jam 11, di jam 12 gitu.
1: Ya itu juga emang kata-kata bentar doang atau yuk geser, taunya geser pindah kafe, bukan geser pulang.
2: Kirain geser pulang, ternyata lanjut lagi part 2 ya.
1: Lanjut part 2, sampai part 3 juga pernah gue dijabanin. Tapi ya naik, kalau nongki malam itu bukannya enggak baik ya, dia mengganggu jam tidur.
2: Mengganggu jam tidur itu tergantung. Iya sih sebenarnya.
1: Iya kan.
2: Jujur iya, sebenarnya enggak baik ya kita, apalagi biasanya kalau nongki itu sampai begadang loh, sampai jam
1: 2. Sampai bahkan ada teman gue sampai jam 6 baru OTW geser ke kos.
2: Nah, siapa
1: dari
2: tuh?
1: Jam 10 malam. Wah, kata gue gacor juga nih ya, Kang.
2: Giliran apa udah pagi udah siang baru dipakai buat tidur.
1: Iya.
2: Jadi jamnya itu kebalik ya.
1: Nah, betul, tapi ya gue kalau kayak gitu gue merasa enggak produktif gitu loh. Karena menurut gue ya siang itu lebih produktif karena gue kayak fokusnya ada. Sedangkan kalau malam ini fokusnya itu kayak suka ke distract gitu loh, kayak
2: jadi aduh, Fitra ini emang anaknya nih
1: udah pening loh, nongki mulu, abis itu mau ngerjain tugas malah scroll TikTok.
2: Jadi Fitra ini anaknya produktif banget ya,
1: atau ngobrol lagi itu kan.
2: Jadi itu kayak, Fitra ini anaknya produktif banget dan tertata banget ya.
1: Tertata dan produktif.
2: Terbalik deh sama gua.
1: Enggak lah.
2: Iya enggak sih.
1: Nah, tapi ya naik. Kalau siang kalau malam itu apa yang pernah lo rasain kalau lo nongki malam? Selain lo merasa happy atau sisinya kan udah happy nih. Masih ada sisi yang enggak happy-nya. Apa nih kalau lo malam nongki?
2: Gak
1: pulang
2: ada
1: malam.
2: Sih. Sebenarnya happy-happy aja sih. Gue selalu happy ya kalau diajak nongki.
1: Kalau gue
2: happy-happy aja sih. Kayak enjoy kan ketemu sama kawan, ngobrol, sharing-sharing gitu.
1: Tapi lo enggak ada rasa takut kayak pulang ya udah larut malam gitu?
2: Kayaknya begal juga takut deh sama gue.
1: Wow, mengerikan nih. Aman nih gue nih malam ini siaran sama Naila, aman nih kayaknya.
2: Aman banget.
1: Kalau gue biasanya macet sih naik kalau abis pulang nongki sore, siang ke sore tuh biasanya macet, apalagi daerah Kedaton sampai dengan Raja Basa tuh kan wah macet banget. Tapi justru gue di situ tertantang karena gue harus dituntut cat-cet gitu loh, kayak klakson mobil-mobil ini kayak memaksa gue untuk cet-cet-cet. Gak kerasa juga kadang udah sampai di kos gitu. Nah biasanya juga gue kalau nongki itu ya paling minumnya dikit je, kayak minum baru sekali, dua kali, tiga kali, karena gue kayak lebih fokus gitu. Nah, tapi sisanya gue bawa pulang sih, gue gak mau rugi.
2: Emang lo ini gak apa ya, bukan tipe orang yang nongki banget ya, kayak pengen cepet-cepet pulang gitu bawaannya.
1: Iya, kalau kegiatan gue udah selesai atau curhatan gue udah didengarkan, udah keluar semua nih masalah
2: agak
1: gue
2: ya. Emang
1: udah dikasih solusi nih sama teman-teman gue. Ada tenang nih otak
2: kalo,
1: gue nih.
2: Kalau makin malam itu emang makin nyampe gitu.
1: Ya makin nyampe obrolannya, makin dalam obrolannya.
2: Makin gitu ya.
1: Oh iya juga nih. Oh iya juga, betul juga nih. Oh gini ya solusinya. Nah itu kayak wah, akhirnya penting juga ternyata kita nongki itu. Walaupun katanya nongki itu gak boleh banyak-banyak, terus tuh kata yang anak-anak have doang nongki itu. Tapi nyatanya kita setiap individu, apalagi mahasiswa tuh butuh banget ya.
2: Sebenarnya nih ya, balik lagi nih ya ke nongki. Sebenarnya siang atau malam itu balik lagi ke mood siapa yang ngajak nongkrong. Benar gak sih?
1: Iya.
2: Kalau sama orangnya seru, sampai jam berapapun kayaknya tetap aja gas gitu.
1: Nah,
2: gas, makanya lupa waktu.
1: Iya, nah makanya itu gue kalau nongki harus ada yang lagi moodnya bagus. Jadi seimbang itu, kayak mood gue lagi rusak, mood temu mood yang lagi bagus. Nah, jadi happy enjoy gitu.
2: Jadi menurut kalian ya teman Pro 2, yang bikin nongkrong seru itu waktunya atau orangnya? Karena kalau temennya seru nih ya, nongkrong di depan Indomaret pun bisa.
1: Di depan minimarket ya, di depan minimarket itu bisa terasa sampai diusir mungkin ya.
2: Sampai subuh ya.

sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Komdigi yang berhasil menyalurkan 15 ton bantuan logistik ke 20 unit Starlink ke korban bencana gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak hanya 15 ton bantuan pokok saja, tetapi 20 unit perangkat komunikasi Starlink untuk warga yang terdampak gempa di daerah tersebut. Komdigi dari Bapak Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Alidia Yahya, kepada Pengurus Badan Penghubung NTT di Wisma Nusa Tenggara Timur, TB, Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini kami mewakili Ibu Menteri berhasil menyalurkan bantuan 20 ton logistik dan 15 ton logistik dan 20 Starlink untuk membantu dalam mempercepat pemulihan dari pasca bencana tersebut. Harapannya hadirnya bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana serta membantu akses internet dan juga akses bahan pokok sehingga masyarakat merasa lebih terbantu adanya hal tersebut. Itu dia flash info dari Vitara Bakau. Info lebih lanjut bisa dicek di rri.co.id atau di RRI Digital.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: and we'll read it now.
1: Listener check-in.
2: Halo teman pokok dua, masih bareng gue lagi
3: Nail. Dan gue Naila.
2: Dan Vita Kabakau. Dan tentunya masih di Zero
3: Limit ya, yang nemenin kalian mau minggu ini. Dan kalau tadi kita udah happy-happy nih ya, udah seru-seruan.
2: Adu argumen sedikit ya tadi.
3: Adu argumen ya?
2: Enggak maksudnya.
3: Kita ngebahas tadi
2: perbandingan ya, lebih suka mana antara kita berdua ini teman pokok dua. Tapi
3: lebih seru nongkrong siang atau malam?
2: Gue lebih suka sih siang ya.
3: Dan di listener check-in kali ini kita bakal seru-seruan lagi nih Fitra.
2: Wah, ya kayaknya kita bakal ada games yaitu
3: Yes or No. Edisi enakan nongkrong siang atau nongkrong malam.
2: Tapi gue pede banget, gue bakal banyak ngejawab yes ya, karena gue ini
3: masa
2: banyak yang nunggu gak sih nongki siang itu.
3: Masa, kita lihat dulu deh. Yang pertama nih ya, nongkrong malam lebih seru daripada siang, yes or no?
2: Nongkrong malam lebih seru, kalau gue no.
3: No ya? Kenapa no? Tuh?
2: Karena ya gue tadi kan sukanya siang lah, karena gue jujur gue suka tidur lebih awal. Gue orangnya ini apa suka tidur banget, jadi kayak gue ngeliat kasur dikit enak banget nih kalau tidur nih. Nah, nggak bisa gue kalau malam. Udah pokoknya gue nongkinya siang sampai sore. Udah lanjut next.
3: Kalau gue,
2: kalau lo,
3: kalau gue nongkrong malam tuh lebih seru daripada siang, jelas dong. Jelas kalau gue lebih suka nongkrong malam.
2: Mungkin lo kena anak ini ya, teknik mungkin. Izin. Ya,
3: kalau itu apa sih, ngerjain tugas sekalian nongkrong gitu.
2: Itu kedoknya enggak sih teman pokok dua? Kedoknya doang itu mah paling yang ada kopi begelas-gelas habis entar bukannya tugas selesai kopi kembung yang ada ya.
3: Next-nya.
2: Next itu ada kalau siang terlalu panas buat nongkrong ya teman pokok dua.
3: Yes or no?
2: Yes. Kenapa gue? Lu dulu deh.
3: Ya jelas panas dong. Ya itu gue gak sukanya keluar siang itu ya karena panas. Kayak mau keluar rumah aja itu panas, jadi males buat nongkrong.
2: Lo takut belang nih kulit. Lo takut belang ya, kulitnya.
3: Enggak juga sih.
2: Oh.
3: Ada, iya sih sedikit. Tapi kayak males aja gitu loh. Kalau panas tuh bawaannya kayak bad mood gitu.
2: Ngomong aja lo belum bangun, Nay.
3: Bangun dong, gue ini produktif loh gini-gini.
2: Nah kalau gue kenapa yes? Yang gak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau siang itu, kalau bukan siang namanya, kalau dia gak ada sedikit matahari, walaupun agak mendung-mendung dikit atau hujan, tetap ada matahari ya kan. Nah panas itu, ya laki-laki mah ngapain ngehindarin panas. Masa? Ya. Iya dong.
3: Jadi laki-laki tuh gak boleh takut panas ya?
2: Ya kan ada yang namanya jaket, ada namanya baju lengan panjang. Siap. Nah itu adalah salah satu solusi ya.
3: Oke, jadi lo kayak... lo nggak apa-apa nih kalau siang panas juga
2: gak atau apa, gas gitu nggak apa-apa nongkrong. Nanti gue pakai kaos dalamnya, luarnya gue pakein jaket.
3: Nah tapinya
2: ya pas tuh jaket udah dingin lagi nih badan.
3: Lanjut
2: nih. Itu apa nih,
3: pernah nongkrong sampai lupa waktu nggak, yes or no? Lo dulu deh.
2: Yes pernah nongkrong itu gue sampai baru nongki itu perasaan jam 8 ya.
3: Jam 8
2: dan itu gue nyangka baru jam 10. Gue baru cek HP. Pas gue cek,
3: ternyata
2: kaget banget udah jam 2 pagi, boy.
3: Jam 2.
2: Gila kata gue. Wah, ini topiknya yang asik apa
3: topiknya
2: karena
3: berdaging ya, kayak dalam banget.
2: Iya,
3: ya.
2: Apin topik yang asik yang berdaging atau karena guenya aja nih lagi butuh teman ngobrol dan teman untuk curhat. Tapi kalau lo gimana, Nay? Jam berapa kalo lo paling lama?
3: Pastinya pernah ya gue nongkrong lupa waktu. Karena kayak, ya itu menurut gue semakin malam itu kayak obrolannya itu makin dalam, makin hot
2: makin
3: gitu.
2: Dalam,
3: makin seru gitu.
2: Dah.
3: Jadi sampai lupa waktu. Kadang gak kerasa nih tiba-tiba udah subuh, udah jam 2. Dan besoknya gue harus kelas gitu loh.
2: Nah, gue juga kan. Ya lanjut, Nay. Kita ada... yang itu pernah bilang cuman sebentar tapi pulangnya tengah malam. Ya jadi hampir sama sih kayak tadi.
3: Yes or no?
2: Karena kayak fake-fake gitu ngomongnya
3: jadi
2: sebentar.
3: Yes or no?
2: Kalau gue yes. Karena yes. Gue biasa pakai itu, Nay. Gue biasa pakai itu, Ge. Teman pokok dua pasti kalian juga ngerasa kan kayak bentar doang kok, diajak teman, udah gue mau balik, bentar doang kok nongkinya. Ya udah gas ya.
3: Iya.
2: Taunya, wai, ya, udah pokoknya, 2-4 jam lah.
3: Pokoknya jangan percaya kalau temen itu ngomong bentar aja kok nongkinya, pasti gak mungkin bentar. Apalagi kalau udah obrolannya seru, ketemu teman-teman lama tuh ya, pasti gak tahu waktu. Gak mungkin cuman bentar.
2: Iya. Iya betul. Kok kayak ketemu teman yang kayak beda kampus tiba-tiba tiba-tiba kok nggak, itu kayak
3: live update gitu
2: kayak
3: kan.
2: Ya update lo gimana di kampus ini nah.
3: Iya tapi udah lama nggak ketemu.
2: Iya kan, lanjut. Nice.
3: Lanjut, nongkrong siang lebih enak buat jalan-jalan, yes or no?
2: Yes, karena yes. Ini teman pro 2, kita nggak ada pembatasannya kalau siang nongki itu, jadi kayak orang tua juga malah ya nggak bisa, karena itu ya emang jam-jamnya masih wajar lah ya kalau kita nongki, abis itu kita tiba-tiba kepikiran kan Gen Z ini suka tiba-tiba ya, semua suka tiba-tiba kayak
3: kedadakan gitu,
2: suka dadakan, kayak tiba-tiba gas lah kita ke Pesawaran tiba-tiba ya ini, sedangkan lagi enak-enak nongki nih, itu kayak gas aja nggak sih, kayak jamnya juga pada dicek jam, ah masih siang mah aman, kalau malam nah itu yang harus kayak apa ya, kayak harus izin dulu lah dan lain sebagainya. Kalau lo gimana, setuju atau enggak nih Nay?
3: Kalau gue tengah-tengah sih gue sebenarnya,
2: tengah-tengah
3: di antara yes or no or aja kali ya. Soalnya menurut gue siang itu enak sih, waktunya panjang ya, waktunya panjang buat jalan-jalan kayak kita, jadi kayak nggak keuber-uber waktu gitu.
2: Iya, jadi nggak dibatasi gitu iya, loh, mau kemana pun gas.
3: Tapi gue nggak sukanya kalau siang ini panas, itu tadi kata gue panas, jadi gue tuh lebih suka malam.
2: Mana sih Nay?
3: Jadi makanya gue bingung, gue suka siang itu karena waktunya panjang, tapi panas itu.
2: Gimana sih dunia ini berputar Nay? Kalau malam mulu ya gimana? Gue tinggal loh di Antartika sana, di
3: enggak dong,
2: sana.
3: Jauh bener.
2: Gelap mulu tuh di sana.
3: Oke okay, lanjut.
2: Kita ada kalau besok kuliah tetap mau nongki atau depending dulu nongki malamnya. Lo dulu apa gue dulu nih yang jawab?
3: Gue deh boleh.
2: Boleh.
3: Gue ya biasanya gue walaupun besok ada kuliah atau jam ngampus, gue tetap aja nongki. Ya itu tadi gue nggak tahu waktu. Apalagi kan gue kayak malam itu sambil ngerjain tugas gitu ya. Ngerjain tugas, lanjut nongki, terus ngobrol nggak berasa sampai subuh kan. Dan nggak inget kalau besoknya itu harus ngampus lagi. Jadi ya udah sih gue tetap gas aja.
2: Pasti alasan lo pak kalau orang tua lo WA, lagi di mana Nay? Kok belum pulang? Lagi nugas. Cekrek lo foto tuh kertas. Taunya abis di, oh iya langsung lo lanjut lagi. Gimana kayak gimana?
3: Mama kalau denger siaran ini beneran kok, beneran ngerjain tugas kok.
2: Jujur enggak. maaf ya Nay, gue buka di sini ya, malum lah ya.
3: Kalau gimana nih Fitra?
2: Kalau gue ya itu tadi, kembali lagi kalau gue lagi banyak yang mau gue curhatin ya, gue lebih milih nongki aja enggak sih, kayak ketimbang gue kuliahnya besok kayak tertekan dengan masih banyak tekanan itu, enggak gue minta solusi sama teman-teman gue.
3: Jadi bawa enjoy aja ya.
2: Kayak keganggu juga gak
3: sebelum
2: sih,
3: sebelum menghadapi perkuliahan besok kayak malamnya bawa enjoy aja ya. Bawa nongki aja biar besok makin semangat.
2: Minusnya Nay, gue kalau nongki malam, besoknya kuliah pasti sudah dapat dipastikan
3: apa tuh,
2: gak kebangun.
3: Nah, marah nih.
2: Nah itulah yang membuat gue jadi
3: nongki
2: happy.
3: Itu gak apa-apa, tapi asal
2: ingat
3: tahu
2: waktu,
3: ingat
2: ya,
3: waktu. Kalau besoknya kuliah harus kuliah, jangan gak kuliah kayak Fitra ini ya.
2: Ya mungkin karena gue ngekos gak sih Nay, jadi gak ada yang ngebangunin gue.
3: Waduh, masa gak ada yang ngebangunin sih. Gimana
2: info,
3: sih Fitra?
2: Info.
3: Oke lanjut. Tempat nongkrong lebih penting daripada waktunya, yes or no? Dari Fitra dulu deh.
2: Kalau gue yes, karena banyak karena, gue ini kayak pakar ya, gak genji banget. Karena gini ya teman Pro 2, menurut gue kalau tempatnya itu bagus, udah pasti obrolannya nyaman, PW pakai abis tuh, mantep tuh. Karena gue ke kafe itu suka yang tempat-tempat yang kayak Instagram lagi banyak diperbincangkan, lagi have banget. Apalagi kan di Balam ini tiap bulan tuh pasti ada aja yang grand opening kafe ya. Kayak lo harus cobain, lo harus cobain,
3: kafe-kafe baru gitu, kafe-kafe terbaru.
2: Iya, tapi setelah beberapa semester ini gue ngerasa kayak udah dulu deh, gue udah tahu nih kafe-kafe yang nyaman gitu. Nah kalau lo gimana? Yeah.
3: Apa tadi?
2: Ah, lo ini lo keenakan dengan gue cerita sih. Iya,
3: gue lo lebih fokus dengerin
2: lo lebih nyaman kafenya yang bagus
3: lebih
2: atau topik obrolannya gitu nggak sih yang buat lo lebih nyaman?
3: Tempat nongkrong itu lebih penting ya daripada waktunya. Kalau gue sih iya sih jujur. Bener kata lo tadi.
2: Ya,
3: kalau tempatnya itu udah nyaman, udah pewe gitu kan makin enak ya nongkrong.
2: Ya,
3: ngobrolnya itu makin enjoy gitu sama teman-teman.
2: Iya, makanya ya itu tadi ya, lingkungan kafe itu juga mempengaruhi orang untuk kayak
3: ya
2: nyaman, lama enggak duduk di sini.
3: Berpengaruh banget ya sama
2: tongkrongan.
3: Betul.
2: Jujur,
3: ya kan? Setuju enggak?
2: Setuju pakai banget. Ada pakai bangetnya nih gue nih. Lanjut.
3: Lanjutnya yang terakhir.
2: Kalau sama circle yang seru atau nongkrong kapan aja, gas. Lo dulu deh, tadi kan gue, sekarang lo dulu nih. Menurut lo apa? Yes or no?
3: Yes.
2: Yes.
3: Karena kayak mau nongkrong kapan aja dan di mana aja, kalau circle-nya seru nih ya, kalau teman-temannya seru, gue gas aja. Karena yang sebenarnya yang bikin seru itu teman-temannya loh, bukan karena tempatnya.
2: Iya betul, karena ya itu tapi kan tadi kita ngomong tempatnya harus PW, harus enak.
3: Iya, tapi
2: tiba-tiba kita ngomong yang kayak gini, aduh nanti kata.
3: Iya tempatnya juga, tapi gue lebih mengutamakan orang-orangnya. Kita udah di tempat yang bagus gitu ya, ya udah PW. Tapi kalau orang-orangnya juga nggak mendukung, yang nggak seru, kayak males loh nongkrongnya, ya nggak sih?
2: Iya betul betul, gue juga sih yes ya teman-teman, karena gini, kita kalau nongki itu ya, kita kan butuh teman yang gacor, yang asik banget obrolannya, yang up to date, yang kayak buat kita happy. Di samping juga kafenya itu PW mendukung juga gitu.
3: Betul.
2: Sih, soalnya kan kita juga kafe ini kan umum ya, kayak tergantung si circle-nya enggak sih? Enggak mungkin kayak kafe itu harus ngajakin kita ngobrol satu-satu pak ininya, apa tuh petugas atau karyawannya kan enggak mungkin lah ya itu.
3: Nah jadi teman Pro 2 dari sini kan kelihatan ya

0: Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Hai teman pengajuan,
1: yes,
0: lagi
1: dua.
0: Dan lagi masih bareng gue dan Naila di
1: kita berdua ya di Jiro Limit ini. Nah, kalau tadi kita udah main games nih ya, seru-seruan main games yes or no. Kali ini kita bakal bacain cerita dari temen pro 2 nih.
0: Wah, udah ada yang masuk nih. Ada yang banyak di WA, WhatsApp gak sih ini?
1: Yes, dari DM juga nih ya. Nah, kita masih bahas soal enakan nongkrong siang
0: atau malam. Dengan gue, tetap dengan siangnya gue.
1: Nah, yang pertama nih ya, kita bakal bacain salah satu cerita yang udah masuk ke DM Instagram @pro2bdl. Ada dari akun Instagram @daengdino. Katanya kayak gini, Kak, aku tim nongkrong malam. Soalnya kalau siang panas banget. Biasanya kalau malam cuma niat nongkrong sebentar, tapi ujung-ujungnya ngobrol sampai tengah malam. Pernah sampai lupa kalau besok ada kelas pagi. Tuh katanya.
0: Itu sama kayak tadi gak sih? Yes, I know yang tadi
1: ini
0: itu gak sih?
1: Lupa waktu lagi sih. Ini
0: emang
1: lupa
0: sengaja,
1: kalau punya kehidupan besok pagi.
0: Iya, kayak sengaja gitu gak sih? Kayak, ah besok gue ngampus nih, gue mau refreshing dulu lah dengan nongki-nongki. Malah kelabasan
1: itu tidur tadi kan. Jadi kita itu boleh nongki kapanpun, tapi harus tahu waktu juga. Kalau besoknya ada kelas atau ada jam apa sih ngampus,
0: jangan
1: harus tetap
0: nongki.
1: Masuk dong, walaupun nongki malamnya ya harus masuk.
0: Iya, itu ya, karena bagi waktu itu penting ya, pagi anak kos mahasiswa yang udah
1: kalau sekiranya
0: sibuk nih
1: nggak kebangun tuh ya paginya, nggak usah nongki malamnya.
0: Iya, tapi gue mau. Gimana dong?
1: Nah, cerita kedua nih.
0: Cerita kedua datang dari WhatsApp, yaitu dari 081385 sekian. Kak, aku Ayu dari Bandar Lampung sini juga, dari Raja Basa. Aku lebih suka nongkrong siang karena bisa lanjut jalan-jalan. Biasanya dari makan siang gue itu langsung ngopi, terus itu sorenya gue keliling-keliling sama teman-teman gue nikmatin Bandar Lampung di sisi pinggirnya gitu, bukannya di tengah kota ya. Kalau tengah kota kan macet nih. Nah, kalau ini berarti bukan tim siang, tapi kalau katanya kalau dia sampai malam itu jadi jatuhnya bukan tim siang ya, jadinya tim malam ya, karena jalan-jalan sampai malam. Tapi ya balik lagi nggak sih, naik ke individunya itu tuh masih tim siang guys, soalnya kalian nongkinya dari siang. Kalau bukan nongki awal, nongkinya mah yang itu yang dihitung itu tuh kayak lo itu apa nongkinya
1: jadi si
0: dari
1: kakak,
0: siang
1: jadi
0: apa dari malam.
1: Si kakak ini suka nongkinya siang, bukan malam.
0: Iya, tapi dia kadang sampai malam keliling-keliling
1: karena
0: gitu.
1: Karena mungkin dia kalau malam itu ngantuk.
0: Iya, ya gitulah ya, sama kan? Itu
1: kayak lo ngantukan. Jadi nongkinya itu sukanya siang.
0: Iya, iya itulah betul. Enak tidur daripada nongki, tapi butuh juga nongki itu untuk ngilangin rasa stres yang ada gitu.
1: Tapi jadi enggak ganggu jam tidurnya ya.
0: Iyalah.
1: Jadi dia tetap produktif, dia tetap nongkrong, tapi jam tidur juga nggak keganggu.
0: Iya, betul. Nah, tapi kalau ada lagi nih ada lagi dari Instagram dari @kacanggurihnyahot kata dia. Kayak ini nih second akun ya sih. Namanya bingung gue ini.
1: Kayak second account
0: ya. Katanya gini, Kak, kalau nongki itu bawa tugas, ngerjain tugas, itu jatuhnya jatuhnya itu kerja kelompok atau tetap disebut nongki? Nah, kalau hal itu gimana Nay menurut lo sebagai duta nongki?
1: Duta nongki enggak tuh, enggak dong.
0: Langsung aja gak sih?
1: Kalau menurut gue setengah-setengah sih ya. Nongki sih ya. Itu sebenarnya ngerjain tugas berkedok nongki sebenarnya, Din. Iya enggak sih?
0: Iya bisa jadi ya, tapi itu kalau niat awalnya nongki dan full kumpulannya itu nggak ngebahas tugas dulu sampai dengan pulang, itu jatuhnya
1: jadi
0: nongki teman-teman. Iya,
1: jadi dia itu ngerjain tugas dulu, selesai tugasnya baru lanjut nongkrong.
0: Iya, atau tugasnya
1: maksudnya lanjut ngobrol.
0: Iya,
1: gitu, lupain tugasnya.
0: Atau tugasnya dikerjain setengah lanjut nongki. Nah, itu tuh masih dalam artian nongki, tapi kalau dari awal sampai akhir tuh nugas, enggak ada interaksi ngobrol ataupun sharing, itu mah namanya kerja kelompok,
1: kerja kelompok gitu.
0: Penongki.
1: Penongki.
0: Nah, ada lagi nih dari Instagram juga, dari Putu Gede. Halo.
1: Apa tuh? Halo, Kak Putu.
0: Gimana ya cara ngubah pola supaya nongki ini enggak sampai pagi-pagi lagi? Soalnya saya sudah mulai keganggu jam tidurnya karena saya tuh bekerja, di salah satu perusahaan swasta di
1: mana
0: Teluk.
1: Tuh?
0: Nah, terus dia ngomong gini. Jadi terganggu jam tidur saya ini, jadi saya enggak fokus nih di tempat kerjanya itu, sedangkan dia tuh jadi akuntan. Wah, berat banget enggak sih naik kerjanya jadi akuntan tapi ya, dia juga ya masih suka nongki sampai malam.
1: Karena di sela kesibukannya itu nongki itu butuh juga loh, iya, biar enggak stres. Iya, makanya Kak Putu ini di sela kesibukannya itu dia menyempatkan untuk nongki, untuk ngopi sama teman-temannya. Mungkin kayak gitu ya.
0: Rencana awalnya gitu, tapi kebawa suasana dan karena mungkin akuntannya banyak pikiran kali ya, jadinya kayak tiap nongki itu selalu sampai lupa waktu nggak sih. Tapi ya nggak juga, menurut gue kayak itu balik lagi ke kakaknya ya, bagaimana kakak bisa memanage waktu itu, karena semua pekerjaan itu ya punya ini nggak sih, punya tanggungannya masing-masing nggak sih, tinggal kitanya aja ngelola gitu.
1: Nah, kalau teman produser sendiri gimana? Kalian kalau nongki suka lupa waktu kah atau
0: kayak suka ngelihat jam gitu, kayak jam apa nih? Ya, jam apa nih? Gelisah-gelisahan gitu.
1: Ya. Nah, langsung aja kirim cerita kalian di WhatsApp kita atau di Instagram kita @pro2bdl.
0: Dan WhatsApp kita ada di 0811720895 atau
1: di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita tungguin dan kita bacain ya teman Pro2.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang khusus buat para ARMY. Koleksi kolaborasi Nike X BTS kini hadir di Jakarta. Menariknya, penggemar nggak cuma bisa mendapatkan merchandise, tapi juga bisa menghias kaos dengan berbagai pilihan patch bertema BTS melalui pengalaman Nike by You. Koleksi ini juga menjadi bagian dari rangkaian merchandise BTS World Tour Arirang. Jadi, kamu bisa punya item dengan sentuhan BTS yang lebih personal sesuai gaya kamu sendiri. Itu dia teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari ARMY. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store kamu. Flash Info Pro 2.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 92,52 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Po 2, gue Vita Kebakau dan Naila.
1: Dan gue Naila Cantika
0: sudah menemani kalian selama 2 jam. Terima kasih yang udah request. Kemudian titip salam terakhir dari kita.
1: Let's diva share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: 81 Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: And now, bye.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugur Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.
4: Girl, you've been crying. Yeah. I can tell when you lied. I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok @RRI_BandarLampung, @Pro2BDL, @BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periu, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

gak sih Mbak Esrendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia. 92,5 FM, Radio RRI, Bandung.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: malah nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo, halo, halo. Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar, ya udah usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Wow. Ah, jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2026. Dari studio saya, Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kediamannya nggak berkokok lagi. Ini muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya pak radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-band juga buat kamu loh. Oh. Iya iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini bangun lagi?
4: Aduh di mana semua data-data jurnal ini? Ah ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Bangsa Indonesia.
4: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: anak, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu artinya enggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang. Temannya yang belum wafat. Cepat. Nyusul sini. Jangan tangisi saya. Apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: temenin dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: Siaran 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat,

0: Muli mengenai seunyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, woo. Walk it like I talk it, you walk it like I talk it, walk it.

0: like I talk it.
1: Let's go. 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Masih nemenin kamu pagi ini di pada weekend yang hadir ya di hari Minggu. Minggu pagi, teman Pro 2, banyak banget kegiatan menyenangkan yang bisa kamu lakukan di Minggu pagi ini. Dari mulai mungkin kamu juga udah berolahraga. Cuaca juga masih bersahabat banget, teman Pro 2, untuk keluar rumah dan menikmati pagi hari ini dengan udara yang segar gitu ya, menggerakkan tubuh kamu. Atau bahkan mungkin kamu yang olahraganya sambil beres-beres di rumah. Iya dong, beres-beres itu salah satu olahraga juga, ya gak sih? Kayak berkebun gitu ya, di halaman yang kayaknya emang harus diberesin banget gitu. Terus juga mungkin kamu nyuci kendaraan. Wih, ini jadi momen yang pas juga sih, lagi libur ya kan. Kamu bisa nyuci kendaraan kamu, nyuci motor, nyuci mobil kamu gitu kan. Jadi ya, nanti pas besok digunain tuh, hari ini mau jalan-jalan juga, mobil kamu udah bersih gitu. Siapa yang tim rajin banget nyuci kendaraan, teman berdua kamu, dan nyucinya sendiri gitu, nggak ke penyucian mobil karena pengen lebih hemat aja. Tapi selain hemat di keuangan, coba kamu lebih belajar juga menghemat penggunaan air, teman berdua. Karena sekarang kan kita tahu ya, ini masih masa musim kemarau juga gitu kan. Hujannya masih dikit-dikit lah, ibarat kata kayaknya kita ingat kayaknya baru setelah lama gak hujan, baru kemarin itu hujan, itu juga gak terlalu deras gitu kan. Jadi masih masa musim kemarau, ya kita sama-sama juga di, aku menghimbau lah ya, kita sama-sama untuk menjaga gitu ketersediaan air, untuk lebih bijak dalam penggunaan air dalam aktivitas kita sehari-hari, termasuk juga dalam mungkin kamu aktivitas kayak nyuci kendaraan. Kita tahu dong, nyuci kendaraan tuh pengennya wah seru gitu ya, airnya berlimpah gitu. Tapi dalam masa yang lagi hemat air ini, jadi kondisi cuaca yang lebih kering kan ya, dan meningkatkan kebutuhan air, sementara juga ketersediaan air di sejumlah wilayah berpotensi gitu mengalami penurunan. Jadi emang kita coba untuk lebih menghemat penggunaan air, jadi langkah penting juga nih agar kebutuhan masyarakat juga bisa tetap terpenuhin. Jadi emang penggunaan air secara berlebihan bisa memberikan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air, terutama di wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air ya. Karena itu masyarakat juga bisa mulai menerapkan kebiasaan sederhana gitu, kayak menggunakan air secukupnya ketika mandi, ketika mencuci, membersihkan rumah. Apalagi kalau kita tuh bersih-bersih rumah kan kayak ngepel dan lain-lain gitu ya, teman berdua tuh air emang banyak lumayan gitu. Ya menggunakan aktivitas sehari-hari lainnya deh, kayak cuci kendaraan dan lain-lain. Jadi selain mengurangi penggunaan air yang tidak diperlukan, masyarakat juga bisa memastikan gak ada kebocoran ya, kebocoran keran ataupun juga saluran air di rumah. Karena kebocoran kecil yang dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan air itu terbuang tanpa disadarin. Dan pemeriksaan secara berkala juga perlu untuk membantu mencegah pemborosan.

bisa dibilang kayak ini ya, gak bisa langsung semuanya deh, karena airnya gak cukup gitu. Jadi harus nunggu, atau bahkan ada yang ngungsi teman Pro 2. Jadi sama-sama untuk menghemat penggunaan air. Oke, pagi ini lagi beres-beres, lagi nyuci kendaraan nih teman Pro 2 sambil denger radio, denger lagu kesukaan kamu, diingetin, yuk sama-sama jangan boros gitu. Atau mungkin juga lebih menghemat, menghemat ya penggunaan air teman Pro 2, apalagi di musim kemarau. Yaudah, kalau gitu kita denger lagi lagu yang udah disiapin nemenin kamu pagi hari ini. Tetap di Sepada Weekend.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu, RRI Banyak Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Road RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Ini dia program 2 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Yang hari ini hadir di pada weekend. Tadi gue udah menemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 ini, teman Pro 2 di pada weekend sesi pertama. Lagu-lagu yang hadir mudah-mudahan nemenin suasana pagi kamu makin semangat, makin happy, makin kayaknya yakin banget kalau hari ini bakal berjalan sesuai dengan rencana kamu. Amin sih ya. By the way, kayaknya gue udah harus pamit dulu teman Pro 2 sebentar, karena ada teman-teman dari Broadcaster Academy Bad Six yang akan hadir nemenin kamu. Ada Dinda dan juga Shia Sialia. Yaudah kalau gitu, gue pamit dulu teman Pro 2. Let's see the fight share and the crusher willingness. Unlimited Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 80 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darang, tetap di darang.
1: 5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.